0: pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
1: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri

di Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIG

0: itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
1: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
2: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun, warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
4: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
5: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
6: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%.

0: Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walt Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Satu arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda ragam informasi terkini untuk wilayah dalam dan juga luar negeri, persembahan dari Pro 3 RRI. Kita kembali ke Semarang pagi ini pendengar, sekaligus kami juga akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ya di wilayah Pemalang, sekaligus menyimak informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh AKP Fitrianto SHMM dari Resta Pemalang pendengar yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Fitrianto.
1: Selamat pagi dari Pro RRI Semarang.
0: Baik. Pak Fitrianto, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, Mas Galih. Kami dari Satuan Lalu Lintas dan saya Kasat Lantas Polres Pemalang dalam keadaan sehat.
0: Baik.
1: Dan siap melaporkan situasi terkini, Pak Galih.
0: Oke, terkait dengan informasi lalu lintas saat ini, Bapak, saat ini berada di titik mana sekaligus juga bisa disampaikan bagaimana untuk kondisinya?
1: Dilaporkan seluruh pendengar radio BRI, dilaporkan kami saat ini berada di titik simpang Gandulan, tepatnya di persimpangan mengarah Jalan Pantura dan mengarah ke Jalan Tol. Untuk dilaporkan situasi terkini, arus lalu lintas terpantau ramai namun lancar. Kemudian dari titik simpang Gandulan yang mengarah ke Tol dan mengarah ke Jalan Pantura ke arah Semarang juga terpantau ramai dan lancar.
0: Baik, dari beberapa wilayah tersebut apakah juga ada jam-jam yang harus diwaspadai oleh pengendara ya?
1: Betul-betul, kami menyiapkan beberapa kegiatan pengaturan lalu lintas di titik-titik strong point di pagi hari mulai 06.30 sampai 08.30. Ini untuk antisipasi masyarakat yang terpelajar mau masuk ke sekolah, kemudian rekan-rekan para karyawan pabrik di seputar Jalan Pantura juga dilaksanakan pengamanan. Kemudian pukul 13.00 kita juga laksanakan kegiatan strong point pagi siang untuk laksanakan membantu masyarakat yang berlalu lintas, semuanya demi untuk terciptanya situasi kamsel tipe lantas yang ada di wilayah Pemalang.
0: Baik, apakah untuk cuaca sendiri juga cerah, Pak?
1: Alhamdulillah sampai dengan saat ini di seputaran Pemalang cerah, ceria, kemudian panasnya cukup ya, cukup di atas 35 lah, 35 derajat. Jadi cukup panas, cerah, kemudian matahari juga saat ini sudah mulai beranjak naik ke arah barat, demikian.
0: Baik, kalau untuk ketertiban dari pengendara sejauh ini bagaimana, Pak? Apakah juga sudah aman atau beberapa masih perlu diberikan sosialisasi?
1: Betul, masyarakat pengguna jalan, utamanya di Jalan Pantura, kami tetap mengimbau kepada masyarakat tentunya berhati-hati, taati rambu-rambu lalu lintas, kemudian taati petunjuk arahan daripada petugas kami yang ada di lapangan. Sampai dengan saat ini di seputaran Pemalang, baik di dalam kota maupun di jalan jalur tol, kemudian jalan arteri Pantura, masyarakat sudah tertib, kemudian mentaati segala rambu-rambu yang ada di seputaran Jalan Pantura dan di tol, di dalam kota juga demikian. Indikatornya, alhamdulillah, untuk kejadian laka juga cukup signifikan, bisa hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Namun masyarakat perlu adanya ya, kita sama-sama sosialisasikan tentang disiplin berlalu lintas.
0: Baik. Pak Fitrianto, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat dan juga pengendara untuk bisa terus konsisten menjaga keselamatan dan juga keamanan selama berlalu lintas. Silahkan, Pak.
1: Ya, kami mengimbau kepada masyarakat tentunya secara umum kepada masyarakat pengguna jalan agar tentunya tertib berlalu lintas, kemudian taati rambu-rambu lalu lintas yang ada di seputaran Jalan Pantura kami, kemudian seputaran masuk ke jalan tol dan di seputaran dalam kota Pemalang juga khususnya, agar tentunya gangguan Kamsel Tirta Rantas, kejadian kecelakaan fatalitas tinggi bisa kita cegah, dan tentunya masyarakat yang berlalu lintas selamat dari titik awal pemberangkatan sampai dengan kembali ke rumah masing-masing. Demikian Mas Bayu yang bisa di Mas Gale yang bisa dilaporkan di seputaran wilayah Pemalang.
0: Baik, terima kasih Pak Fitrianto untuk informasi yang sudah dihadirkan pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Bapak. Salam presisi.
1: Salam presisi Mas Gale, terima kasih kepada masyarakat di Radio Pro RRI
0: Baik.
1: Semarang. Terima kasih.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas yang disampaikan oleh AKP Fitrianto SHMM dari Resta Pemalang, pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan sekali lagi kami sampaikan untuk tetap waspada, jaga kondisi selama berlalu lintas, dan terus pantau pendengar untuk ragam informasi live traffic lainnya bersama dengan kami Pro 1 Semarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kondisi paceklik yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah dan Semarang ternyata bukan hanya sekedar di wilayah daratan saja ya. Seperti yang kita tahu, kemarau berkepanjangan menyebabkan gagal panen untuk beberapa komoditas dan ternyata imbasnya juga di wilayah perairan, pendengar. Untuk saat ini beberapa nelayan merasa kesulitan ya dengan hasil tangkapan yang tidak sebanyak pada tahun sebelumnya, dan ini pastinya juga menjadi tantangan besar untuk kita semua, pendengar. Lantas kira-kira seperti apa untuk alternatif lainnya supaya masyarakat dan juga nelayan khususnya bisa mendapatkan solusi pada masa untuk penangkapan ikan pada era saat ini. Segera kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Semarang pagi ini. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan bersama dengan narasumber yang ahli pada bidangnya. Sekaligus, kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bergabung, silakan telepon kami buka ya di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp di 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

Info Pro 1. Sebanyak 76 atlet pelajar Kabupaten Rembang berjuang untuk mengharumkan nama daerah dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Jawa Tengah 2026 di Semarang. Para atlet tersebut mulai bertanding pada Rabu 2 September 2026. Kontingen Kabupaten Rembang mengikuti 10 dari total 23 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Polda Jawa Tengah tahun ini. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU berencana menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Kementerian Pertahanan. Kerjasama tersebut untuk mendukung pengembangan teknologi pengolahan air laut menjadi bersih.

0: Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya untuk Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini, satu topik mengenai program budidaya ikan bagi nelayan sebagai antisipasi masa paceklik, kami akan hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini. Sekaligus kami juga menantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886. Dan silakan untuk Anda yang memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, kami nantikan atensinya di kolom live chat sampai nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kita ke narasumber pertama yang sudah terhubung bersama kami lewat telepon ya. Ada Ketua Perkumpulan Nelayan Tambakrejo, Pak Ahmad Marzuki, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon pendengar. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Marzuki.
1: Baik.
0: Waalaikumsalam. Pak Marzuki, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat loh.
0: Baik, terkait dengan informasi saat ini ya, di wilayah Tambakrejo sendiri, bagaimana untuk kabarnya, untuk kondisi teman-teman nelayan di wilayah sana?
1: Saat ini sih alhamdulillah sama kondisi itu, cuma kalau cerita apa keadaan nelayan saat ini, teman-teman cukup prihatin lah di keadaan penangkapan ikan yang penangkapan ikan yang hari yang surut, artinya hasilnya itu semakin turun walaupun terhitung ini belum masa paceklik ya.
0: Baik, masa paceklik ini sudah dirasakan sejak kapan, Bapak?
1: Kalau kita ngitung di tanan mangsa kan biasanya itu di musim-musim rendeng atau musim gelombang tinggi. Terus kalau di musim kemarau itu ada di memang di bulan-bulan Agustus ini, cuma enggak terlalu masih bisa dihalau lah kalau biasanya. Kalau ini kelihatannya cukup serius, karena kecuali ikannya yang semakin hari semakin surut. Kalau dulu kita bisa aja peralihan itu kerang hijau. Nah, saat ini kerang hijau pun cukup sulit karena ada dampak-dampak dari dari krisis iklim maupun dampak-dampak dari adanya pembangunan yang di konsensi sekitar tersebut.

0: Saya pada cangkir alternatif, kecuali yang punya skill apa, kulit bangunan atau buruh kerja yang lepas, itu pada ada jalan ke sana. Jadi sementara ini ya nelayannya ya agak nganu, agak nek kita bilang agak santai, tapi maksud daripada santai itu memasuki masa-masa sulit kayak gitu. Saya Pak Slamet itu saat ini karena punya skill membuat kerupuk, akhirnya ya konsen di apa di membuat kerupuk kayak gitu.
1: Baik. Namun untuk berlaut ya Pak atau berlayar, apakah juga saat ini masih coba untuk diupayakan ya? Ini kalau dalam satu minggu biasanya berapa kali?
0: Kalau melaut masih diupayakan. Satu minggu bisa 2-3 kali. Cuma kan akhirnya lihat pengambilan apa ikan sepi, udang sepi, kerang, terus apa kepiting, racunan sama sepinya. Jadi selain apa ya kegiatan itu ke laut hanya tengok-tengok laut kayak gitu. Keadaannya kayak gimana kayak gitu. Kecuali apa tengok-tengok laut istilahnya kalau seperti petani di apa di sawah itu ya di apa ditengok dilihat kayak gitu. Nelayan juga harus mencari alternatif lain seperti kerjaan-kerjaan yang bisa diganti kayak gitu.
1: Baik, berarti untuk melaut saat ini untuk waktunya tidak selama sebelumnya ya Bapak, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki ya.
0: Ya, kalau kalau katakan musim panen atau musim panen kan bisa kita target, oh kita bisa berangkat jam 3 sore nanti pulang jam 7 atau berangkat jam 10 malam nanti pulang jam 1 atau kalau pagi berangkat jam 3 nanti pulang jam 8 kayak gitu. Itu bisa apa ya, bisa jadi bisa pas gitu. Kalau kayak musim-musim kayak gini nggak bisa karena kondisinya kan nggak apa apa ya penangkapan atau hasil itu kan nggak pasti kayak gitu.
1: Baik, nah sekarang muncul rencana dari pemerintah untuk mendorong budidaya sebagai salah satu alternatif. Dari sisi nelayan, bagaimana Pak Marzuki melihat program ini?
0: Sebenarnya kemarin itu aku juga sempat ngobrol sama pendamping perikanan, Mbak Aja. Kita pun sejak dulu kira ya kayak gitu mas, maksudnya ada nggak ya alternatif untuk ketika nelayan itu ngalami musim paceklik kayak gitu dari pemerintah. Dan aku sama teman-teman lain itu berpikir contohnya kayak cerita-cerita apa budidaya ikan yang di kolam kayak gitu, itu sepertinya kok kayak menjanjikan kayak gitu. Walaupun di sisi lain memang kebanyakan nelayan belum apa ya belum mempunyai pengalaman atau mempunyai jadi gitu, tapi cukup tertarik ketika dengar kayak teman-teman yang di daerah Nalian, daerah Boja, daerah pegunungan itu kalau cerita kan ada pembukaan kolam pemancingan kayak gitu. Jadi cukup tertarik juga untuk teman-teman lain, ah itu harus kita coba atau bisa kita coba supaya apa ada alternatif ketika nelayan itu mengalami musim pasir atau masa-masa sulit kayak gitu.
1: Baik, meskipun dari rekan-rekan nelayan ini belum memiliki pengalaman untuk budidaya ikan begitu ya, apa yang membuat dari Mas Marzuki dan juga teman-teman lainnya tertarik?
0: Tadi mas, untuk menutupi apa? Menutupi masa-masa sulit ini, kita harus banyak alternatif kayak gitu. Nah, sementara nelayan kan masih dekat sama ikannya, artinya kalau orang tua jalan dulu, kalau nelayan dekat sama ikan ya gak usah apa-apa ya, tidaknya masih dekat sama ikan kayak gitu. Kalau seperti budidaya kolam atau apa, kalau yang ibu-ibu itu ya menjadi bakul ikan kayak

0: gitu. Nah, untuk sementara sendiri, apa Tambarju sendiri ini kebetulan ibu-ibu yang dulu pegiat ngupas kerang hijau sekarang saat ini didorong sama kita yang anu membuat perkumpulan Pak Lasar itu ya masih dekat sama agak kegiatan ikan kayak gitu.
1: Baik, kalau Pak Marzuki sendiri tertarik ingin budidaya ikan apa, Pak?
0: Sebenarnya dulu di tahun 2021 sempat nyoba ikan tawes, ikan tawes, ikan nila. Ikan nila itu ada teman-teman dari UNES itu apa ya, membuat program kayak kayak KKN gitu, terus kita buat 3 kolam kayak gitu. Tapi gagal. Ya, teman-teman akhir-akhir ini kok ada bayangan pengen kok deh, ada kesempatan Mar buat nyanuk kolam lele gimana? Atau ya bilang ya ya oke aja, asal nanti apa caranya setidaknya aja yang mendampingi karena kita kan belum ada ilmunya kayak gitu. Dan di Tambarju sendiri kemarin kan ada program itu untuk apa untuk membuat atau mengelola maksud itu. Nah, ada salah satu teman bilang itu nanti nyambung Mar ada maksudnya nanti kalau maksud itu bisa banyak nanti dibebaskan lele kayak gitu. Jadi sempat ke angan itu kalau teman-teman nah nanti buat kolam ikan apa ya iso lele Mar iso nila pokoknya apa ya ikan-ikan sing bentuknya di kolam gitu. Nanti kalau di musim kakaklek kita bisa buka kolam pemancingan kayak gitu. Baik, itu Mas.
1: Baik, Pak Marzuki, nanti kita lanjutkan kembali ya untuk berbincangannya. Sekaligus kami juga menantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung, silakan ya di 0248316686 atau juga di WhatsApp kami. Silakan untuk berkirim pesan pendengar di 0816666886 dan di aplikasi RRI Digital kami nantikan sampai nanti jam 9 pagi.
2: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
3: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
2: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
3: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
2: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
3: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Line telepon kami buka pendengar untuk Anda yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silahkan ya di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp di 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Pak Marzuki, tadi dijelaskan bahwa sudah pernah melakukan pengelolaan budidaya ikan lele pada tahun 2021. Berarti untuk modal yang dimiliki tidak semata-mata dari nol begitu ya, karena sudah punya lahannya. Nah ini bagaimana kondisinya?
1: Kalau ngomong lahan, alhamdulillah di Tambakrejo Artenan itu cukup banyak lahan sih mas. Jadi dulu itu pasca penggusuran tahun 2019 itu kan sungai Damar itu kan diuruk dan itu banyak lahan timbul yang akhirnya bisa kita apa ya, kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk umum kayak gitu. Nah tahun 2021 itu kan itu bukan lele tapi ikan nila mas.
0: Iya so, ikan nila.
1: Kita memang semata-mata nggak punya modal, akhirnya kan di apa sama teman-teman KKN itu kan kita difasilitasi terpal terus apa ikannya itu. Cuma tadi memang karena kita nggak punya apa ya, nggak belum punya fisik untuk mengelola kolam, akhirnya nggak maksimal kayak gitu. Tapi kayak untuk tempat, alhamdulillah kita cukup ada gambaran tempat yang bisa kita kelola kayak gitu.
0: Baik, nah persoalan modal ini kan bukan hanya sekedar lahan saja ya Pak ya, tapi ada beberapa barang yang perlu dibeli, sehingga materi pun juga menjadi salah satu hal pokok begitu. Nah ini apakah juga ada persoalan terkait hal tersebut atau bagaimana?
1: Itu tadi mas, teman-teman itu sangat pengen, tapi kadang nanti karena modal jomban, akhirnya nggak jadi. Seumpama mau kerjasama, kadang kan ya nggak semulus untuk ditangan-tangan kayak gitu. Sebenarnya kalau kerjasama pun sempat ada yang nawari, cuma karena belum ada pengalaman kan akhirnya ya dikatakan ya dengan coba-coba nanti uang percobaan itu nggak aneh. Tapi kalau kita ada kerjasama yang sifatnya memang itu untuk menguji apa yang menguji bahwa sebenarnya di Tambakrejo itu ada potensi untuk mengelola kolam kayak gitu, mungkin itu yang tepat untuk teman-teman nelayan kayak gitu.
0: Baik, sejauh ini bagaimana untuk progres yang sudah dilakukan dari Pak Marzuki ya terkait dengan program budidaya tadi?
1: Sementara mantep mas, nggak jalan. Jadi kita akhirnya konsennya ke rumpon pemancingan atau rumpun kerang hijau, dan itu pun di tahun ini terancam kesulitan karena tadi apa karena dampak pembangunan atau dampak krisis iklim kayak gitu. Tapi untuk progres ke kolam atau apa budidaya di daerah tempat ya kepikiran sama teman-teman nanti aja mas kalau apa ya panen raya nanti coba kita apa alokasikan ke budidaya kolam di daerah kayak gitu. Tapi memang belum saat ini karena panennya kan masih di bulan Oktober kayak gitu.
0: Baik, sembari menunggu sampai di bulan Oktober untuk rekan-rekan nelayan ini melakukan pekerjaan seperti tadi dijelaskan ya, ada yang tadi sebagai kuli bangunan dan juga beralih profesi lainnya, dan kita harapkan semoga kondisinya ini bisa segera membaik ya Pak Marzuki ya.
1: Amin, ya.
0: Baik, terakhir Pak Marzuki, kalau pemerintah ingin benar-benar menjadikan budidaya ini sebagai alternatif untuk menghadapi masa paceklik, kira-kira seperti apa dukungan yang harus diberikan kepada rekan-rekan nelayan?
1: Saya pikir itu ya mas ya, dukungan pendampingan sampai pemodelan yang sifatnya sifatnya itu harus benar-benar memperhatikan. Artinya dengan pendampingan itu kurang maksimal karena kurang konsen kayak gitu, atau pemodelan pun sama. Jadi kalau kita itu pendampingan dan pemodelan itu kita harus bener-bener di nganu di dampingi bener-bener ya gitu. Jadi biar pelayan itu ya merasa oh ini program memang akhirnya kita kerjakan dan masih ada yang awasi, ada yang monitoring, dan nanti ketika ada kekurangan pastinya kita harapkan ada solusi kayak gitu.
0: Baik, semoga untuk dinas terkait dan juga nelayan ini bisa terus bersinergi ya, Mas, untuk menghadapi masa paceklik saat ini ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, sukses, sehat selalu, Pak Marzuki. Saya titip salam juga untuk rekan-rekan nelayan lainnya ya, Bapak. Baik, terima kasih, Pak Marzuki. Selamat pagi dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.
1: Sama-sama, Mas Deli. Selamat pagi.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Ketua Perkumpulan Nelayan Tambak Rejo, Pak Ahmad Marzuki. Kita membahas mengenai program budidaya ikan bagi nelayan sebagai antisipasi masa paceklik. Dan nanti kami akan hadirkan juga untuk perbincangannya bersama dengan narasumber kedua kami. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kami hadirkan untuk Anda pendengar untuk perbincangan kedua setelah tadi bersama dengan pelaku nelayan dari Pak Ahmad Marzuki yang sudah menghadirkan informasi terbaru di mana nelayan saat ini merasakan masa-masa yang cukup sulit pendengar, di mana hasil tangkapan tidak sebanyak sebelumnya dan alhasil mereka mencari alternatif lain seperti ganti profesi dan juga hasil tangkapan yang dicari pun juga tidak sejauh sebelumnya pendengar. Dan dari program pemerintah memberikan sebuah solusi di mana budidaya ikan ini menjadi solusi untuk bisa tetap mendapatkan penghasilan pendengar untuk para nelayan. Dan kami akan hadirkan perbincangan selanjutnya bersama dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kota Semarang, Ibu Ita Masitoh SPI MSI yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi Bu Ita.
1: Pagi Mas.
0: Baik, Bu Ita kabar baik, sehat ya pagi hari ini?
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi Bu Ita. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas Ibu?
1: Ya, sudah.
0: Baik, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah, baru di laut ini Mas.
0: Oke.
1: Kegiatan tanam mangrove.
0: Baik, Bu Ita, terkait dengan program pemerintah ya, di mana memberikan sebuah solusi untuk budidaya ikan di tengah masa paceklik yang dirasakan oleh para nelayan. Nah, ini mungkin juga bisa dijelaskan lebih runtut lagi. Ini program yang seperti apa?
1: Jadi bahwa Dinas Perikanan itu mengantisipasi masa paceklik, itu kita akan mengadakan pelatihan budidaya untuk nelayan. Yang tujuannya adalah menambah skill nelayan melakukan budidaya ikan di lahan terbatas. Karena memang kita tahu di apa kampung nelayan atau domisili nelayan untuk lahan itu memang sangat terbatas, sehingga kita mencoba melirik budidaya ikan dengan lahan terbatas itu menggunakan bis beton atau beton cetak itu yang oleh perikanan sudah mulai dilaksanakan di Gunung Pati. Nah, ini kita melirik untuk di pesisir sehingga mencoba hal baru yang adaptif itu.
0: Baik, diharapkan untuk nelayan ini bisa adaptif dari segala musim ya. Tapi kalau dari hasil pantauan Bu Ita dan juga dinas, untuk nasib nelayan saat ini bagaimana? Apakah juga perlu sebuah dukungan penuh ya supaya bisa terus menjalani keseharian?
1: Gimana Mas?
0: Halo, selamat pagi.
1: Ya.
0: Baik, kalau dari Bu Ita sendiri melihat untuk rekan-rekan nelayan saat ini bagaimana? Apakah juga bisa dibilang perlu sebuah dukungan lebih supaya bisa terus menjalani kesehariannya?
1: Pada masa paceklik atau bagaimana?
0: Dari masa paceklik ini, Bu, silakan.
1: Oh iya, jadi kami ini tiap tahun ada namanya Musrenbang Nelayan. Jadi kita menangkap, sebetulnya mereka itu pengen yang bagaimana mensikapi untuk menghadapi masa paceklik. Kemudian salah satunya usulan bahwa membutuhkan skill yang lain selain sebagai nelayan, salah satunya adalah untuk pelatihan budidaya ikan. Seperti itu Mas.
0: Baik.
1: Sebagai alternatif mata pencaharian.
0: Baik, kemudian mengapa budidaya ini dipilih menjadi salah satu solusi untuk membantu nelayan, Bu Ita?
1: Ya, karena suatu hal yang satu dipelajari juga tidak terlalu sulit. Dan harapan kami bahwa itu juga usulan dari para nelayan bahwa yang dilirik adalah budidaya. Sehingga kami mencoba untuk berkoordinasi seperti apa sih budidaya yang dimaksud. Budidaya dalam hal ini itu tadi saya sampaikan lahan terbatas, bukan yang tambak atau bagaimana, karena untuk musim, hanya untuk menghadapi musim paceklik dan sebagai tambahan income bagi mereka begitu.
0: Baik, kemudian jenis budidaya seperti apa yang disesuaikan dengan lahan tadi, untuk ikannya atau mungkin juga hewannya, apa saja Ibu?
1: Iya, kalau kemarin dari yang kita tangkap dari hasil diskusi, itu komoditas yang ingin dikembangkan oleh nelayan adalah budidaya ikan lele. Karena satu, lele itu kita tahu ketahanannya cukup, kemudian masa pemeliharaan juga singkat, seperti itu. Tidak perlu penggantian air terus-menerus juga.
0: Baik, kemudian siapa saja yang menjadi sasaran dari program ini? Apakah juga seluruh nelayan atau kelompok nelayan tertentu yang menjadi prioritas?
1: Yang jelas, masyarakat nelayan yang ada di wilayah pesisir Kota Semarang. Kemudian prioritas awalnya kita tujukan kepada organisasi nelayan, yaitu kelompok usaha bersama. Kita ada di dua wilayah, yaitu di timur dan di barat. Kemudian untuk yang penempatannya, kita akan berkoordinasi dengan pemangku wilayah. Apakah itu nanti akan di Fasum ataukah memang akan ditempatkan di masing-masing kelompok, seperti itu.
0: Baik, sejauh ini apakah juga dari rekan-rekan nelayan sudah mencoba program ini atau bahkan sudah ada yang berjalan sukses untuk menjadi solusi masa paceklik ini?
1: Ada nelayan yang sudah kita coba di daerah Genuk, itu bahwa mereka budidaya kolam terpal dan berkembang, dan mereka merasakan manfaatnya bahwa ternyata budidaya itu bukan sesuatu hal yang sulit untuk dipelajari dan menjadi salah satu solusi alternatif untuk menambah income atau pada saat mereka tidak bisa melaut, begitu.
0: Baik, tadi kita juga sempat mengobrol bersama dengan salah satu nelayan dari Tambak Rejo, ada Pak Ahmad Marzuki, yang menyatakan bahwa untuk beberapa nelayan masih belum bisa menjalankan program budidaya tersebut karena ada permasalahan teknis dan juga modal. Nah, dari dinas seperti apa untuk supportnya?
1: Jadi begini, bahwa memang kita belum melakukan secara massal, secara masif. Jadi kita masih ini masih menjadi suatu program yang akan kita laksanakan. Dan kemarin kita mencoba untuk berdiskusi dengan nelayan dari dua wilayah tersebut, yaitu dari wilayah timur dan barat. Bagaimana kira-kira kalau kegiatan yang akan kita laksanakan itu budidaya, dan mereka antusias terhadap hal itu. Artinya bahwa kita tidak akan hanya memberi bantuan, tapi kita akan mendampingi. Jadi akan diberikan pelatihan teknis budidayanya. Setelah itu juga bagaimana setelah dipanen, apakah ikan itu harus diolah ataukah dijual segar. Nah, itu kita akan mendampingi. Dan kita punya penyuluh perikanan yang diterjunkan untuk langsung secara teknis mendampingi di lapangan.
0: Baik, berarti secara diskusi kedepannya nanti untuk program tersebut akan menjadi program massal, Ibu ya?
1: Seperti itu. Harapannya kita nanti juga disupport dengan anggaran dari APBD supaya nelayan bisa berkegiatan yang positif.
0: Baik, kemudian untuk bantuan yang diberikan ya kepada nelayan yang mungkin cukup sulit mengimplementasikan program tersebut, apakah juga nanti ada bantuan berupa benih, sarana prasarana atau pelatihan, bagaimana Ibu?
1: Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa pada saat kita membantu, biasanya kita medianya juga kita bantu juga. Tapi sebagai stimulan, bukan berarti nanti kalau kita bantu terus-menerus dibantu. Harapan kami bahwa bantuan itu ada sebagai pemicu untuk mereka mandiri nantinya setelah merasakan hasilnya. Jadi kalau tadi dikatakan sulit karena belum dicoba.
0: Baik, kira-kira apa yang menjadi tantangan dari rekan-rekan nelayan dalam menjalankan program ini kalau pantauan dari Bu Ita sendiri?
1: Suatu hal yang baru. Artinya untuk budidaya pun bukan berarti kita membuka suatu kolam kemudian langsung berhasil. Itu butuh ketelatenan. Karena satu, tadi saya bilang bahwa adaptif untuk di wilayah pesisir. Mungkin mereka selama ini skillnya adalah menangkap ikan. Nah, ini skill baru untuk membudidayakan ikan. Bagaimana mereka merawat, bagaimana mereka memberi pakan. Apakah pakan yang diberikan harus pabrikan ataukah ada pakan alternatif. Jadi tidak berarti pada saat diberikan langsung berhasil. Kita butuh pendampingan yang telaten, dan itu pun tergantung dari masing-masing person bagaimana mereka antusiasme terhadap program yang diberikan kepada mereka.
0: Baik, kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini. Bu Ita dari pendengar, ya. Ini tidak menyertai nama, 0857-4028 sekian. Saya salah satu nelayan di wilayah Jawa Tengah, Ibu, izin bertanya. Kalau ingin minta pendampingan stimulan seperti tadi yang dijelaskan ini, apakah saya tinggal datang ke dinas terdekat atau bagaimana? Seperti apa tanggapannya?
1: Wilayah mana, Mas?
0: Baik, ini dari salah satu pendengar tanpa menyebutkan namanya, Ibu ya, ingin ya mendapatkan bantuan stimulan tadi yang dijelaskan. Nah, seperti apa caranya? Apakah harus menelpon atau datang langsung ke dinas terdekat?
1: Ya, Kota Semarang ya. Dari Kota Semarang.
0: Iya.
1: Ya, jadi begini, kami memang mendampingi nelayan yang ada di Kota Semarang, dan kita untuk memudahkan itu kita membuat kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan namanya KUB, kelompok usaha bersama. Jadi kalau memang ingin bergabung, monggo silahkan main ke Dinas Perikanan, nanti kami akan sampaikan. Karena kalau jadi begini, di kami itu juga ada support untuk kepada nelayan untuk membeli BBM subsidi. Jadi itu nanti cara dan ketentuannya apa, nanti all about nelayan nanti coba merapat ke Dinas Perikanan, nanti kami bantu apa-apa yang kira-kira bisa kita support begitu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang baru saja bergabung lewat WhatsApp pada pagi hari ini. Dan kita coba bacakan sekali lagi, Bu, ada Pak Nur Hadi yang ada di Banyumanik. Selamat pagi untuk ya, Ibu narasumber. Lalu bagaimana untuk rekan-rekan nelayan yang tadi sudah dijelaskan sukses ya menjalankan solusi untuk masa paceklik ini? Mereka butuh waktu berapa lama sampai akhirnya menghasilkan? Karena kan musim panas ini kan cukup panjang ya, sehingga cukup mengganggu aktivitas. Nah, ini seperti apa tanggapannya?
1: Ya, jadi tingkat keberhasilan suatu budidaya itu tergantung dari pelakunya. Jadi misalnya selama ini kita mencoba untuk katakanlah budidaya ikan dalam ember, kita mencoba untuk mensosialisasikan itu ke masyarakat. Ada yang berkembang dari kita support 1 menjadi 3, 3 menjadi 5, 5 menjadi 20. Demikian juga harapan kami nanti apa yang kita sampaikan sebagai solusi alternatif di pesisir bagi nelayan, itu pun kita masih trial error. Artinya kita akan mencoba dulu sebagaimana antusiasme atau ketelatanan mereka untuk melakukan kegiatan budidaya di keseharian mereka gitu.
0: Baik, semoga untuk Pak Nur Hadi bisa tercerahkan ya dari Bu Ita yang baru saja menjelaskan. Kira-kira seperti apa ini sebagai bekal juga untuk rekan-rekan nelayan yang akan menjalankan program ini, hal yang menyebabkan pertumbuhan dari budidaya ini tidak signifikan, seperti apa Bu Ita?
1: Ya, emang budidaya itu sesuatu yang gampang-gampang sulit ya. Itu tadi saya kembali ke personnya. Kalau telaten, okay, jalan. Tapi kalau memang mengalami kendala kemudian berhenti, ya sudah, dia akan selesai di situ gitu. Jadi monggo kita semangat untuk mencoba hal baru untuk sebagai ketahanan pangan yang ada di lahan kita. Jangan menganggap ini sesuatu yang sulit dulu. Kita belajar, kita mencoba untuk eksis dengan nelayan berbudidaya.
0: Baik, terakhir Bu Ita, kira-kira seperti apa target dari Dinas Perikanan Kota Semarang untuk masyarakat ya lewat program budidaya ini supaya bisa merasakan manfaatnya?
1: Ya, yang jelas targetnya adalah program berkelanjutan, tidak hanya sekedar berhenti di uji coba. Itu artinya dua sisi antara dinas dan juga masyarakat harus bekerja sama dengan baik. Kemudian manfaat ekonomi diharapkan bisa segera dirasakan setelah program ini dilaksanakan, baik secara uji coba atau setelah pemerataan di kantong permukiman nelayan.
0: Baik, terima kasih Bu Ita untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Semoga program yang diberikan ini bisa memberikan solusi untuk rekan-rekan nelayan yang saat ini menghadapi masa paceklik dan sulit tangkap ikan begitu Ibu ya. Dan untuk aktivitasnya pada pagi hari ini, silakan untuk bisa dilanjutkan dan semoga sehat selalu, dan kami nantikan untuk informasi selanjutnya Ibu ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini mengenai program budidaya ikan bagi nelayan antisipasi masa paceklik bersama dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kota Semarang, Ibu Ita Masitoh SPI MSI, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan satu hal yang bisa diterapkan pendengar adalah untuk bisa terus tekun, terus belajar hal baru ya, khususnya untuk rekan-rekan nelayan. Melalui program ini diharapkan bisa menjadi solusi supaya bisa terus mendapatkan penghasilan. Dan kami harapkan semoga untuk badai yang dirasakan rekan-rekan nelayan atau mungkin juga untuk masyarakat lainnya bisa segera teratasi dan bisa menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi video rombongan bus dari Palembang ke Jakarta untuk demo 27 Agustus 2026. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim rombongan bus dari Palembang siap ke Jakarta untuk demo 27 Agustus 2026 dalam tuntutan pengesahan RUU perampasan aset bagi koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, video tersebut merupakan rombongan bus acara Family Gathering PT AFA pada tahun 2024. Setelah menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci, rombongan bus dari Palembang menuju Jakarta untuk demo 27 Agustus ke Google, hasilnya mengarah ke artikel Tempo.co dengan judul "Menyesatkan video iring-iringan bus demonstran dari berbagai wilayah menuju Jakarta", dan saat ini warga memang berdatangan untuk berunjuk rasa pada 27 Agustus 2026, namun video yang beredar merupakan dokumentasi lama dan tidak saling berkaitan. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdiki.go.id pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami ingatkan juga untuk Anda yang mungkin belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan langsung cek di Play Store pendengar ya. Ketik di kolom pencarian RRI Digital, silakan diketik terlebih dahulu, dan ketika sudah muncul silakan untuk langsung di download pendengar. Karena di aplikasi RRI Digital Anda bisa menemukan banyak sekali fitur-fitur yang seru. Yang pertama, Anda bisa mencari informasi kredibel, dan yang kedua, Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Pro 1, Pro 2, Pro 4 di seluruh Indonesia semuanya tersedia pendengar. Hanya membutuhkan sinyal internet saja, tidak perlu tanya lagi berapa frekuensinya, karena tinggal klik play Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Tidak hanya itu saja pendengar, di RRI Digital Anda juga bisa melihat secara langsung aktivitas penyiar ya, pada mode audio visual, di mana ketika memberikan informasi untuk Anda, memutarkan lagu favorit, dan juga silakan Anda juga bisa bertegur sapa pada kolom live chat ya. Jadi tunggu apa lagi pendengar, segera download aplikasi RRI Digital.

0: sayang, kamu cinta aku gak?
1: Cinta banget dong.
0: Nah, kalau kamu benar-benar cinta, kamu pasti mau kan menuhin permintaanku.
2: Maaf, Anda positif HIV. Mari cegah HIV AIDS, generasi muda, saatnya pakai logika.

Kami harapkan bersama pendengar, semoga September ini bisa menjadi bulan yang penuh keceriaan dan pastinya juga keberkahan pendengar. Seperti yang sudah dirasakan dari warga Duku Kedung Mojo, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus pendengar, di mana mereka baru saja mendapatkan keberkahan sebuah jembatan baru pendengar. Dan selama kurang lebih 2 dekade masyarakat ini mengeluhkan ya, di mana di beberapa ruas jalan Kedung Mojo ini ternyata tidak bisa dilewati lantaran tidak ada akses jembatan yang ada di sana, pendengar. Dan hal tersebut diresmikan oleh Pangdam 4 Diponegoro Mejen TNI Akhriudin S.E.M. Han pada hari Rabu kemarin. Dan peresmian beberapa jembatan di atas Sungai Logu, salah satunya, ini ditandai dengan penandatanganan prasasti. Dan acara turut disaksikan oleh Bupati Kudus, Dr. Arsamani Itakoris STMT dan juga jajaran Forkopimda serta pejabat Kodam 4 Diponegoro dan masyarakat setempat. Jadi jembatan yang berada di RT 3 RW 6 Dukuh Kedung Mojo ini menjadi salah satu akses penghubung baru untuk masyarakat yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan pendengar. Dan kehadirannya ini bisa diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat menuju ke pemukiman, ada juga yang menuju lahan pertanian atau menuju fasilitas lainnya. Dan bagi masyarakat, jembatan tersebut bukan sekedar konstruksi beton saja, melainkan akses penting untuk penunjang aktivitas sehari-hari, dan jalur tersebut dapat dimanfaatkan untuk mobilitas kendaraan dan memperlancar distribusi hasil pertanian. Kemudian dari Bupati Kudus, Samani mengapresiasi dukungan TNI dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kudus. Keberadaan jembatan ini dinilai sangat memiliki fungsi tinggi pendengar, karena bukan hanya sekedar penghujung fisik, tetapi juga menjadi penopang mobilitas harian dan juga akses lainnya. Dan kita harapkan semoga dengan pembangunan yang sudah dirasakan oleh masyarakat bisa memberikan banyak sekali kemudahan pendengar, dan pastinya juga bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar.

0: Apa itu hak reproduksi pekerja perempuan? Inilah penuturan pengamat hukum Universitas Diponegoro Semarang, Suhartoyo SHMH.
1: Yang disebut hak reproduksi pekerja perempuan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana seorang perempuan dengan kodratnya itu di dalam hidupnya, ya, mempunyai kodrat untuk bereproduksi. Bereproduksi dengan alat-alat reproduksi yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, yaitu kalau perempuan, karena perempuan ini kita bicarakan adalah alat untuk melahirkan. Dalam hal ini nanti akan ada yang berkaitan dengan cuti haid, kemudian cuti hamil dan cuti melahirkan, dan kemudian juga ada cuti keguguran kandungan. Serta juga apabila sudah melahirkan itu ada hak menyusui atau hak laktasi. Sehingga yang disebut sebagai hak reproduksi adalah hak yang berkaitan dengan kodrat wanita, berkaitan dengan kodratnya untuk melahirkan dan menyusui anak, walaupun juga sebagai pekerja perempuan.

0: Apapun aktivitas Anda hari ini, pendengar dari 420 menyampaikan harus semuanya dijalankan dengan hati, pendengar. Ketika tulus, semuanya akan berjalan dengan lancar dan harapannya semoga wishlist Anda pun juga bisa tercapai di bulan September ini. Dan untuk pagi hari ini, kami juga akan menyampaikan informasi cuaca untuk wilayah pesisir, sekaligus juga informasi tambahan terkait dengan kekuatan angin dan juga tinggi gelombang bersama dengan BMKG kemarin Timan Tanjung Mas Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi. Dengan siapa saya berbicara?
1: Baik, dengan Safira.
0: Baik, silakan rekan Safira untuk laporan Anda pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Berikut adalah informasi cuaca maritim yang didahului dengan adanya peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini tanggal 3 September pukul 7 pagi hingga tanggal 6 September pukul 7 pagi. Di mana terdapat potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Sehingga harap diperhatikan risiko terhadap keselamatan pelayaran dan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi untuk selalu waspada. Selanjutnya adalah perkiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, tanggal 3 September pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-20 knot dan tinggi gelombang dalam kategori sedang. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perkiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-9 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perkiraan pasang surut, untuk tinggi surut minimum setinggi 0,4 meter pada pukul 9 malam, dan untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,8 meter pada esok hari pukul 6 pagi. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Safira untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini, edisi hari Kamis 3 September 2026. Ragam informasi, musik pilihan dan juga program menarik lainnya sudah kami hadirkan untuk Anda dari pukul 5 sampai penghujung pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi tenang saja pendengar, Pro 1 akan selalu hadir menemani segala aktivitas Anda dari pagi, siang nanti, sore dan juga sampai malam jam 12 dini hari pendengar. Jadi tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Galaji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Halo, selamat siang pendengar di manapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Bagaimana nih kabar Anda siang hari ini? Hari ini ada saya Hana Pratiwi yang akan hadir ya untuk menemani Anda. Semarang memang cukup panas dan beberapa waktu ini satu kabar yang cukup menyedihkan bagi kita semua ya. Ada beberapa kejadian di kebakaran di Semarang ini yang hampir setiap hari mungkin Anda mendapatkan informasinya. Jadi untuk Anda yang pagi atau sampai dengan siang hari nanti ini akan keluar rumah gitu ya, jadi pastikan dulu nih apakah ada kompor-kompor yang masih menyala atau apakah ada charger-charger yang masih nyolok seperti itu ya. Jadi dicek dan recheck lagi supaya rumah benar-benar dalam keadaan aman ketika kita tinggalkan. Nah, nanti Hana akan hadirkan beberapa informasi untuk bisa Anda ikuti ya. Hingga jelang disampaikannya dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Semarang siang ini.

0: sesekali jazz lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Ya, pendengar putra-putri Anda mungkin sudah ada yang sekolahnya ini mendapatkan tambahan tablet tambah darah ya, atau TTD ya. Dan ini memang saat ini sedang gencar dilakukan oleh Kemenkes ya. Dan ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah anemia pada remaja. Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan, Weni Kusumaningrum ini mengatakan pemberian tablet tambah darah ini menjadi program tambahan kesehatan pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP ya. Jadi pemberian TTD ini menjadi salah satu layanan kesehatan yang diberikan kepada anak usia sekolah. Program ini diharapkan bermanfaat untuk mencegah anemia sekaligus membangun kebiasaan menjaga kesehatan sejak remaja. Nah, kenapa sih ini diberikan kepada anak remaja? Jadi anemia ini merupakan kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah batas normal ya. Dan hemoglobin ini merupakan protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika kadar hemoglobin rendah, maka kemampuan darah untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh ini dapat berkurang. Oleh karena itu, anemia menjadi salah satu masalah kesehatan yang turut diperhatikan dalam pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah. Dan data yang diperoleh ya, ini melalui cek kesehatan gratis anak sekolah, ini ditemukan bahwa 40% anak-anak ini ada karies gigi. Kemudian ini ada juga anemia ya, dan obesitas. Jadi ini merupakan beberapa masalah kesehatan ya, yang sudah terpetakan pada anak-anak usia SMP. Jadi kalau misalkan putra-putri Anda mungkin mendapatkan tablet tambah darah, ya ini tidak apa-apa, diberikan saja karena ini akan bermanfaat ya untuk tumbuh kembangnya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Terima kasih Anda masih bersama kami Pregar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, berolahraga ini memang sudah menjadi kebutuhan ya bagi kita, apalagi untuk penderita obesitas biasanya akan memiliki keluhan pada sendi, dan memilih olahraga yang aman ini bukan berarti kemudian harus berhenti bergerak ya. Bagi penderita obesitas dengan keluhan sendi, bisa dimulai dengan prinsip latihan intensitas rendah atau low intensity dan benturan rendah atau low impact ya. Jadi bergerak lebih bebas, namun bisa tetap melindungi pada sendi-sendi yang ada. Impact dan intensity ini merupakan dua konsep yang berbeda ya, dan pemahaman terhadap keduanya ini penting agar latihan dapat disesuaikan dengan kondisi tubuh dan keluhan pada sendi. Dan dijelaskan bahwa impact ini berkaitan dengan besarnya hentakan atau benturan yang diterima lutut ketika tubuh bergerak, sementara intensity ini berkaitan dengan seberapa berat tubuh bekerja selama melakukan aktivitas olahraga ya. Dengan kata lain, low impact dan low intensity ini tidak merujuk pada hal yang sama. Para penderita obesitas dengan keluhan sendi, keduanya ini perlu diperhatikan ketika menentukan bentuk latihan. Dan untuk mengurangi benturan pada lutut, ini beberapa aktivitas low impact seperti berenang ini bisa dilakukan ya. Sementara untuk intensitas yang menggambarkan tingkat kerja tubuh ketika berolahraga, ini bisa dirasakan dari tingkat kelelahan, kerja pernafasan, hingga perubahan detak pada jantung.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, masih kami temani Anda siang hari ini. Beberapa informasi dan musik kami sajikan sambil menemani Anda dalam istirahat siang ini ya. Sesaat lagi kita akan update terlebih dahulu. Ada informasi apa saja nih seputar dunia olahraga. Kami akan hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga bersama Pro3. Tetap bersama kami, Pro1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supportnya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu digarisbawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim nasional bola voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen

0: Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia, namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
1: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
0: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Quang Do memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
2: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu sebagian besar. Masih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imade Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lengkapi ya kebersamaan kita siang hari ini dengan sebuah informasi terkini untuk Anda yang akan dilaporkan oleh reporter Rahma Purwanto. Rahma, laporan Anda.
1: Ya, Hani dan pendengar, Pemkot Semarang menyebut akan mengoptimalkan sejumlah fasilitas milik pemerintah daerah untuk mendukung PSIS Semarang menjalani kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Wali Kota Semarang Gustina Wilujeng mengatakan Pemkot Semarang akan terlebih dahulu menghitung dan mengidentifikasi fasilitas yang memungkinkan untuk dimanfaatkan PSIS sebagai bagian dari kebutuhan home base selama kompetisi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri gala dinner bersama PSIS di Hall Balai Kota Semarang kemarin malam. Menurut Agustina, dukungan terhadap PSIS merupakan bagian dari komitmen Pemkot Semarang untuk membantu Laskar Mahesa Jenar menghadapi kompetisi sekaligus berupaya kembali ke Liga 1. Namun dukungan tersebut akan diberikan dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan aset daerah dan kewenangan pemerintah daerah. Agustina juga menilai PSIS bukan hanya klub sepak bola tetapi juga bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Kota Semarang. Ia pun juga ingin dukungan pemerintah terhadap klub dilakukan secara terukur dan sesuai dengan aturan. Gala dinner tersebut juga dihadiri jajaran manajemen dan tim pelatih, 29 pemain PSIS, Forkombimda Kota Semarang, legenda klub serta perwakilan supporter. Demikian yang dapat informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan ya, dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, Anda juga bisa mengikuti beragam informasi secara lebih lengkap ya melalui kanal berita kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa ikut bergabung bersama dengan aplikasi kami di RRI Digital untuk bisa mengikuti siaran kami dimanapun Anda berada ya. Cukup download dan pilih saja Pro 1, pilih Pro 1, Pro 2, pilih Pro 2, Pro 3, pilih Pro 3, Pro 4, pilih Pro 4. Mau dengerin podcast ya, atau juga produk-produk siaran ini juga bisa Anda nikmati ya di RRI Digital. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah, di mana pun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Bagi seorang muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk memerangi kebodohan. Dari kebodohan bersosial, berpolitik, berkebudayaan, hingga berkeyakinan. Dan orang yang menuntut ilmu di mata Allah dan juga Rasulnya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar atau pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kasus penemuan mayat perempuan tanpa identitas dalam kondisi terbakar di sebuah pos ronda di Dukuh Wareng RT 0503 Desa Kebon Agung, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak berhasil diungkap oleh Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah bersama Resmob Satreskrim Polres Demak. Kasus pembunuhan ini bermula pada Selasa 1 September 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Piket SPKT Polres Demak menerima laporan masyarakat mengenai adanya seseorang yang meninggal dunia di pos ronda dalam kondisi terbakar dan menindaklanjuti laporan tersebut. Petugas segera mendatangi lokasi di Dukuh Wareng, Desa Kebon Agung, Kecamatan Kebon Agung, Demak.

0: Ulas seorang pria di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas berujung proses hukum setelah diduga merekam seorang perempuan saat sedang mandi tanpa sepengetahuan korban. Rekaman tersebut ditemukan di telepon seluler milik pelaku. Unit Tipitrer Satreskrim Polres Banyumas menetapkan YNH 22 tahun, warga Kecamatan Aji Barang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pornografi tersebut.
1: Info Pro 1.

0: Silakan kakak.
1: Mbaknya jualan minuman. Tapi namanya kok gak meyakinkan gitu sih.
0: Maksudnya gimana kak?
1: Itu tuh Maca. Kan gak yakin namanya. Maca sih gitu.
0: Kakak nih, namanya memang Maca kak. Tapi soal rasa, segar dan enak. Yakin deh. Seyakin kami terus mendengar masukan pelanggan agar kami tumbuh dan berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik. Selamat Hari Pelanggan Nasional. Senyum dan kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan kami.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami PDKR Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi bersama dengan Babinkam Tipmas. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Aibtu Sri Hartono ya. Beliau adalah Babinkam Tipmas di wilayah Polsek Bendosari ya. Dan saat ini ada di Balai Desa Paluh Ombo ya. Selamat siang Pak.
1: Selamat siang Mbak Ana.
0: Baik.
1: Assalamualaikum dari Babinkam Tipmas Desa Palombo, Aibtu Sri Hartono.
0: Baik, Pak Hartono, seperti apa ini peran Babinkam Tipmas dalam menjaga Kamtipmas, utamanya ini di wilayah binaan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2026 ini ya Pak ya?
1: Perlu sampaikan dari Babinkam Tipmas Desa Palombo menghadapi Pilkada Serentak tahun 2026 bahwasannya Babinkam Tipmas senantiasa terjun ke masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas. Jangan sampai di saat pelaksanaan Pilkades terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga dapat menimbulkan ekses yang tidak baik untuk Desa Palombo. Demikian.
0: Baik, potensi kerawanan apa ini Pak yang mungkin sudah mulai nampak jelang Pilkades ini Pak?
1: Untuk sementara di desa kami, Desa Paluh Ombo, ini dipimpin seorang ibu lurah. Sementara calonnya belum ada, masih satu tunggal. Mudah-mudahan, walaupun nanti juga ada calon, situasi tetap adem. Demikian Ibu.
0: Baik, dari masyarakat sendiri seperti apa ini Pak? Apakah mungkin sudah mulai nampak gejolak-gejolak antar pendukung atau masih aman ini Pak?
1: Sementara dari masyarakat masih adem gitu Bu, masih adem, suasana tenang. Himbauan kami tetap, biarpun ada lawan, tetap menjaga kondusivitas untuk Desa Paluh Ombo karena tujuan satu yaitu memajukan Desa Paluh Ombo. Demikian.
0: Baik, yang terakhir ini Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di wilayah Desa Binaan dalam menjaga Kamtipmas khususnya jelang pelaksanaan Pilkada Serentak?
1: Perlu saya sampaikan bahwasanya biarpun nanti ada calon untuk maju dalam pelaksanaan Pilkada Desa Paluh Ombo, kami seharapkan masyarakat tetap tenang, biarpun beda pendapat tetap visi misi yang sama yaitu untuk tetap memajukan Paluh Ombo yang maju, adil dan makmur. Demikian Ibu.
0: Baik, Pak Hartono, terima kasih.

0: sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Semoga tetap aman dan terkendali untuk wilayah Desa Binaannya. Selamat siang, sehat selalu, salam presisi Pak Hartono.
1: Siap Ibu, terima kasih.
0: Baik, itu tadi informasi dari Aibtu Sri Hartono ya, yang sudah bergabung bersama dengan kita di sini untuk menghadirkan informasi ini terkait seperti apa peran Babin Kamtibmas dalam menjaga Kamtibmas jelang pelaksanaan Pilkades Serentak 2026. Memang beberapa daerah ini Pilkades Serentak akan dilaksanakan pada tahun 2026 ini, tetap jaga kondusivitas ya, tetap saling menjaga keamanan dan terus bergotong royong. Tentu saja berbeda pendapat itu hal yang biasa ya, tapi jangan biarkan berbeda pendapat itu memecah kita semua. Dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi untuk bisa Anda nikmati sambil menyantap santap siang Anda siang hari ini di Semarang siang ini.

0: 아침부터 뭐가 이렇게 시끄러?
1: 사양, makan dulu dong. Nontonnya stop dulu. Kasian lo tuh, nasinya dianggurin.
2: Bentar, Iyang. Ini episodenya lagi seru-serunya tahu.
1: Kamu itu tiap makan pasti nonton. Ujung-ujungnya nasinya malah nambah toh. Katanya mau diet, tapi habis dua piring.
2: Ya udah, maaf. Habisnya kalau nonton aku tuh jadi enggak sadar udah makan sebanyak itu. Artinya aku fokus banget kan?
1: Justru itu, fokusnya ke drakor bukan ke makanan. Kalau tak ke distract, dia enggak bisa nangkap sinyal kenyang. Makanya kamu jadi makan kebanyakan tuh.
2: Pantesan ya, aku enggak sadar perut aku udah buncit nih.
1: Nah, makanya lagian yang di hadapan kamu ini kan nyata. Gak kalah ganteng loh sama yang di HP loh. Kok masih aja ngeliatin yang di HP mulu sih, gimana kamu?
2: Kalau aku ngeliatin kamu mah jadinya aku yang keselak mulu gara-gara pengen cepet kelar makan.

terasa lebih cepat lapar saat cuaca dingin. Itu wajar. Saat suhu turun, tubuh otomatis kerja lebih keras untuk mempertahankan kehangatan. Proses ini butuh energi tambahan, dan otak langsung mengirim alarm lapar supaya cadangan bahan bakar cepat terisi. Selain faktor biologis, ada efek perilaku juga. Cuaca dingin bikin orang cenderung lebih banyak di dalam ruangan, kurang bergerak, dan lebih fokus mencari kehangatan. Kombinasi rasa dingin dan suasana sendu sering memicu keinginan makan hangat, terutama yang bertekstur lembut, berkuah, dan manis. Jadi, kalau musim hujan bikin perut kamu bunyi terus, tenang saja. Bukan kamu yang lebay, tapi tubuh lagi kerja keras biar tetap hangat.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa waktu lalu ini sempat dihebohkan ya di wilayah Kecamatan Kebonagung Demak. Ini ada seorang yang meninggal dunia di pos ronda dalam keadaan terbakar ya. Dan petugas ini kemudian melakukan pengamanan lokasi, dan dari pemeriksaan awal diketahui korban ini berjenis kelamin perempuan. Dan hasil pemeriksaan, korban ini diketahui bernama SL, 42 tahun, perempuan yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan berdomisili di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan juga mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana pembunuhan. Berbekal hasil pemeriksaan di TKP, temuan forensik serta informasi yang diperoleh selama penyidikan, tim Jatanras Polda Jawa Tengah bersama Resmob Polres Demak ini kemudian melakukan pendalaman terhadap sejumlah orang yang memiliki hubungan dengan korban. Dari rangkaian penyelidikan tersebut, polisi mengidentifikasi BI, 52 tahun, sebagai terduga pelaku yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban. Dan tim kemudian melakukan penelusuran untuk mengetahui keberadaan terduga pelaku. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada Kamis 3 September dini hari ya, sekitar pukul 1:15, tim berhasil mengamankan tersangka BI di sebuah rumah di wilayah Mangkang, Kota Semarang. Dan dalam pemeriksaan awal, tersangka akhirnya mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik, perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh rasa cemburu ya, dan tersangka juga menerangkan korban dibukul menggunakan sebuah palu yang sebelumnya telah disiapkan. Setelah korban meninggal dunia, tersangka kemudian membakar jasad korban, dan jasadnya dibakar ini juga menggunakan bensin yang juga telah disiapkan.

0: Apa penyebab remaja melakukan kejahatan jalanan? Demikian penuturan dari Kapolres Semarang AKBP Ratna Kuratul Aini.
1: Kalau terkait dengan kegiatan anak-anak yang terkait dengan tajam gitu ya Mbak, ini lebih pada mereka mencari eksistensi gitu ya, karena biasanya mereka menggunakan media sosial untuk saling menantang gitu ya. Kemudian ketika itu ditanggapi oleh salah satu kelompok, maka mereka kemudian melakukan kegiatan itu. Dan kemarin kita sudah berhasil juga mengamankan, menggagalkan ya, anak-anak yang memesan tajam gitu. Dan rencananya akan mereka gunakan untuk tawuran. Dan kemudian kami dalami dari media sosial dan juga dari handphone masing-masing anak gitu ya. Mereka tergabung dalam satu kelompok, ya sejenis kreak gitu ya, yang kemudian mereka ini masing-masing

Pendengar, kami masih temani Anda ya, beberapa informasi seputar Jawa Tengah. Sesaat lagi akan kami update dan kami hadirkan untuk Anda dalam berita lintas siang. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Ada kafe, nanti yang akan kita manfaatkan juga bergabung dengan pesawat ke area-area di seputaran kolam renang ini kita pakai.
3: UMKM ini untuk menembus pasar, terus menjadikan edukasi juga untuk UMKM jadi garda terdepan gitu.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, perusahaan daerah objek wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang melakukan pembenahan dan penambahan fasilitas yang ada di objek wisata tersebut. Webinar Nasional RRI Fest mendorong pelaku UMKM menambah wawasan dan relasi untuk memperluas pasar. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Perusahaan daerah objek wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang melakukan pembenahan dan penambahan fasilitas yang ada di objek wisata tersebut. Pemkot Magelang mengucurkan penyertaan modal sebesar 2,5 miliar rupiah untuk 5 kegiatan pembangunan di objek wisata yang ada di pinggir Sungai Progo tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
2: Juga untuk resto, jadi untuk menarik sampai malam.
4: Perusahaan daerah objek wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang melakukan pembenahan dan penambahan fasilitas yang ada di objek wisata tersebut. Pemkot Magelang mengucurkan penyertaan modal sebesar 2,5 miliar rupiah untuk 5 kegiatan pembangunan di objek wisata yang ada di pinggir Sungai Progo itu. Direktur Taman Kyai Langgeng, Sri Widodo, kemarin mengatakan tahun ini ada 5 kegiatan yang dibiayai melalui penyertaan modal dari Pemkot Magelang sebesar 2,5 miliar rupiah. Fokus pembangunan pada pembenahan bagian depan hingga fasilitas pertunjukan di bagian dalam kawasan. Pembangunan fisik di Taman Kyai Langgeng tersebut meliputi gerbang utama, area loket tiket tanda masuk, restoran, gedung pertunjukan budaya, dan amphitheater. Menurutnya, pembangunan gerbang utama menjadi salah satu pekerjaan yang diprioritaskan, yakni dengan konsep pembangunan gerbang utama dirancang lebih modern, tapi tidak meninggalkan identitas lokal dengan ikon stupa Candi Borobudur.
2: Ada 5 kegiatan di bantuan dari Pemkot, ada penyertaan modal senilai 2,5 miliar kegiatan pembangunan titiknya. Kemudian sebelah kiri ada kafe, nanti yang akan kita manfaatkan juga bergabung dengan pesawat ke area-area di seputaran kolam renang ini kita pakai.
4: Sekretaris Komisi B DPRD Kota Magelang, Waluyo, menilai pembenahan Taman Kyai Langgeng harus dikerjakan maksimal dengan kualitas yang baik. Mengingat waktu pembangunannya relatif singkat dan Taman Kyai Langgeng dituntut segera memiliki daya tarik baru.
5: Penyertaan modal menjadi target pembangunan ada di sini, termasuk BMD yang lainnya. Jadi kalau pemberian penyertaan modal jangan setengah-setengah. Kami siap, yang penting untuk Kota Magelang yang lebih baik.
4: Ia berharap Pemkot Magelang dalam memberikan modal penyertaan ke objek wisata tersebut tidak dilakukan secara setengah-setengah, melainkan pengembangan Taman Kyai Langgeng harus dipandang sebagai investasi jangka menengah dan panjang, bukan hanya proyek pembangunan fisik satu tahun anggaran. Widya Sahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Webinar Nasional RRI Fest mendorong pelaku UMKM menambah wawasan dan relasi untuk memperluas pasar. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dari pelaku UMKM, terus ya masyarakat umum, pelajar.
6: Pendengar RRI Semarang turut bergabung dalam webinar nasional RRI Fest 2026 bertajuk Saatnya UMKM Menembus Pasar Global pagi ini. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi pelaku UMKM untuk menambah wawasan, motivasi, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha. Ketua Panitia Webinar Nasional RRI Semarang Nunung mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan bagi pelaku UMKM, tetapi juga masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar yang ingin memahami perkembangan UMKM. Menurutnya, UMKM memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia.
3: UMKM ini untuk menembus pasar, terus menjadikan edukasi juga untuk UMKM jadi garda terdepan gitu, untuk mendorong perekonomian Indonesia saat ini juga. Okay.
6: Salah satu peserta dari UMKM Makku Kitchen, Leni Suci, menilai kegiatan seperti ini penting karena memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terbaru. Ia berharap keikutsertaannya dalam webinar dapat memperluas relasi yang mendukung pengembangan bisnisnya.
7: Menambah link, relasi, dan juga mendapatkan banyak informasi terbaru.
6: Sementara itu, pengurus komunitas Rangkul bidang bisnis support, Uswatun Hasanah, menilai kegiatan edukasi bagi UMKM dapat memberikan wawasan dan insight baru bagi para anggotanya. Informasi mengenai webinar maupun kegiatan pengembangan kapasitas juga dinilai membantu anggota Rangkul dalam mengembangkan usaha masing-masing.
8: Menurut pendapat saya, acara ini itu penting juga ya untuk mendapat wawasan, insight baru sehingga bisa membantu pengembangan masing-masing anggota.
6: Webinar Nasional RRI Fest 2026 menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan pemerintah, pelaku teknologi, dan pengusaha dengan pembahasan mengenai strategi UMKM agar mampu berkembang dan menembus pasar global. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya RRI memperkuat literasi dan pemberdayaan UMKM melalui edukasi yang dapat diakses masyarakat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UMKM terus menghadapi tantangan di tengah perkembangan ekonomi dan digitalisasi. Bagaimana peran RRI dalam mendorong kemajuan UMKM? Berikut kami hadirkan wawancara bersama Koordinator Pelaksana Webinar UMKM RRI, Nunung Widya Ayu, dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
0: Selamat siang, Kak Nunung.
9: Iya, selamat siang.
0: Iya, Kak Nunung, kalau kita bicara mengenai webinar UMKM RRI ini, sebenarnya apa sih latar belakang dan juga tujuan utama diselenggarakannya webinar UMKM RRI ini, Kak Nunung?
9: Jadi tujuannya webinar UMKM ini yaitu untuk memberikan motivasi, edukasi agar UMKM ini, terutama masyarakat umum itu, bisa menembus ke pasar global gitu. Yang eranya sekarang itu memakai apa ya, ibaratnya medsos gitu, Pak.
0: Oke, baik. Nah, persoalan UMKM apa sih yang ingin dijawab melalui kegiatan webinar UMKM ini, Kak Nunung?
9: Jadi permasalahannya itu bagaimana cara tentang apa strategi penjualan itu seperti apa, terus bagaimana cara membuat konten itu asik itu pakai AI gitu, seperti itu, Pak. Sama bagaimana cara kita memanfaatkan platform digital untuk mendorong penjualan seperti itu.
0: Kalau peran RRI sendiri ini sejauh mana sebenarnya dalam membantu UMKM, khususnya dalam memperluas promosi, pemasaran, dan juga akses informasi bagi pelaku UMKM, Kak Nunung?
9: Jadi kita juga memfasilitasi, Mbak. Memfasilitasi untuk para UMKM ini mempromosikan produk-produk mereka melalui RRI kita. Nanti kita juga ada semacam kayak siaran juga gitu untuk produk-produk mereka agar lebih mudah untuk promosi penjualannya gitu, Pak. Lebih mengenal produk-produk mereka.
0: Oke, kalau tantangan sendiri nih, apa saja kira-kira tantangan terbesar yang saat ini dihadapi UMKM dan solusi praktis apa sih yang akan ditawarkan melalui webinar kali ini?
9: Jadi kalau untuk tantangannya sekarang ini kan di ke teknologi ya, Kak. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini agar lebih dikenal sama masyarakat, seperti itu, Pak.
0: Kalau
9: mengikuti perkembangan dalam, iya.
0: Iya, baik. Kalau strateginya agar hasil webinar tidak berhenti pada diskusi saja, ini seperti apa? Tetapi benar-benar memberikan dampak dan juga manfaat yang bisa diterapkan oleh para pelaku UMKM.
9: Iya, jadi kan nanti kan seperti ada diskusi di dalamnya itu, Kak. Jadi apa ibaratnya kendala-kendala yang mereka hadapi nanti bisa di-sharing di situ, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara mengatasinya nanti diulas di webinar ini, Kak.
0: Terakhir, Kak Nunung, setelah webinar selesai, Kak Nunung, program atau tindak lanjut apa sih yang disiapkan RRI untuk terus mendampingi dan juga memperkuat ekosistem UMKM, Kak?
9: Programnya, jadi kita ada semacam untuk blognya, memperkenalkan produk mereka, terus memperkenalkan produk mereka biar lebih dikenal masyarakat, terus seperti itu, Kak.
0: Baik, ya. Ada harapan ke depan untuk UMKM ini, Kak Nunung?
9: Harapannya yaitu apa ya, ibaratnya biar mereka itu tetap eksis, tetap semangat, tetap kita bisa memberikan edukasi, motivasi agar UMKM bisa menembus pasar global gitu, Kak.
0: Baik, ya. Terima kasih, Kak Nunung, untuk informasinya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang.
9: Siang, Kak.
0: Kekeringan ekstrim membuat Sungai Silugonggo, Pati surut total, jutaan ikan mati, petani terancam gagal panen. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kemarau panjang yang kering berdampak surut dan keringnya alur sungai Silugonggo di Kabupaten Pat terjadi di beberapa titik. Ratusan hektar tanaman padi yang mengandalkan irigasi dari sungai ini terancam puso bila dalam beberapa pekan lagi tiada air. Lugito, warga Bunga Serejo Kecamatan Jakenan, mengatakan kekeringan membuat kebutuhan air petani di sepanjang sungai sulit terpenuhi.
11: Air embung ambilnya dari air sungai. Sedangkan nanti kalau air sungai ini habis, otomatis warga juga kekeringan, nggak bisa ini nunggu air suplai dari atas. Harapannya sebagai ya warga. Sebagai warga, air dari atas supaya bisa turun untuk turun ke sungai ini, harapannya bisa warga bisa tanamannya jadi.
10: Bendung karet Sungai Juana turut mengering akibat dampak kemarau panjang yang melanda kawasan tersebut. Anton, warga Juana, mengaku mengetahui kondisi ini pertama kali melalui unggahan media sosial warganet. Dia beranggapan fenomena tersebut sebagai kondisi yang tidak biasa terjadi sebelumnya.
12: Kemarin kan waktu umbang pertama saya kan pernah lihat sini, dulu airnya kan banyak. Oh, ini pengaruh musim kemarau, Pak. Kemarau panjang. Biasanya kan enggak seperti ini. Ini gunanya ada bendungan karet kan untuk menyekat air asin sama air tawar. Tapi ini kemarau agak ekstrim, jadi airnya sosot ini.
10: Sebanyak 8 kecamatan dan ratusan desa di Kabupaten Pati kini terdampak kekeringan ekstrim yang meluas. Seiring surutnya Sungai Silugonggo membuat jutaan ikan sapu-sapu mati mendadak dan terdampar di sepanjang aliran sungai. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan orang merasakan dampak positif dari bakti sosial yang dilaksanakan jajaran Brimopolda Jawa Tengah dengan penyaluran air bersih siap konsumsi. Masyarakat sangat mengapresiasi distribusi air bersih di tengah kekeringan yang dihadapi masyarakat di musim kemarau.
13: Terima kasih sangat, Pak. Air ini pun minum.
14: Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan dilakukan secara serentak oleh jajaran Brimopolda Jawa Tengah. Sejumlah kompi Brimob bergerak ke berbagai wilayah di Jawa Tengah untuk mendistribusikan air bersih sekaligus menyediakan air siap konsumsi bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan itu menyasar masyarakat di sejumlah daerah yang mulai merasakan dampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan disalurkan secara langsung ke titik pemukiman warga sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pasokan air. Sedikitnya 12 kompi jajaran Brimopolda Jawa Tengah diterjunkan dalam kegiatan itu. Distribusi air bersih dilakukan di wilayah Kota Semarang, Pati, Pekalongan, Batang, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Purworejo, Banyumas hingga Cilacap. Tidak hanya distribusi air bersih, jajaran Brimob juga mengoperasionalkan water treatment di sejumlah lokasi untuk menyediakan air siap konsumsi bagi masyarakat. Di Desa Pecakaran, Kabupaten Pekalongan, layanan tersebut dilaksanakan selama 2 hari dengan sasaran pemenuhan kebutuhan sekitar 1.000 jiwa. Sementara di Desa Kemliki, Kabupaten Batang, layanan water treatment diperuntukkan bagi 500 jiwa.
15: Pemerintah Desa Jambulyo mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan bantuan air bersih kepada warga dan sangat membantu warga dalam penggunaan air bersih ini tersebut.
16: Terima kasih banyak, Pak, atas pemberian air bersihnya. Semoga seandainya masih kering kayak gini, semoga Pak, semua Pak Brimob bisa membantu menambah air terus kayak gini.
17: Membantu.

0: selanjutnya. Kemudian kami juga menghimbau warga, khususnya yang terdampak kekeringan, jangan sampai menambah potensi kerawanan terkait kebakaran hutan. Mungkin setelah ini disampaikan dari warga terkait dampak kekeringan yang dirasakan dari warga.
1: Menambahkan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto, persoalan ketersediaan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kehadiran Polri di tengah kondisi itu merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Polda Jawa Tengah untuk terus hadir dan memberikan manfaat di tengah masyarakat. Lukis Dian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Universitas Diponegoro menyerahkan 5 mobile water treatment kepada BNPB untuk membantu kebutuhan air di wilayah bencana. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
3: Universitas Diponegoro Undip menyerahkan 5 unit mobile water treatment atau unit pengolahan air tanggap bencana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Teknologi tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan air bersih dan air siap konsumsi dalam penanganan bencana khususnya di wilayah Jawa Tengah. Penyerahan 5 unit tersebut berlangsung di halaman Widyapura Raya Undip pada hari Selasa lalu. Kelima unit merupakan hasil pengembangan Profesor Dr. Inyoman Widiasa bersama tim Undip. Rektor Undip Profesor Dr. Suhanomo mengatakan, penyerahan tersebut menjadi bagian dari komitmen Undip dalam mendarmabaktikan hasil riset dan inovasi agar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat termasuk dalam situasi kebencanaan.
4: Tidak ya, bersih ya, tapi juga air siap minum. Kebutuhannya untuk mana kami sangat siap. Lara, informasinya adalah untuk di Jawa Tengah. Namun demikian kami juga dapat info yang lain. Mungkin beberapa akan dikirim juga ke Flores di daerah-daerah Jawa Tengah sangat siap. Ini juga menambah apa yang sudah kita buat, beberapa titik, sekitar 20 titik di Pantai Utara Jawa.
3: Rektor Undi menjelaskan unit pengolahan air tersebut memiliki kemampuan mengolah air menjadi air bersih sekaligus air yang siap dikonsumsi. Setiap unit mampu mengolah sekitar 20 ribu liter air bersih dan 2 ribu liter air minum dalam satu hari. Sementara itu, perwakilan mitra BNPB, Martino Budiawan, mengapresiasi teknologi yang dikembangkan Prof. Inyoman Widiasa bersama tim Undip. Menurutnya, teknologi tersebut memiliki keunggulan karena tidak hanya mengolah air hingga menjadi air bersih, tetapi juga menghasilkan air yang dapat dikonsumsi.
5: Ternyata produksi Inyoman bersama Undip, alatnya memang sangat kompleks gitu kan, dibanding dengan alat-alat yang lain. Kalau yang lain mungkin hanya untuk pengolahan air sampai jadi bersih saja. Kalau Undip memang sampai airnya bisa dikonsumsi.
3: Martino mengatakan 5 unit tersebut pada tahap awal direncanakan untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana di wilayah Jawa Tengah. Penempatan dan distribusinya akan disesuaikan dengan arahan serta kebutuhan di lapangan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar SMA Negeri 2 Batang sedang mencari calon ketua OSIS secara demokratis dengan menggelar debat para calon hingga dijadikan jembatan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN melalui kuota ketua OSIS. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
6: Sebagai pengurus OSIS harus tentunya mencari tahu dulu sebagai mencari bukti.
7: Edukasi seputar pemilu bagi pelajar dapat diselipkan dalam kegiatan pembelajaran agar mental calon pemimpin bertanggung jawab terbentuk sejak awal. Pembelajaran tersebut kini diaplikasikan pelajar SMA Negeri 2 Batang yang sedang mencari calon ketua OSIS secara demokratis dengan menggelar debat para calon hingga dijadikan jembatan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri melalui kuota ketua OSIS. Sebanyak 6 pasang calon beradu argumen untuk menarik simpati para pemilih demi memastikan kursi ketua dan wakil ketua OSIS di genggaman. Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon mengapresiasi gelaran Pilketos karena sebagai media pembelajaran para siswa berorganisasi sekaligus berpeluang masuk ke perguruan tinggi melalui jalur ketua OSIS.
8: Jadi sangat positif memberikan pembelajaran bagi anak-anak khususnya tentang demokrasi ya. Jadi anak-anak juga tidak sekedar memilih kucing dalam karung, tapi mereka tahu visi misi masing-masing, kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk SMA Negeri 2. Sekarang ada jalur perguruan tinggi yang melalui pemilihan namanya kuota dari ketua OSIS. Ya. Dan ini memberikan kesempatan dan kuota bagi anak-anak. Nah, dikata memang masuk ingin perguruan tinggi tanpa jalur SNPT, SNPT maupun UM. Dan ini penghargaan negara terhadap anak-anak yang berprestasi.

0: tidak hanya di akademis tapi juga non akademis.
1: Usai debat, para calon ketua OSIS Ataya, Maulana dan Faca mengaku cukup puas dengan kesempatan yang diberikan meski masih banyak ide yang ingin dipaparkan.
2: Sebenarnya puas, tapi maksudnya yang harus disampaikan ke siswa-siswi agar memastikan buat kami para ketua OSIS bisa menyampaikan visi dan misinya.
3: Tadi kan sempat juga ditanya sama Pak Kepala Sekolah ya. Ini juga menjadi salah satu jembatan untuk masuk ke perguruan tinggi tanpa tes.
4: Juga saya juga memang sudah tahu kalau dari beberapa universitas itu membuka jalur untuk ketua OSIS. Maka dari itu saya keinginan saya mendapatkan motivasi dari hal tersebut.
3: Jadi ingin masuk kampus tanpa tes dengan jalur ketua OSIS. Yeah.
1: Sementara salah satu pelajar, Caroline, sudah cukup puas dengan jawaban para calon, meski belum maksimal.
5: Dari ketiganya, menurut saya sudah lumayan, tapi belum maksimal, dan harapannya supaya lebih bisa mendengarkan yang lainnya lagi. Harapannya semoga, karena OSIS ini adalah organisasi untuk menampung aspirasi masyarakat di SMA Negeri 2 Batang, semoga bisa menjalankannya dengan baik, tidak hanya dari program-program kerja saja, tapi seharusnya ada sesi sendiri untuk mendengarkan aspirasi siswa yang lainnya.
1: Seluruh proses dilalui sejak beberapa pekan lalu, mulai dari kampanye para pasangan calon di hadapan pemilih hingga digelarnya debat untuk membuktikan rencana kerja di hadapan pemilih.
6: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
8: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar, gubernur mengharapkan Popda bukan sekedar ajang kompetisi antar pelajar, namun menjadi fondasi untuk menyiapkan atlet-atlet muda provinsinya menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas NTB 2027. Berikut laporan selengkapnya.
9: Olahraga merupakan kebutuhan dasar, gaya hidup, style yang harus dimiliki oleh anak-anak muda sehingga ke depan dia mempunyai jiwa karakter terkait dengan disiplin.
10: Pendengar, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Tengah tahun 2026 resmi dibuka pada Selasa 1 September 2026 kemarin di Gor Indoor Jatidiri Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan Popda bukan sekedar ajang kompetisi antar pelajar, namun menjadi fondasi untuk menyiapkan atlet-atlet muda provinsi menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas Nusa Tenggara Barat 2027. Menurut gubernur, para peserta Popda merupakan bibit-bibit unggul yang harus dipersiapkan sejak dini melalui sistem pembinaan dan seleksi yang terukur. Gubernur menyinggung capaian Jawa Tengah pada Popnas sebelumnya. Pada ajang tersebut, Jawa Tengah berhasil menempati posisi kedua secara nasional. Ahmad Lutfi berharap prestasi tersebut dapat kembali dipertahankan, bahkan ditingkatkan melalui pembinaan yang dilakukan sejak tingkat daerah.
9: Yang pertama, kita harus mengukir suatu prestasi bahwa Popda Jawa Tengah merupakan dasar untuk nanti kita take off menjadi Popnas. Artinya apa? Adik-adik kita ini adalah BBBP unggul yang kita ciptakan untuk membawa harum nawa Jawa Tengah. Ingat bahwa Popnas kemarin, Jawa Tengah adalah juara dua. Dan hari ini harus kita ulang dengan cara merit system, mereka harus kita bibit dari awal dan seluruh cabur kita pertandingkan dengan harapan nanti akan sebagai landasan pijak take off untuk Popnas yang akan datang.
10: Menurutnya, sistem pembinaan sejak usia pelajar menjadi penting untuk memastikan atlet yang dikirim di kompetisi tingkat nasional benar-benar memilih kualitas dan potensi prestasi. Popda Jawa Tengah 2026 sendiri mengusung tema tingkatkan tradisi prestasi dan berlangsung pada 1 hingga 6 September 2026 mendatang. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Jawa Tengah, Arya Chandra Destianto, mengatakan Popda menjadi sarana untuk mengukur pencapaian pembinaan prestasi olahraga atlet pelajar di daerah. Selain itu, Popda menjadi ajang seleksi untuk membentuk tim pelajar yang dipersiapkan menghadapi event olahraga tingkat nasional maupun internasional.
11: Tujuan kami adalah meningkatkan prestasi yang ada di Jawa Tengah. Karena dengan adanya Popda ini kita bisa mengukur, kita bisa melihat pembinaan yang dilakukan di masing-masing kota dan yang nantinya di tingkat kabupaten kota kemudian naik ke tingkat Jawa Tengah dan selanjutnya di event terakhir adalah Popnas.
10: Ia berharap dari Popda Jawa Tengah 2026 dapat muncul atlet-atlet potensial yang nantinya menjadi andalan Jawa Tengah dan Indonesia. Penyelenggaraan Pobda juga diharapkan mampu meningkatkan gairah dan motivasi pelajar untuk berlatih dan berprestasi, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan melalui semangat sportivitas. Sedangkan total peserta 9.010 peserta ambil bagian dalam ajang tersebut. Mereka terdiri dari 1.647 atlet SD, 2.335 atlet SMP, 3.533 atlet SMA, 1.210 pelatih, serta 334 official, dengan merebutkan 522 medali emas, 522 perak, dan 740 perunggu dari 23 cabang olahraga yang dipertandingkan. Agus Herianto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita lintas siang untuk edisi kali ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
7: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Halo, selamat siang.
0: Iya, siang hari ini pendengar ada Nadira dan juga ada Hana yang menemani di 100% siang hari ini.
1: Iya,
0: ini perdana
1: kita,
0: ya.
1: Maksud sih?
0: Iya, sepertinya.
1: Oh, iya? Kita bikin panas. Di luar sana kan panas, kita bikin tambah panas, panas deh. Ya. Oke, pendengar, siang hari ini ada Hana, ada Nadira. Kita gak cuma bakal hadirkan lagu-lagu Indonesia terpilih aja, tapi kita juga mengundang ya pendengar untuk bisa join bersama dengan topik kita. Siang hari kita mau kupas soal pemerintah yang pertimbangan untuk ini membatasi keberadaan akun medsos anonim. Jadi katanya nanti kalau misalkan medsos itu harus ada tanda resminya atau identitas resmi kayak KTP.
0: Nah, ini juga lagi banyak ya, Hana. Anak-anak kecil saudaraku yang main game Roblox itu, wah sekarang harus dibatasi ya.
1: Ya kan kalau itu kan 16 tahun kan, kemarin-kemarin kan. Nah, kalau sekarang medsos itu juga harus pakai KTP. Nah, itu gimana nih? Ini kan masih wacana ya. Oke-oke aja atau gak bisa dong, aku kan akunnya banyak gitu.
0: Gak mau disalahgunain KTP-nya.
1: Gak mau disalahgunain gitu KTP-nya atau nanti orang jadi tahu dong rumah aku di mana gitu, ya kan?
0: Oke, okay, kita akan bahas ya pada mungkin untuk Anda yang punya pengalaman atau mungkin sudah mencoba medsos yang harus mendaftar menggunakan KTP ini seperti apa ya? Boleh disampaikan saja ya di 0248316686 atau di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital.
1: Oke, boleh nanti sambil komen, sambil kasih pendapat, kasih opininya, sambil request lagu Indonesia favoritnya ya. Tentu aja hanya di 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual 100% Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Ngobrolin soal KTP buat isi-isi itu kan kayaknya kita udah hampir semuanya ya. SIM card dibatasin pakai KTP. Kalau misalkan medsos, kalau aku pribadi sih aku nggak setuju.
0: Kenapa? Alasannya?
1: Karena kalau aku tuh sebenarnya lebih suka yang walaupun itu medsos ya dilihat banyak orang, tapi tetap private gitu loh. Karena takut kan kalau misalkan kayak ada penipuan, ada telepon aja aku gak berani nyantumin gitu. Apalagi KTP yang itu sangat-sangat krusial ya. Cuma kalau misalkan tujuannya emang buat nangkal hoax sih bagus juga ya. Cuma kalau aku sih pribadi aku gak setuju kalau misalkan harus mencantumkan KTP gitu.
0: Aku juga kalau KTP gak setuju juga, Hana. Kalau misalnya masih mencantumkan email, nomor telepon, alamat tuh kayak masih oke ya. Karena takut kalau emang zaman sekarang apa-apa kan kita ngirim apapun bisa tersebar ya.
1: Bener banget ya. Gampang banget disalahgunain ya yang namanya KTP ya. Tapi ini bagus juga sih kalau misalkan kalau bisa kan banyak yang akun-akun anonim kayak gitu. Terus yang kayak gitu-gitu sih mungkin bisa diberantas dengan sistem ini ya. Cuma ya pasti bakalan ada pro kontra sih kalau soal ini ya.
0: Terus juga mungkin diharapkannya gak banyak buzzer ya. Karena kan dari akun anonim itu banyak buzzernya.
1: Banget. Kadang satu akun itu telurnya bisa banyak ya.
0: Oke.
1: Yang lain gimana, boleh ya gabung bareng sama kita di sini?
0: Kita angkat dulu ini yang sudah terhubung bersama kita
1: ada
0: di telepon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Oh, Mas Yosi.
2: Ya.
1: Mas Yosi, kita lagi ngobrolin.
2: Muncul lagi ya.
1: Iya. Aku sudah bertapa, terus aku sekarang muncul lagi.
2: Tapi dicariin loh, Kak.
1: Kenapa?
2: Dicariin.
1: Oh iya. Ada kok, aku ada. Selalu
2: beneran,
1: ada.
2: Beneran dicariin waktu itu.
1: Aku selalu ada, cuma aku nggak on air aja.
2: Iya, waktu itu dibilang gitu juga.
1: Iya. Oke, ini Mas Yosi kayak gimana nih kalau misalkan medsos harus nambah KTP? Kalau menurut Mas Yosi kayak gimana?
2: Mungkin antara iya dan tidak. Maksudnya antara, yaitu,
1: iya-nya
2: aku
1: gimana?
2: Bakal bilang iya kalau bener sekuritasnya udah ditingkatin. Kalau masih sama kayak sekarang, enggak, aku setuju.
1: Oke, jadi kalau masih sama kayak sekarang, no gitu ya?
2: Masih kayak, misalkan kayak cuma disimpen di server yang sama, enggak deh, makasih.
1: Itu kan udah kejadian beberapa kali kan ya?
2: Iya.
1: Kecolongan ya?
2: Dan juga gini juga, kayak medsos juga kan kayak, misalkan let's say yang selain, pasti kan enggak cuma satu aja kan, platformnya. Dan itu kan juga mereka juga cari penghasilan juga, gitu lah.
1: Iya, kadang algoritmanya kita kan ditata
2: aja ya? Kali ya, gitu loh, Kak.
1: Ditatanya kayak gimana tuh?
2: Masih gini, oke, ya kamu dibolehin kalau emang ini, emang kalau mau buka yang lain, emang buat jualan, misalkan satunya.
1: Jadi kalau individu ya individu, bisnis ya bisnis gitu ya, nggak dicampur adukan kayak gitu ya.
2: Maksudnya kayak, jangan kayak cuma dibatasin bolehnya satu, ya nggak bisa.
1: Oh iya, apalagi kalau affiliate, nggak bisa dong.
2: Soalnya juga kan yang ngeri juga kan kalau satu aja kan bisa jadinya ya, efek negatifnya kan kayak bank kita ada di satu akun aja gitu.
1: Iya, kayak ditandain banget juga kalau misalkan apa-apa gitu ya.
2: Iya.
1: Oke deh, Mas Yansi mau diputerin lagu apa nih?
2: Lagunya kalau siapa itu?
0: Siapa?
2: Siapa ya?
1: Coba.
2: Kalau Anggun adanya apa?
1: Anggun ada lumayan banyak kayaknya.
0: Ada banyak ini, Mas Yosi, ada Mimpi, Bayang-bayang Ilusi, Jadi Milikmu yang Kutunggu, Hanyalah Cinta, sama Mantra, mau yang mana?
2: Nah, mantranya.
1: Mantra deh, ditunggu deh mantranya nanti ya Mas Yosi ya.
2: Oke, terima kasih.
1: Kata Mas Yosi kalau keamanannya masih sekarang no-no katanya gitu ya. Yang lain kayak gimana kita tunggu ya, nanti kita bakalan hadir lagi, kita balik lagi di 100% Indonesia. Jangan lupa untuk request lagu Indonesia favoritnya.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Seratus persen Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi mengenai pernyataan koordinator AMPB sebut RUU perampasan aset sudah disahkan. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di video media sosial yang memuat klaim tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada 27 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tersebut mengatakan RUU Perampasan Aset disahkan DPR RI pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan pada 27 Agustus 2026. Dalam video tersebut, koordinator AMPB Supriyono alias Botok tidak mengumumkan bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU perampasan aset. Botok menyampaikan hasil audiensi bahwa DPR RI berjanji dan menargetkan RUU perampasan aset akan diselesaikan serta disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Janji pimpinan DPR menuntaskan RUU perampasan aset itu kemudian dituangkan dalam surat resmi. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, saat ini kita akan update dulu mengenai satu informasi webinar nasional RRI Fresh Dorong UMKM Menambah Wawasan dan Relasi untuk Memperluas Pasar. Selengkapnya akan dilaporkan bersama reporter kami, Ima. Ima, silakan informasinya.
1: Baik, Nadira dan juga pendengar dari Semarang ini turut bergabung dalam webinar nasional RRI Fresh 2026 bertajuk Saatnya UMKM Menembus Pasar Global yang dilaksanakan hari ini. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi pelaku UMKM untuk menambah wawasan, motivasi, sekaligus juga membuka peluang pengembangan usaha. Ketua Panitia Webinar Nasional RRI Semarang, Nunung, ini mengatakan kegiatan ini tidak hanya ditujukan bagi pelaku UMKM saja, tetapi juga masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar yang ingin memahami pengembangan UMKM. Menurutnya, UMKM ini memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Salah satu peserta dari UMKM Makku Kitchen, Leni Suci, yang tadi kami temui, ini juga menilai kegiatan seperti ini penting karena memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terbaru. Ia berharap keikutsertaannya dalam webinar dapat memperluas relasi yang mendukung pengembangan bisnisnya. Sementara itu, peserta yang lain, pengurus komunitas Rangkul Bidang Bisnis Support, ini Uswatun Hasanah, menilai kegiatan edukasi bagi UMKM dapat memberikan wawasan dan insight baru bagi para anggotanya. Informasi mengenai webinar maupun kegiatan pengembangan kapasitas juga dinilai membantu anggota Rangkul dalam pengembangan usaha masing-masing. Webinar Nasional RRI Semarang, RRI Fest 2026 menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan pemerintah, pelaku teknologi, dan pengusaha dengan pembahasan mengenai strategi UMKM agar mampu berkembang dan menembus pasar global. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya RRI untuk memperkuat literasi dan pemberdayaan UMKM melalui edukasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Demikian, Nadira, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ima atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Dan pastikan untuk Anda pendengar tetap bersama kami ya, karena kami akan terus update informasi untuk Anda sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ke wilayah Sukoharjo ya, sekaligus menyimak informasi Babinkam Timas bersama dengan Aibtu Eko Heri Setiawan dari Desa Binaan Pondok, Polsek Gunter, Polres Sukoharjo. Selamat siang, Pak Eko.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Pak Eko, untuk siang hari ini apakah ada informasi terbaru mengenai situasi Kamtibmas atau kejadian di wilayah yang perlu diwaspadai oleh masyarakat di Desa Binaan saat ini, Pak Eko?
1: Untuk wilayah Pondok itu jumlah penduduknya kan 4.500 lebih, Bu. Dan keadaannya 1.400 dan padat penduduk. Tapi untuk penduduknya itu kan banyak yang pergi dan petani merantau biasanya. Nah, untuk rumah-rumah kan dalam keadaan kosong buat gudang. Nah, kemarin terjadi kebakaran gudang yang berisi kayu bekas kandang ayam. Kalau dulu kan kandang ayam dari kayu-kayu itu tuh bekas. Nah, itu kan disimpan biasanya. Nah, itu terbakar karena adanya konsleting listrik. Biasanya begitu itu.
0: Baik, untuk upaya yang dilakukan dari Babinkam Timas sendiri seperti apa, Pak, untuk mencegah terjadinya kebakaran?
1: Untuk Desa Pondok kan udah terbentuk destana itu loh, Bu. Desa tanggap bencana. Nah, waktu itu kan kejadian subuh. Habis subuh itu warga yang dekat rumahnya yang terbakar itu ya minta tolong, teriak-teriak, terus kan terus menyebar tuh berita, langsung ditangani. Waktu kebakaran itu kan belum besar banget, tapi kan dalam penanganan kan cuma alat seadanya. Habis itu masyarakat yang kayak di sana itu kan relawannya banyak, terus menghubungi damkar serta Babinkam Timasnya.
0: Baik.
1: Hampir 3 jam itu, Bu. Padam.
0: Baik. Dari kejadian tersebut, Pak Eko, kira-kira untuk masyarakat hal yang perlu diwaspadai ataupun himbauan yang ingin diberikan kepada masyarakat, tentunya nanti jika ada kejadian serupa bisa dicegah. Seperti apa, Pak Eko?
1: Untuk biasanya kan saya sering-sering rutin menghimbau warga untuk memeriksa kelayakan instalasi listriknya di rumah, mengingat untuk kejadian tersebut penyebab utamanya adalah konsleting listriknya. Dan warga yang mau bertemu biasanya langsung mendengar himbauan saya langsung mengecek. Untuk masyarakat, untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran. Bila ada tanda-tanda kebakaran, agar menghubungi saya dan pihak damkar biar bisa ditangani segini mungkin, Bro.
0: Baik, terima kasih Pak Eko atas informasi dan juga himbauannya. Semoga masyarakat semakin waspada dan bersama-sama untuk menjaga keamanan serta lingkungan sekitar. Terima kasih Pak Eko, selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi, Bu. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dan juga pendengar, demikian informasi Babinkam Timas bersama dengan Aibtu Eko Heri Setiawan dari Polsek Pondok, Polres Sukoharjo.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Masih bersama kami mendengar di 100%
1: Indonesia. Ya, tadi kita udah puterin banyak banget lagu-lagu Indonesia yang moga-moga aja sih bisa jadi temen ya siang hari ini ya.
0: Tapi Hana, ini juga udah ada yang bergabung.
1: Boleh, ada siapa nih?
0: Ya, ada Mbak Rika. Ini juga nyampein tadi tentang EKTP. Ternyata Mbak Rika ini belum terdaftar EKTP.
1: Aduh, gimana mau dicantumin di sosmed?
0: Iya, jadi ceritanya waktu itu Mbak Rika waktu ngurus EKTP-nya itu telat jamnya. Jadi waktu dia pas kesana ternyata udah jamnya lewat, sampai maghrib dia sampai baru rumah katanya.
1: Gitu. Mungkin bisa diurus di Sabtu Minggu kan biasanya ada ya pelayanan ya, atau e-mall gitu-gitu kan.
0: Daripada nanti gak bisa daftar di medsos
1: akunya hilang Mbak Rika. Mungkin bisa, kalau misalkan pulangnya itu malam ya. Sekarang kan banyak tuh yang ada di mall-mall pelayanan publik ya. Jadi mungkin bisa ngurus di situ juga. Atau online, nanti datangnya tinggal foto aja. Kalau gak salah bisa juga kayak gitu ya Mbak Rika ya.
0: Oke, ini di area digital juga masih banyak yang request lagu Hana ternyata ya. Biar cukup waktunya kita putarkan setelah ini ya.
1: Boleh, boleh deh, nanti habis ini kita puterin ya.
0: Dan kita akhiri juga ya, karena sudah di segmen terakhir hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung.
1: Yang belum puas, boleh deh besok gabung lagi. Tapi yang jelas tidak sama aku. Besok ada ditemenin sama teman-teman kita yang lain ya. Pastinya lagu-lagu Indonesia masih akan hadir untuk menemani Anda setiap hari ya, dari jam 1:30 sampai siap, dengan jam 3 sore ya. Ketemu lagi besok di 100% Indonesia.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari menyebut forum komunikasi kebijakan pemerintah harus dapat bergerak cepat. Hal itu disampaikannya usai menghadiri forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah di Jakarta. Kodari menilai, gerak cepat komunikasi kebijakan pemerintah saat ini tidak lagi hanya menunggu terjadinya suatu permasalahan. Ia mengatakan bahwa ruang informasi publik bergerak setiap saat melalui media sosial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terus mendorong upaya pemulihan HAM di Papua. Upaya tersebut mencakup pemulihan masyarakat terdampak konflik serta pemenuhan hak dasar warga. Anggota Komnas HAM, Atnik Nova Sigiro, mengatakan pihaknya telah membantu tim Papua sejak 2022. Tim tersebut dibentuk untuk merespon situasi konflik dan kekerasan yang belum sepenuhnya pulih. Info

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Hari ini semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang sore ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selepas ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung berjaringan nasional Beranda Asta Cita dengan topik keragaman flora. Kita ikuti bersama dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SP MSI.
1: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
2: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
1: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
2: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu, kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
2: Ya, artinya petani tidak harus memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik, dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih Pak?
2: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian salah alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih Pak?
2: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
2: Baik, sama-sama.
0: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Asta Cita.
4: Iya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui

0: Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya bawang dayak. Namun, di balik setiap recikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin nih ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya?
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker. Nah, itu.
1: Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil
1: itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih, Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia

0: 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Nah, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang Dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya, Bu, ya modelnya.
0: Iya, betul seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
0: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
0: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
0: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
0: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
0: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang Dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu, ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
0: ya,
1: istilahnya.
0: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke.
0: Iya.
1: Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya, Bu, ya, untuk bawang Dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
0: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu, ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Iya, betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam
0: ya, sebenarnya itu untuk mengobati desentri, tetapi kalau kita minum kita bisa desentri gitu karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang Dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu, lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya, betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali, Bu, sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang Dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang Dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang Dayak di pergelangan rumah. Iya.
1: Baik, terima kasih, Bu.
0: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak. Oh, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah. Oh kan, jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada. Oh kan, cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucet palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai. Cuma dimasukin ke dalam air, kan? Itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat, juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia, dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga, terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakosrip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakosrip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakosrip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar Sanggar Tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
0: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, DPRD Kabupaten Bantul menyoroti perubahan desil karena berdampak pada bantuan sosial ke masyarakat. Kemarau panjang disertai kekeringan memicu penurunan hasil panen padi di Kabupaten Boyolali hingga sekitar 3%. Saya, Nadir Aisi, menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Kita awali berita pertama. DPRD Bantul menyoroti perubahan desil yang tengah menjadi polemik saat ini. Hal itu berpotensi memutus akses bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
1: Harapan kami, perubahan berkaitan dengan desil ini tidak serta membuat warga yang seharusnya mendapat menjadi tidak.
2: Polemik perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menimbulkan keresahan di tengah masyarakat tak terkecuali di Kabupaten Bantul. Sebab, perubahan angka tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran dan akses masyarakat terhadap bantuan sosial atau bansos. Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Heri Fahamsyah meminta perubahan data desil tidak membuat warga yang secara faktual masih membutuhkan justru kehilangan haknya. Heri menilai, meski kewenangan utama penentuan desil berada di Badan Pusat Statistik atau BPS, proses pemutakhiran data harus tetap disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Ia menegaskan, proses verifikasi dan pencocokan data perlu dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan hasil penetapan desil oleh BPS perlu mengajukan sanggahan salah satunya lewat pemerintah kelurahan.
1: Dan ini kita harus cross-check betul, jangan sampai kemudian bantuan-bantuan berupa PKH, PIP, dan kemudian bantuan-bantuan lain non-tunai itu kemudian tidak bisa tepat sasaran. Atau kemudian data yang ada itu tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Penyanggahan desil ini pintu masuk utamanya ada di kelurahan melalui SPKS NG, Next Generation. Bahasanya itu aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial yang kemudian dioperatori oleh operatornya di tiap-tiap kelurahan.
2: Selain berdampak pada penerimaan bansos, perubahan desil juga berpengaruh terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan. Heri menekankan agar peristiwa yang terjadi di Kota Yogyakarta beberapa hari lalu tidak melanda Kabupaten Bantul.
1: Tapi dalam rangka kemarin pernah kita sampaikan ketika kita dalam pemutakhiran data itu pernah kalau yang sekarang terjadi di kota, itu kan ada yang sekarang tidak BPJS-nya, kan kemudian beralih ada sekitar 10 ribu atau berapa. Itu sebenarnya sudah terjadi di Bantul 2 atau 3 bulan yang lalu, seperti itu. Tetapi kemudian waktu itu pemerintah Kabupaten Bantul begitu ada permasalahan seperti itu segera koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga kemudian kita dapat ganti.
2: Lebih lanjut, DPRD Bantul juga mendukung upaya Pemda DIY yang telah melayangkan protes kepada BPS Pusat. Selain itu, DPRD Bantul juga menyoroti variabel yang digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Sementara itu, Pemkot Yogyakarta memperkuat kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi banjir dengan menggelar simulasi sistem peringatan dini agar masyarakat memahami tanda peringatan kala keadaan darurat. Berita hadir bersama reporter Dian Parwanto.
3: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
4: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
5: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya, waspada, siaga, dan awas. supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
4: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
6: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih. Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
4: Simulasi IWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi. Dan
7: simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah, untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Jadi juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
4: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat Cilacap memulai MPLS bagi seluruh siswa dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis lanjutan. Meskipun belum 100% gedung selesai, kegiatan belajar-mengajar masih bisa dilaksanakan. Berikut Reni Tania melaporkan.
8: Sekolah Rakyat Cilacap mulai memasuki tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebanyak 246 siswa yang terdiri dari 19 siswa sekolah dasar, 107 siswa sekolah menengah pertama, dan 120 siswa sekolah menengah atas mulai mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Cilacap, Heni Yulianingsi, mengatakan hari pertama kedatangan para calon siswa menjadi momentum penting sebelum mereka mulai tinggal di asrama. Para siswa diantar langsung oleh orang tua untuk memasuki lingkungan baru yang nantinya menjadi tempat tinggal sekaligus tempat mereka menempuh pendidikan. Selanjutnya, kegiatan MPLS dimulai pada Selasa yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan gratis atau CGK lanjutan. Dalam operasional Sekolah Rakyat ini ada sebanyak 92 personel yang disiapkan yang terdiri dari 3 tenaga kependidikan, 19 orang tenaga pendidik, 9 orang wali asrama, 15 orang tenaga keamanan, 15 orang tenaga kebersihan, dan 5 orang juru masak. Seluruh sarana pembelajaran, pengasuhan, asrama, dan fasilitas pendukung juga telah disiapkan untuk menunjang kegiatan pendidikan, meskipun masih ada beberapa bagian tahapan finishing pembangunan. Untuk itu, kegiatan belajar-mengajar setelah MPLS akan memanfaatkan gedung SMP yang dinilai telah siap digunakan secara penuh.
9: Mulai hari pertama MPLS diawali dengan CKG lanjutan, karena CKG awal sudah dilaksanakan pada saat kita kegiatan roadshow nih Pak Kadis, roadshow di beberapa kecamatan dengan mengumumkan menjadi 4 distrik. Untuk kegiatan belajar mengajar sendiri nanti kami hanya menggunakan satu gedung sekolah, yaitu gedung SMP yang sudah betul-betul fit bisa digunakan, walaupun mungkin gedung yang lain sudah bisa namun masih dalam tahap finishing gitu, perbaikan sedikit, karena memang jumlah siswa kita hanya terdiri dari 1 kelas SD, kemudian 4 kelas SMP, dan 4 kelas SMA. Jadi kalau kita menggunakan fasilitas sementara gedung SMP yang sudah betul-betul bisa siap, kami hanya menggunakan gedung SMP sementara.
8: Dalam Sekolah Rakyat yang merupakan program strategis nasional dengan tagline Cerdas Bersama Tumbuh Setara ini, tidak hanya biaya pendidikan yang gratis. Seluruh siswa juga akan memperoleh kebutuhan secara gratis mulai dari seragam sekolah, sepatu, perlengkapan sekolah, alat mandi, hingga pakaian dalam kepada seluruh siswa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto, mengatakan, jika selanjutnya Dinsos akan terus memonitor operasional Sekolah Rakyat, serta akan berkoordinasi dengan dinas lainnya, salah satunya terkait pengelolaan sampah maupun irigasi, karena sebelumnya daerah tersebut merupakan areal persawahan.
10: Jadi semua dinas untuk mendukung semua hal-hal terkait dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah rakyat ini. Contohnya tadi kan dari PLH, ya, misalnya bagaimana pengelolaan sampah, jangan sampai sampah kok jadi menumpuk kan gitu, ya. Karena ini kan ada istilahnya ada tambahan warga baru yang masuk ke lingkungan ini kan gitu, jadi sudah, dan kita memang sudah sebenarnya sudah koordinasi dengan tim PLH juga koordinasi bagaimana membuat sistem safe.
8: Sekolah rakyat Cilacap berdiri di lahan seluas 5,5 hektar di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Nilai kontrak pembangunannya sekitar 237 miliar dengan fasilitas mulai asrama putra dan putri untuk seluruh jenjang, kantin sekolah, dapur masjid, ruang ibadah, laboratorium, gedung serbaguna, lapangan sepak bola, voli, rusun guru, dan lainnya. Keberadaan sekolah rakyat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kebijakan penurunan retribusi di 28 pasar rakyat yang ada di Banyumas disambut baik oleh para pedagang. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
11: Pemerintah Kabupaten Banyumas telah resmi menurunkan tarif retribusi pasar rakyat yang berlaku di seluruh 28 pasar rakyat yang dikelola pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya kajian terhadap tarif sebelumnya yang sempat mendapat penolakan dari pedagang. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal DKUKMP Kabupaten Banyumas, Gesang Trijoko mengatakan, penyesuaian tarif tersebut mencakup seluruh pasar rakyat di Kabupaten Banyumas. Menurut Gesang, pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan kajian terhadap tarif retribusi tersebut dengan melibatkan pihak ketiga, serta perwakilan pedagang pasar rakyat. Hasil kajian tersebut menjadi dasar penetapan peraturan Bupati tentang penyesuaian tarif retribusi pada April 2026. Besaran penurunan tarif bervariasi sesuai dengan klasifikasi pasar rakyat. Gesang mencontohkan tarif retribusi untuk pasar rakyat tipe A sebelumnya mencapai Rp56.000 per meter persegi per bulan. Setelah dilakukan penyesuaian, tarif tersebut turun menjadi Rp23.000 per meter persegi per bulan. Dia menjelaskan besaran kewajiban retribusi setiap pedagang dihitung berdasarkan luas kios atau bangunan yang ditempati, dikalikan dengan tarif retribusi per meter persegi.
12: Setelah dilakukan kajian memang terdapat penurunan tarif retribusi pelayanan pasar. Nah, berkaitan dengan penurunannya berapa persen ini bervariatif karena pasar rakyat di Kabupaten Banyumas itu berdasarkan tipe pasar rakyatnya. Jadi ada tipe A, B, C, dan D. Jadi bervariatif. Tidak flat turunnya misalkan 50%.
11: Gesang melanjutkan, penyesuaian tarif tersebut diharapkan dapat meringankan beban pedagang sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran retribusi. Sebelum tarif disesuaikan, terdapat pedagang yang membayar penuh, membayar sebagian, bahkan tidak membayar sesuai ketentuan karena menilai tarif sebelumnya terlalu tinggi. Pemkab Banyumas berharap penyesuaian tarif retribusi tersebut dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi pedagang. Yanuar Adi melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, kemarau panjang disertai kekeringan memicu penurunan hasil panen padi di Kabupaten Boyolali hingga sekitar 3%. Meskipun begitu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, tetap memastikan pasokan dan cadangan beras di wilayah Kabupaten penghasil susu ini masih berada di posisi aman. Berikut laporan Joko Putra.
13: Sehingga kekeringan yang ini semoga tidak begitu berdampak.
14: Fenomena kemarau dan ancaman kekeringan yang diprediksi berlangsung hingga Oktober mendatang memicu penurunan hasil panen padi di Kabupaten Boyolali hingga sekitar 3%. Meskipun begitu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, tetap memastikan pasokan dan cadangan beras di wilayah Kabupaten penghasil susu ini masih berada di posisi aman dan mengalami surplus 7.000 ton hingga Oktober nanti. Dikatakan Suyanta juga guna mengatasi keterbatasan pasokan air di lahan pertanian akibat kekeringan, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan 73 unit sumur dalam yang disebar di sejumlah wilayah terdampak seperti Kecamatan Klego dan Karanggede. Saat ini pengerjaannya telah terrealisasi hampir 60% dan terbukti berhasil mengairi sawah-sawah warga.
13: Sehingga harapan kami dengan 73 sumur ini kita bisa paling tidak satu sumur itu bisa mengaliri antara 7-10 hektar. Sehingga kekeringan yang ini semoga tidak begitu berdampak. Tetapi kemarin kita ada serangan hama penyakit itu memang berkurang sampai 3% panen kita. Itu antisipasi kita, yaitu ada RGIT, ada sumur dalam, terus ada grobio antikus dan lain sebagainya untuk antisipasi tetap adanya panen di musim kemarau ini. Dan perhitungan kami itu untuk mencukupi kebutuhan pangan di Boyolali kita masih surplus sekitar 7.000 ton.
14: Selain program sumur dalam, rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau RJIT dan gerakan pembasmian hama seperti gropiokan tikus juga terus digalakan. Program bantuan sumur dalam yang dianggarkan sekitar Rp110 juta hingga Rp150 juta per unit ini ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman, sehingga nantinya lahan sawah yang sebelumnya hanya panen sekali dalam setahun bisa menggenjot produksi hingga 3 kali panen. Ditambahkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Suyanta, dirinya turut menyarankan petani saat musim kemarau sementara bisa beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air, guna menjaga kestabilan ekonomi dan ketahanan pangan.
13: Harapan kami, wah kalau bisa jangan padi ya, nanti karena untuk musim ini yang sudah terlanjur tidak apa-apa. Tapi yang kira-kira airnya tidak mencukupi, ya jangan memaksakan untuk padi. Bisa jagung, bisa kacang, yang penting pangan dulu lah. Kan di Boyolali banyak penghasil jagung, kacang tanah, kedelai sedikit. Harapan kami ke arah jagung juga, biar pangan kita juga tercukupi.
14: Di Sepertan Boyolali,

0: kemudian ada demam berdarah, dan yang terkait, yang terakhir adalah syok karena demam berdarah.
1: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, menjelaskan virus dengue sebagai penyebab DBD sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan termasuk perubahan iklim. Nyamuk Aedes sebagai vektor tetap aktif sepanjang tahun, baik musim hujan maupun kemarau.
0: Infeksi dengue sendiri itu memang salah satu penyakit yang kan penularnya adalah nyamuk Aedes. Itu memang salah satu penyakit yang penyebaran atau trennya itu sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Jadi memang sangat-sangat berpengaruh, karena kan terkait juga dengan suhu, kelembapan, itu akan berdampak terhadap siklus reproduksi mereka.
1: Menurut Satya, upaya pengendalian pun terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Wonogiri. Selain pemantauan kasus secara berkala melalui kegiatan surveillance, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang, dan menambahkan langkah tambahan seperti menggunakan obat anti nyamuk adalah cara paling efektif dan murah untuk mencegah penyebaran DBD.
0: Sekarang sebenarnya sama saja ya, nyamuk Aedes atau nyamuk penular infeksi dengue ini, pada prinsipnya di setiap musim, baik itu musim kemarau atau musim penghujan, itu ya mereka tetap bereproduksi, mereka tetap beraktivitas.
1: Satyawati berharap kesadaran masyarakat meningkat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan segera membawa penderita dengan gejala DBD ke fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Inspektorat Pati gencarkan pendidikan anti korupsi pasca operasi tangkap tangan OTT. Sasarannya pemerintah desa, sekolah, dan organisasi perangkat daerah atau OPD di Pati. Berikut laporan selengkapnya.
3: Oke, jadi sebagai
4: peristiwa operasi tangkap tangan di Pati mendorong Inspektorat Daerah memperkuat pendidikan anti korupsi bagi pemerintah desa. Kegiatan tersebut digelar di ruang pesantren Inspektorat Daerah Pati Selasa 1 September 2026 siang. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Teguh Widiatmoko menegaskan momentum OTT dimanfaatkan untuk menyasar pemerintah desa. Ia menyebut anggaran pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa rawan disalahgunakan tanpa pengawasan ketat. Kegiatan tahap awal diikuti perwakilan Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Pati sebagai peserta pertama. Program serupa akan diperluas ke seluruh kecamatan lain di Pati hingga November 2026.
3: Dari kepala desa, BPD, kemudian tim pelaksana kegiatan, kemudian perwakilan tokoh masyarakat. Oke, kita membangun kesadaran kepada pemerintah desa, sekolah, kemudian OPD untuk bersama-sama menggelorakan gerakan anti korupsi, yang mana kemarin di 2026 tadi ada peristiwa OTT, ya semoga menjadi apa itu titik tolak awalan untuk kita bareng-bareng membangun kesadaran anti korupsi.
4: Kepala DPUTR Kabupaten Pati Rioso menyoroti pentingnya tata kelola bantuan desa dibenahi sesuai aturan.
5: Alokasi yang selama ini dialokasikan ke desa-desa itu memang perlu kita benahi, mana-mana yang sekiranya perlu untuk dibenahi, dievaluasi agar sesuai dengan.
4: Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Teguh Widiatmoko berharap desa semakin sadar aturan sehingga potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalkan secara nyata. Ia menegaskan desa anti korupsi harus menjadi acuan tata kelola bagi desa lainnya di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Juga ada.
2: Sementara itu, pendengar, Dinas Perikanan Kota Semarang menyiapkan program pengembangan budidaya ikan. Program sebagai antisipasi saat kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Berikut laporan Bahtiar Rifai.
6: Pada bulan-bulan tertentu, utamanya di baratan kemarin ya.
7: Dinas Perikanan Kota Semarang menyiapkan strategi agar penghasilan nelayan tetap berjalan ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Salah satunya adalah melalui pengembangan perikanan perkotaan atau Semarang Urban Fishery atau yang disebut SANFIS. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Sunarto mengatakan program

0: tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan budidaya ikan sebagai alternatif sumber pendapatan. Sunarto beberapa waktu lalu menjelaskan, budidaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan terbatas menggunakan berbagai metode seperti kolam terpal maupun sistem bioflok. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi nelayan ketika memasuki periode tertentu saat aktivitas melaut terkendala kondisi cuaca, sehingga roda ekonomi keluarga nelayan tetap dapat berjalan.
1: Pada bulan-bulan tertentu, utamanya di baratan kemarin ya, itu menjadi evaluasi, ternyata teman-teman kan tidak bisa melaut nih. Nah, kemarin kita sudah luncurkan namanya program Sunfish, Semarang Urban Fishery, perikanan perkotaan. Nah ini kami ingin tingkatkan kompetensi teman-teman nelayan, khususnya yang pilot kemarin adalah di Tambak Lorok juga.
0: Sudarto menerangkan Dinas Perikanan Kota Semarang juga mendorong nelayan meningkatkan kompetensi menghadapi kondisi cuaca yang semakin dinamis. Selain kemampuan membaca kondisi alam, nelayan juga diarahkan memanfaatkan informasi cuaca dari BMKG untuk meningkatkan keselamatan saat melaut. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Tegal, Kaharudin, mengatakan saat ini yang perlu diwaspadai oleh nelayan adalah perubahan cuaca secara tiba-tiba, bahkan terjadi cuaca ekstrim.
2: Dengan kondisi saat ini yang tidak menentu, yang perlu diwaspadai nelayan adalah perubahan atau tiba-tiba terjadi cuaca ekstrim yang secara tiba-tiba sehingga tidak bisa persiapan. Untuk itu kami dari BMKG menghimbau kepada para nelayan agar sebelum melaut untuk mendapatkan informasi dari BMKG sehingga saat melaut bisa mengetahui kondisi yang ada.
0: Lebih lanjut, Kaharudin menjelaskan, pemanfaatan aplikasi Inawis milik BMKG selain dapat memantau cuaca, juga dapat memantau keberadaan ikan, sehingga nelayan bisa langsung menuju spot iklan yang ada dan akan berdampak pada penghematan BBM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan baru saja pendengar kami hadirkan untuk Anda berita lintas di Jateng. Dan sore hari saya juga masih akan menemani Anda pendengar dengan informasi dan juga musik pilihan ya. Jadi untuk Anda sore hari ini yang mungkin masih di perjalanan atau mungkin masih ada kegiatan ataupun pekerjaan ya, boleh Anda bisa bagikan pendengar informasi kondisi lalu lintas ataupun cuaca di sore hari ini di kota Semarang sekitarnya seperti apa ya. Boleh saja pendengar Anda bagikan atensi Anda ke kami dan kami tunggu untuk atensi Anda. Dan pastikan untuk Anda selalu mendengarkan Pro 1 RRI Semarang untuk update informasi terkini pada sore hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sambil menunggu atensi Anda pendengar untuk membagikan informasi cuaca ataupun lalu lintas ya. Ini saya akan membacakan dulu. Sudah ada pendengar lain yang bergabung bersama kita untuk membagikan informasi cuaca sore hari ini. Yang katanya cuaca sore hari ini sangat bersahabat ya, walaupun tadi siang lumayan panas. Tapi jalanan alhamdulillah lancar dan tidak begitu macet. Ada juga dari Zahwa pendengar yang memberikan informasi kalau cuaca di kota Semarang sekitarnya cukup terik ya, tapi lalu lintas lenggang tadi di Sampangan ya. Pesannya juga tetap hati-hati di jalan. Oke, terima kasih Lai dan juga Yahwa atas informasinya. Dan untuk memastikan informasi cuaca pada sore hari ini, pendengar, nanti pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi langsung bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Tetaplah bersama kami.

0: pendengar, sore ini kami akan update informasi cuaca bersama dengan Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya. Dan sore hari ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Agustri. Selamat sore rekan Agustri, silakan untuk informasinya.
1: Baik, selamat sore Mbak Nadira. Baik, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk sore ini hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam, suhu udara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, sore hingga awal malam nanti umumnya juga cerah berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Nadira.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Demikian ya pendengar informasi update cuaca bersama dengan Prakirawan Agustri, dan pastikan untuk Anda yang sore hari ini masih berada di jalan ataupun akan melaksanakan kegiatan di luar rumah ya, pastikan untuk Anda selalu update dan juga cek informasi cuaca terlebih dahulu.

Tahukah Anda, kenapa sih perempuan lebih suka mood swing? Ada tidak ya kaitannya dengan hormon? Ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan hingga mengubah mood setiap waktu atau mood swing. Ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan kerontokan rambut, penambahan berat badan, dan menstruasi yang tidak teratur. Penyebabnya dapat berasal dari berbagai faktor, seperti stres, kurang olahraga, dan pola makan yang tidak seimbang. Selain itu, kondisi medis seperti menopause juga dapat mempengaruhi ketidakseimbangan hormon. Untuk mengatasinya, perempuan dapat melakukan beberapa hal seperti mengonsumsi makanan yang seimbang, tidur yang cukup, dan yang terakhir, olahraga yang teratur.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai pemerintah tolak keluarkan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel cnnindonesia.com berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tak di markup yang tayang 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan menghimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB agar tidak melakukan penggembelungan dana dan ketika mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun, himbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh metrotvnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Berger menjelang sore hari ini ya, memang aktivitas masyarakat di berbagai wilayah cukup tinggi ya. Sebagian dari Anda mungkin masih dalam perjalanan pulang kerja ataupun menuju tempat tujuan ya. Dan kali ini pendengar, dari Semarang kita akan bergeser ke wilayah Pemalang ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di sana. Dan sore hari ini kita sudah terhubung bersama dengan AKP Fitrianto SHMM dari Resta Pemalang. Selamat sore Pak Fitrianto, kabar baik, sehat?
1: Selamat sore, alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Pak Fitrianto, silakan untuk dapat memberikan informasi bagaimana kondisi dan situasi arus lalu lintas di wilayah Pemalang sendiri, Pak Fitrianto.
1: Oh, terima kasih, Mbak. Jadi dilaporkan dan diinformasikan kepada seluruh pendengar di seluruh tanah air. Jadi untuk arus lintas di seputaran wilayah kami di Pemalang, terpantau dari jalur arteri Pantura dari Lawang Rejo sampai dengan Ulu Jami, kemudian seputaran jalan tol di KM 300 sampai 322, kemudian selatan dari Sirandu sampai dengan perbatasan Purbalingga, kemudian perbatasan Tegal terpantau ramai dan lancar, kemudian tidak ada kepadatan yang berarti masyarakat, pekerja, dan pajak sudah kembali dan sampai saat ini masih di jalan, namun terpantau situasi aman dan lancar. Demikian, Mbak.
0: Baik, untuk upaya yang saat ini dilakukan dari jajaran kepolisian sendiri, Pak Fitrianto, untuk menjaga keamanan dan keselamatan demi kelancaran lalu lintas, seperti apa upayanya, Pak Fitrianto?
1: Jadi begini Mbak, nanti di tiap penggal jalan kami punya pos opsional di empat tempat. Yang pertama di pos Lawang Rejo, kemudian pos terminal, kemudian pos Gandulan, dan yang terakhir di perbatasan Comal. Kami tempatkan personil untuk melayani masyarakat yang akan kembali ke rumah masing-masing dari tempat kerja, kemudian dari adik-adik kita pelajar juga kembali dari sekolah ke tempat rumahnya masing-masing. Semuanya sudah all out, sudah standby di penggal jalan di pos opsional yang sudah kami siapkan, Mbak.
0: Baik, terakhir Pak Fitrianto, untuk himbauan ataupun pesan disampaikan kepada masyarakat yang saat ini masih beraktivitas ataupun sedang dalam perjalanan menuju Pemalang sore hari ini.
1: Ya, diimbau kepada masyarakat pengguna jalan yang akan ke Pemalang maupun meninggalkan wilayah kami di Pemalang, tetap berhati-hati, jaga keselamatan, utamakan keselamatan daripada kecepatan, kemudian taati rambu-rambu lalu lintas yang ada di seputaran wilayah kami, dan yang tidak kalah pentingnya tentunya himbauan kepada masyarakat pengguna jalan untuk mentaati perintah petunjuk arahan yang diberikan oleh petugas kami yang ada di lapangan, sehingga perjalanan bisa selamat sampai dengan tujuan dengan aman dan tentunya nyaman.
0: Baik, terima kasih Pak Fitrianto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi Mbak, terima kasih. Selamat sore Mbak.
0: Selamat sore, dan untuk Anda pendengar, demikian informasi arus lalu lintas bersama dengan AKP Fitrianto SHMM dari Resta Pemalang ya. Dan pastikan untuk Anda yang sore hari ini masih dalam perjalanan, tetap hati-hati dan utamakan keselamatan sampai tujuan.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: kesempatan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas. Kebetulan di wilayah kami, di wilayah Polsek dulu, khususnya di Karangasem, itu kan sekarang seperti yang telah kita lihat musim kemarau dan sering terjadi kebakaran hutan dan lahan ya Bu ya. Jadi untuk penanganan, untuk pencegahan, kami dari Polsek Bulu dan saya dari Babin Kamtibmas Desa Karangasem melakukan sosialisasi, pencegahan, dan juga penanganan apabila terjadi kebakaran hutan.
1: Baik, untuk pesan dan juga himbauan yang disampaikan kepada masyarakat di desa binaan agar nantinya sosialisasi tersebut juga dapat terlaksana ya Pak, bukan hanya menjadi sosialisasi
0: Siap.
1: biasa tapi juga bisa
0: Siap. Siap.
1: diterapkan oleh masyarakat. Seperti apa himbauan dan
0: Ya.
1: juga pesannya Pak Oktavia?
0: Jadi kita memberikan satu langkah-langkah untuk pencegahannya, untuk himbauannya, kita bersama-sama dengan instansi terkait, termasuk dengan desa, dengan perangkat desa, dengan Babinsa, itu kita memberikan apa namanya himbauan sosialisasi, salah satunya dengan mencegah terjadinya kebakaran hutan dengan cara kita bersama-sama melakukan patroli. Jadi patroli bersama di sekitar yang kemungkinan kita perkirakan di situ timbul titik api yang bisa menyebabkan kebakaran hutan. Selain itu, kita juga memasang spanduk larangan dan itu dipasang di titik-titik rawan di mana sering terjadi kebakaran hutan, yang spanduk tersebut memberikan himbauan juga untuk tidak membakar lahan sembarangan maupun tidak membuang puntung rokok atau bahan-bahan yang mudah terbakar di sekitar lahan hutan yang pada saat ini mengering karena kemarau.
1: Baik, terima kasih
0: Gitu.
1: Pak Oktavia atas informasinya. Semoga informasi ini dapat menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama untuk lebih hati-hati dan waspada terhadap potensi kebakaran di lingkungan sekitar. Terima kasih Pak Oktavia,
0: Siap,
1: selamat
0: siap. Terima
1: bertugas
0: kasih.
1: kembali. Salam
0: Terima
1: presisi.
0: kasih. Salam presisi.
1: Demikian yang mendengar informasi Babin Kamtibmas bersama dengan Aibda Oktavia PKSH dari Desa Binaan Karangasem, Polsek Bulu, Polres Sukoharjo.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar suka sebel saat lagi hektiknya, ternyata internet lemot. Tenang, oksigen.id jawabannya, internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan saja per bulan, kamu sudah bisa menikmati internet kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Bagaimana? Menarik bukan? Yuk WhatsApp ke 087750301112 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life. Dan kami informasikan juga pendengar untuk Anda, azan maghrib di kota Semarang hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, kami hadirkan juga kultum maghrib bersama Ustadz Widodo dengan judul Sabar Menghadapi Musibah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat hidayah inayahnya. Pada kesempatan ini kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu kita bertambah, iman kita meningkat, dan kita selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Akan kita lanjutkan membahas kitab Su'abul Iman atau cabang-cabang keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un sittin aw bid'un sab'ina su'bah." Iman itu ada 60 sampai 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi yaitu pernyataan la ilaha illallah wa naha imatatul ada anitariq. Adapun yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wal haya'u subatu minal iman, malu itu juga bagian daripada iman. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah cabang yang ke-70, yaitu tentang sabar. Terutama sabar tatkala menghadapi musibah atau ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disampaikan oleh Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Dan minta tolonglah kalian semua dengan sabar dan salah. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Sesungguhnya dia sabar itu adalah sangat berat. Illa alal khawsi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Para pendengar yang berbahagia, kita semua pasti diuji oleh Allah. Kita semua pasti akan mendapatkan musibah. Baik musibah itu kita kehendaki maupun yang tidak. Maksudnya musibah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan ataupun sebaliknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Sesungguhnya kalian akan kami coba, kami uji dengan sesuatu. Sesuatu itu berupa ketakutan, kelaparan, sedikitnya harta, lemahnya jiwa, dan lain sebagainya. Wa basyiri shabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang yang tatkala ditimpa musibah kepadanya, dia mengatakan sesungguhnya ini semua dari Allah. Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka sesuatu yang kita tidak harapkan tadi akan menjadi lebih ringan, karena sesuatu adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu adalah telah tertakar, telah terukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan mendapatkan sebuah ketenangan bagi orang-orang yang sabar. Sabar adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat. Maka daripada itu, barang siapa yang sabar akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, innama yuwaffas sabirun lahum ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar itu adalah pahala yang tidak bisa dihitung, karena besarnya, karena banyaknya. Maka bagi orang penyabar adalah karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi
karunia apapun. Semoga kita semua tercatat sebagai orang yang penyabar, orang yang sabar tatkala menghadapi ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM, RI Helvi Yuni Moraza mengapresiasi kolaborasi Radio Republik Indonesia dan gerakan ekonomi kreatif dalam mempertemukan pelaku UMKM, ekonomi kreatif dan koperasi untuk membuka peluang pasar. Helvi mengatakan kolaborasi tersebut memiliki arti strategis karena dapat memperluas koneksi dan akses pasar bagi pelaku usaha. Menurut Helvi, sinergi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk mendorong UMKM Indonesia semakin siap menghadapi persaingan, termasuk di pasar global. Ia mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, memenuhi standar, dan membangun kemitraan untuk memperkuat daya saing. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena menyoroti sejumlah persoalan dalam pengembangan usaha mikro, ekonomi dan kreatif dan pariwisata. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI bersama Menteri Pariwisata RI Widianti Putri dalam Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI Maman Abdurrahman di Gedung DPR RI. Dalam rapat tersebut, Samuel mempertanyakan target pendampingan kredit usaha rakyat, pengembangan usaha mikro, serta pembiayaan inovatif bagi pelaku usaha. Ia juga menyoroti kesiapsiagaan ekosistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. Info Pro 1.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Pendengar, kami informasikan telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Honda tahun 2025 warna hitam, nomor polisi H4169FAA, nomor rangka MH1KFA111, SK318618, nomor mesin KFA1E1318491 atas nama Satrio Unggul Aulia Rahmat. Hilang di sekitar rumah pada tanggal 18 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa langsung menghubungi LPP RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-140 Edam, Semarang.

0: Bagaimana ya cara meneladani pahlawan Kartini untuk perempuan masa kini? Inilah penjelasan Stevi Agustin Chandra, STPMTP dari Sugio Pranoto Catholic University.
1: Yang perlu kita teruskan, ya tentu saja berhubung pahlawan kita, Ibu kita Kartini ini sudah memperjuangkan hak-hak kita untuk ya salah satunya mengenyam pendidikan ya. Mm-hmm. Maka salah satu cara meneruskan perjuangannya ya adalah dengan memanfaatkan hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya sih. Jadinya ya raihlah ilmu setinggi mungkin. Lalu apa ya, mungkin kita memang harus lebih menebalkan telinga, menebalkan hati supaya tidak mudah tergoyahkan oleh pendapat-pendapat miring seperti ini, begitu ya. Jadinya memang iya, kalau di kitab suci saya itu memang ada disebutkan bahwa wanita itu adalah penolong yang sepadan bagi pria. Nah, namanya penolong itu mungkin yang saya sarankan bagi para kaum wanita itu ya kita memang harus rendah hati. Jadinya walaupun kita berpendidikan tinggi, mungkin kita tetap harus kan melayani suami kita gitu misalnya ya. Jadi kita tetap rendah hati. Kita menyampaikan kita jadi gimana ya? Walaupun kita berpendidikan tinggi tuh kita jangan jadi sok tahu, keras kepala atau menunjukkan sifat-sifat seolah-olah kita superior atau apa yang dapat mengganggu ego dari pria gitu. Iya, kita sampaikan dengan lemah lembut dan rendah hati. Tentu kita para wanita sudah cukup ahli lah ya dalam hal seperti itu. Jadi kita sampaikan dengan lebih subtle gitu.

Pendengar sore hari ini, apakah Anda sudah ngopi, pendengar? Rasanya juga tidak lengkap ya untuk Anda pecinta kopi yang mesti harus berkali-kali minum kopinya. Tapi pendengar, dibalik nikmatnya racikan kopi yang biasa kita pesan di kafe-kafe atau mungkin yang sering Anda beli ya, masih banyak petani lokal kita, pendengar, yang berjuang keras agar hasil panennya bisa dikenal dan dibeli dengan harga yang pantas, pendengar. Kondisi ini juga sedang diupayakan solusinya di Kabupaten Pekalongan. Kopi jenis Robusta asal Kecamatan Talun diakui punya cita rasa dan kualitas yang baik, pendengar. Namun, sayangnya para petani di sana masih kesulitan mengenai urusan pemasaran. Hal tersebut juga didegaskan oleh PLT Bupati Pekalongan, Bapak Sukirman, saat menutup program Sekolah Lapang Iklim atau SLI Kopi Robusta di Talun Rabu kemarin. Menurutnya, meningkatkan produksi panen tidak cukup jika pasarnya tidak jelas. Oleh karena itu, Pemkab Pekalongan dan juga organisasi Mercy Corps bergerak untuk menjembatani para petani agar produk kopi Talun, khususnya dari desa Colotinggo dan desa Senggare, bisa melakukan penetrasi pasar yang lebih luas, termasuk ke kafe-kafe, restoran, hingga jaringan ke pasar komersil. Camat Talun, Bapak Argo Yuda, juga mengamini hal yang sama, pendengar, bahwa di wilayahnya juga kaya akan hasil bumi seperti kopi, durian, hingga alpukat. Namun selama ini terkendala branding sehingga pembeli tidak tahu asal produknya. Jadi lewat pelatihan adaptasi cuaca ekstrim dan juga pembukaan akses pasar ini, kopi Talun diharapkan bisa punya standar mutu yang bisa dilirik para penikmat kopi Nusantara. Kita doakan ya, pendengar, semoga langkah ini juga segera membuahkan hasil agar nantinya deretan kafe-kafe hits dan yang ada di perkotaan ya bisa bangga menyajikan racikan kopi lokal asli dari Jawa Tengah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, satu informasi untuk Anda, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Honda tahun 2016 warna hitam, nomor polisi H6861LS, nomor rangka MH1JFU119KK592928, nomor mesin JFU1E159435 atas nama Nur Soleha. Hilang di sekitar rumah pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang menemukan, bisa langsung datang ke LPP RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang. Dan informasi ini juga mengakhiri jumpa kita pendengar di Semarang sore ini, karena nantinya Semarang sore ini akan beralih ke Semarang malam ini. Nanti kan ada Agil yang menemani Anda pendengar. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti berita Warta Sentral. Saya Nadirah, pamit dulu. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Isyoras hacel pablagadari tuas. Indonesia i Rusia imeyut ochin glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya, katore ditsa bolshe 50 letia.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия
6: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM 2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya, community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan NTCong TBDU.
17: Economic connectivity particularly in the NTCong TBDU border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2024.

0: 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
3: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
2: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
3: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
4: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
3: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
5: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
3: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
6: Ini merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu ya, tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan.
7: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis, Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
8: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
6: Ya,
9: ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022.

0: tahun 2002 masuk, tidak masalah langsung di tahun itu tidak nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk ya. Masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita tergabungkan kan dengan perdagangan gitu ya, dengan masuk penyakit maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga kan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
2: Dan berkembang di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
1: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
4: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon pun panik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
5: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin kurang aja ya, kurang beruntung. Jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
4: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

budaya. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tiratana, para Buddha, Bodhisatwa Mahasatwa, dan para dewa yang telah memberikan berkah kesehatan, kebahagiaan, dan kebersamaan pada hari ini. Berkah kebajikan pada hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan kembali Dharma Sang Buddha, yang pada kesempatan ini kami menyampaikan tema kebahagiaan sejati. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, manusia mengejar kebahagiaan dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut, manusia membutuhkan kenyamanan dalam bentuk keselamatan dari berbagai rintangan. Keselamatan dalam agama Buddha merujuk pada konsep pembebasan dari penderitaan, duka, dan siklus kelahiran mati, samsara. Ajaran utama dalam agama Buddha adalah mengenai Catari Arya Satyani, empat kebenaran mulia, dan Atangika Magga, delapan unsur jalan utama yang membentuk konsep kerangka kerja untuk mencapai keselamatan. Berikut adalah inti dari konsep keselamatan dalam agama Buddha. Yang pertama, empat kebenaran mulia yang terdiri dari kebenaran pertama, penderitaan, duka. Ini adalah pengakuan bahwa penderitaan ada di dunia ini dan merupakan pengalaman umum manusia. Kebenaran kedua, asal-usul penderitaan, samudaya. Ini mengajarkan bahwa asal-usul penderitaan adalah hasrat atau keinginan, tanha, dan ikatan kita kepada dunia material. Kebenaran ketiga, penghentian penderitaan, niroda. Kebenaran ketiga menunjukkan bahwa penderitaan dapat diakhiri dengan mengatasi hasrat atau keinginan, tanha, dan ikatan kita terhadap dunia. Kebenaran keempat, jalan menuju lenyapnya penderitaan, duka, yaitu delapan unsur jalan utama, Atangika Magga. Ini memerinci delapan unsur jalan utama yang adalah panduan praktis untuk mencapai pembebasan dari penderitaan. Dua, delapan unsur jalan utama adalah sekelompok prinsip dan praktek yang memandu seseorang menuju pembebasan atau keselamatan. Ini mencakup pandangan benar samaditi, pikiran benar sama sankapa, ucapan benar sama waca, perbuatan benar sama kamanta, mata pencaharian benar sama ajiwa, usaha benar sama wayama, perhatian benar sama sati, dan konsentrasi benar sama samadhi. Yang ketiga, nirwana nibbana adalah tujuan akhir dalam agama Buddha, yang merupakan keadaan keselamatan absolut dan pembebasan dari siklus kelahiran mati dan penderitaan. Nirwana atau nibbana adalah keadaan di luar konsep dan pengalaman manusia biasa, di mana semua hasrat, duka, dan penderitaan berakhir. Keselamatan dalam agama Buddha adalah tentang mencapai pembebasan dari siklus kelahiran mati dan penderitaan dengan mengikuti ajaran dan praktek yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ini adalah pencapaian puncak spiritual
dan pencerahan yang dapat dicapai oleh individu melalui pemahaman mendalam tentang empat kebenaran mulia dengan melaksanakan delapan jalan utama. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, dalam mengendalikan keinginan, tanha, pola kehidupan seseorang juga mempengaruhi dalam pencapaian tersebut. Kehidupan glamor membuka banyak peluang dalam pembebasan keinginan, dan kehidupan sederhana akan lebih cocok dalam pengendalian keinginan, tanha. Kesederhanaan hidup adalah gaya hidup yang menekankan pengurangan konsumsi, fokus pada kebutuhan dasar, dan penghargaan terhadap hal-hal yang sederhana. Ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, kebahagiaan, dan kualitas hidup yang lebih tinggi dengan mengurangi ketegangan, stres, dan ketergantungan pada barang-barang material. Berikut adalah beberapa prinsip dan manfaat dari kehidupan sederhana. Prinsip-prinsip kesederhanaan hidup. 1. Mengurangi konsumsi. Kesederhanaan hidup melibatkan pengurangan konsumsi barang-barang yang tidak diperlukan. Ini membantu mengurangi jejak lingkungan dan menghemat uang. 2. Fokus pada kebutuhan dasar. Menilai apa yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalani hidup yang memadai dan memusatkan perhatian pada memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Pengurangan keborosan. Mengurangi pemborosan sumber daya seperti makanan atau energi dengan mengadopsi praktek yang lebih efisien dan berkelanjutan. 4. Mengurangi ketergantungan pada barang materi. Menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kepemilikan barang-barang material. Fokus pada hubungan, pengalaman, dan pertumbuhan.

pribadi. 5. Menciptakan ruang. Menghilangkan barang-barang yang tidak diperlukan untuk menciptakan ruang fisik dan mental yang lebih bersih dan terorganisasi. Manfaat kehidupan sederhana. Pertama, kebahagiaan. Kesederhanaan hidup dapat meningkatkan perasaan kebahagiaan dengan mengurangi tekanan untuk memenuhi harapan materialistik yang tidak diperlukan. 2. Stres yang berkurang. Dengan mengurangi kebingungan dan ketergantungan pada barang-barang material, seseorang dapat mengurangi stres dan kekhawatiran. 3. Kebebasan finansial. Menghemat uang melalui kesederhanaan hidup dapat membantu mencapai kebebasan finansial lebih cepat dan memungkinkan pilihan hidup yang lebih bebas. 4. Lingkungan lebih baik. Mengurangi konsumsi berarti mengurangi dampak lingkungan, membantu melindungi planet kita. 5. Waktu untuk diri sendiri. Dengan mengurangi kesibukan dan fokus pada hal-hal yang penting, kesederhanaan hidup memberikan lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan hal-hal yang benar-benar berarti. 6. Peningkatan hubungan. Fokus pada hubungan interpersonal dan pengalaman bersama orang yang kita cintai. Kesederhanaan hidup dapat diadopsi dalam berbagai cara, dan setiap individu dapat menentukan tingkat kesederhanaan yang sesuai dengan nilai dan tujuan pribadi mereka. Ini adalah jalan menuju kehidupan lebih sederhana, lebih sadar, dan lebih memuaskan. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, kepuasan dalam kehidupan seseorang ditandai dengan penerimaan dan rasa bersyukur terhadap kondisi yang ada. Bersyukur terhadap apapun yang ada dalam kehidupannya membutuhkan keselarasan antara keinginan tanha dengan yang ada di dalam kehidupannya. Keselarasan hidup atau sering disebut keseimbangan hidup merujuk pada mencapai harmoni atau keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan seseorang. Ini melibatkan pengaturan prioritas dan alokasi waktu serta energi dengan cara yang memungkinkan seseorang untuk merasa terhubung, bahagia, dan puas dalam berbagai area kehidupan mereka. Keselarasan hidup sangat penting untuk menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Beberapa aspek yang seringkali menjadi pertimbangan dalam mencapai keselarasan hidup meliputi: pertama, pekerjaan dan karier. Mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah elemen kunci dalam keselarasan hidup. Terlalu banyak bekerja atau bekerja terlalu keras dapat mengorbankan waktu dan perhatian terhadap keluarga, teman-teman, dan kegiatan pribadi. 2. Keluarga. Menjaga hubungan yang baik dengan anggota keluarga dan menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka adalah penting untuk mencapai keselarasan hidup. 3. Kesehatan. Memelihara kesehatan fisik dan mental adalah aspek penting dari keselarasan hidup. Ini mencakup olahraga, makan sehat, tidur yang cukup, dan praktek kesehatan mental.

Keempat, kebutuhan pribadi. Ini melibatkan menjalani hobi, minat, dan aktivitas yang memberikan kepuasan pribadi. Kebutuhan ini seringkali diabaikan, tetapi memiliki peran penting dalam mencapai keseimbangan. 5. Sosial. Mempertahankan hubungan dengan teman-teman dan memiliki jaringan sosial yang kuat adalah aspek penting dari keselarasan hidup. 6. Pengembangan pribadi. Mengalokasikan waktu untuk pembelajaran dan pengembangan diri, baik dalam hal peningkatan keterampilan atau pertumbuhan pribadi, juga merupakan elemen keselarasan hidup. 7. Waktu luang. Melepaskan diri dari tugas-tugas dan komitmen untuk merenung, bersantai, dan melakukan hal-hal yang Anda nikmati adalah penting dalam mencapai keselarasan hidup. 8. Keuangan. Mengelola keuangan Anda dengan bijaksana dan menjaga keseimbangan antara menabung untuk masa depan dan menikmati kehidupan saat ini adalah aspek penting dari keselarasan. Cara mencapai keselarasan hidup dapat bervariasi dari individu ke individu, dan tidak ada formula yang tepat. Ini melibatkan introspeksi, penentuan prioritas, dan kemampuan untuk mengatakan tidak ketika diperlukan. Terkadang perlu ada penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan untuk mencapai keselarasan yang sesuai dengan nilai dan tujuan pribadi. Keselarasan hidup adalah tentang menciptakan kehidupan yang sesuai dengan nilai pribadi Anda dan mengelola waktu dan energi Anda dengan cara yang memberikan kesejahteraan dalam kehidupan. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, rasa bersyukur atas keselarasan hidup yang dialami akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Kebahagiaan adalah keadaan emosi dan perasaan positif yang dicirikan oleh perasaan senang, puas, dan kepuasan dalam kehidupan dan situasi ini. Ini adalah tujuan umum yang dikejar oleh banyak orang dalam kehidupan mereka. Kebahagiaan dapat bervariasi dari individu ke individu dan dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan, pekerjaan, pencapaian pribadi, dan pengalaman positif lainnya. Berikut adalah beberapa aspek dan faktor kontribusi pada kebahagiaan. Hubungan interpersonal. Hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan pasangan dapat memberikan rasa bahagia. Kualitas hubungan sosial dan dukungan emosional dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. Pencapaian dan tujuan. Mencapai tujuan, baik yang kecil maupun besar, dapat memberikan perasaan kebahagiaan, rasa prestasi, dan rasa bangga atas pencapaian pribadi dapat meningkatkan kebahagiaan. Kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik yang baik, termasuk kesehatan fisik dan mental, memerankan peran penting dalam kebahagiaan. Orang merasa sehat cenderung lebih bahagia. Rasa syukur. Praktek bersyukur dan menghargai hal-hal baik dalam hidup dapat meningkatkan perasaan kebahagiaan. Hobi dan kepuasan pribadi. Melakukan aktivitas yang Anda nikmati dan yang memberikan kepuasan pribadi.

dapat meningkatkan kebahagiaan. Penghargaan. Menerima penghargaan atau pengakuan atas usaha dan prestasi Anda dapat memberikan perasaan bahagia, cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang, baik yang diberikan dan diterima, adalah faktor penting dalam menciptakan kebahagiaan. Keseimbangan hidup. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Penerimaan dan resiliensi. Kemampuan untuk menerima perubahan dan mengatasi rintangan dengan resiliensi dapat membantu menjaga tingkat kebahagiaan. Kebahagiaan adalah konsep yang subjektif, dan apa yang membuat seseorang bahagia dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Selain itu, kebahagiaan dapat bervariasi sepanjang waktu dan dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam kehidupan dan situasi. Banyak orang berusaha untuk mencapai kebahagiaan dengan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan mengembangkan kesejahteraan psikologis dan emosional mereka. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, kebahagiaan dalam Buddhisme terkait dengan konsep pembebasan dari penderitaan dan mencapai keadaan damai, kesadaran, dan pemahaman yang mendalam. Dalam tradisi Buddhis, kebahagiaan tidak perlu didefinisikan sebagai perasaan senang atau kenikmatan sementara, melainkan sebagai keadaan batin yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Dalam Buddhisme, ada beberapa konsep dan jalan menuju kebahagiaan yang ditekankan. Yang pertama, pembebasan dari dukkha. Konsep dasar dalam Buddhisme adalah empat kebenaran mulia yang mengakui keberadaan penderitaan dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan dalam konteks ini adalah pembebasan dari penderitaan. Buddhisme menekankan perlunya mengenali sifat dukkha, penyebabnya, dan upaya untuk mengatasi penderitaan ini. 2. Kebenaran kedua. Asal-usul penderitaan. Kebenaran kedua dalam Buddhisme menyatakan bahwa asal-usul penderitaan adalah hasrat, keinginan, atau tanha, dan ikatan kita terhadap dunia material untuk mencapai kebahagiaan individu perlu mengurangi keinginan, hasrat, atau tanha, dan ikatan terhadap dunia. 3. Nibbana. Nirwana adalah tujuan akhir dalam Buddhisme, yang merupakan keadaan pembebasan penuh dari siklus kematian dan kelahiran dan penderitaan. Nirwana dianggap sebagai kebahagiaan yang abadi, yang dapat dicapai dengan mengatasi keinginan dan ikatan serta mencapai pemahaman mendalam tentang sifat kenyataan. 4. Praktek meditasi. Meditasi adalah alat utama dalam Buddhisme untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam, mengatasi keinginan, dan mencapai kedamaian batin. Meditasi membantu individu untuk mencapai kesadaran dan keselarasan dalam pikiran mereka yang dapat menyebabkan kebahagiaan yang lebih mendalam. 5. Kebenaran. 4. Kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia dan 8 unsur jalan utama juga dapat membimbing individu menuju kebahagiaan. Prinsip-prinsip ini
menyoroti pentingnya memiliki pandangan yang benar, pikiran yang benar, perilaku yang benar, dan cara hidup yang benar. Kebahagiaan dalam Buddhism lebih berkaitan dengan keadaan batin dan pembebasan dari penderitaan daripada dengan kenikmatan materi atau kebahagiaan sementara. Itu adalah kebahagiaan yang dicapai dengan praktek spiritual seperti meditasi, kesadaran, kedamaian batin, dan pemahaman lebih dalam adalah inti dari kebahagiaan dalam ajaran agama Buddha. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, tibalah saatnya untuk kita berpisah. Semoga perjumpaan selanjutnya kita berjodoh karma membahas Dharma Sang Buddha demi kebermanfaatan bagi kita semua. Akhir kata, apabila dalam menyampaikan mimbar agama Buddha ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan mendampingi 756 pekerja PT Sumber Graha Sejahtera atau SGS di Kabupaten Semarang yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat efisiensi perusahaan. Wakil Gubernur Jateng Tat Yasin Maimun di Semarang mengatakan bahwa pendampingan dilakukan untuk memastikan hak-hak para pekerja tetap terpenuhi. Tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah dan Polres Demak menangkap BI, 52 tahun, tersangka pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terbakar di sebuah pos ronda di Kabupaten Demak. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Anwar Nasir di Semarang mengatakan tersangka ditangkap di sebuah rumah di wilayah Mangkang, Kota Semarang. BI ditangkap pada Kamis dini hari setelah polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus penemuan jasad perempuan di sebuah pos ronda di Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak.

0: Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iya ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh?
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
0: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, yo. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, yo. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
0: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama...

0: Ma, mama kasihan nih kakak Mima, mama.
1: Itu sudah nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua teratau itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja tera sembuh-sembuh. Seperti yang bapak dan mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
2: Bapak tambah lagi kah?
3: Sudah mak, sudah ini saja belum habis ini.
2: Kalau begitu, mama ambilkan bapak pu air minum eh?
3: Iya, iya.
2: Ini bapak pu air minum ini.
3: Oh iya. Terima kasih mak. Kau memang metua paling andalan nih, terada yang bisa lawan.
2: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah bapak, makan yang banyak. Jangan lagi bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
3: Oh iya betul mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
2: Iya kak bapak, mau cari obat kemana?
3: Saya belum tahu ini ma. Sebentar bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
2: Oh iya sudah bapak. Kalau begitu bapak makan cepat. Jangan sampai nanti bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
3: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depo obat kah.
2: Ini kah bapak?

0: Itu sudah, Pak. Mari, mari, Bapak berangkat ya.
1: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang, tenang dulu ya, tenang, tenang, tenang, tenang.
2: Ah, bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit, tidak tahu sakit apa, kenapa? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
0: Oh, iya, iya, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
3: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
2: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
3: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
0: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
3: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ke kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
0: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu tapi...
2: Terus tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ke kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah ya.
0: Oke, kalau begitu mari sudah. Kitong jalan semua ke dia rumah.
3: Iyo, mari, mari. Kitong jalan sama-sama.
2: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
4: Ma, sakit ma, sakit.
5: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
4: Aduh sakit ma, sakit. Ma, ma sakit.
5: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu

0: Benny, tetua adat Puruma masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat Puruma di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Puruma ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Puruma kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak Puruma rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong puan anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita?

0: di gunung itu kah?
1: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
2: Ah, boleh kah bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kita istirahat di bapak ada rumah ini.
3: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh. Sambil kita pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
4: Iya.
3: Bagaimana?
4: Siap.
1: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, malam hari ini ada saya Agil yang siap temani Anda sampai jam 12 malam ya, tentunya dengan informasi dan lagu-lagu pilihan yang siap kami hadirkan untuk hari Kamis ini pendengar, 3 September 2026 ya. Apa kabar Anda? Saya harap juga masih diberikan kesehatan, kebahagiaan juga pendengar yang sudah touchdown di rumah ya, setelah berkegiatan sepanjang hari. Bagaimana ini? Silahkan bisa nyantai dulu sambil cemal-cemil pendengar, boleh bergabung bersama Pro 1 karena untuk malam hari ini saya tidak sendirian ya. Rangkaian tadi sudah kami hadirkan Mimbar Agama Buddha, Info Pro 1, terus Sandiwara Radio ya dari RRI Wamena, banyaklah pendengar. Dan kali ini dalam ngobras saya akan ajak Anda berkenalan dengan komunitas ya, atau perkumpulan orang-orang hebat pendengar, karena kalau saya cek di Instagramnya ini banyak yang tergabung di dalamnya ya. Ada dari cleaning, MUA, foto event, terus caregiver ya, ada MC juga pendengar. Namanya Satset Crew. Nah ini untuk Anda yang sudah cek di Instagramnya Pro 1 juga sudah saya share ya untuk flyernya. Jadi Anda bisa bergabung, nanti kami akan tunggu sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya tidak sendirian, seperti yang sudah tadi saya sampaikan pendengar, ada dua wanita hebat dan satu laki-laki hebat juga pendengar, ini tergabung dalam Satset Crew. Saya akan perkenalkan satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama ada owner Satset Crew, ada Mbak Yosefin. Mbak Yosefin, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabarnya Mbak Yosefin?
1: Sehat.
0: Luar biasa. Ini semangat malam-malam ya.
1: Semangat dong, kalau nggak semangat nggak sini.
0: Nah, itu dia. Terima kasih Mbak Yosefin sudah berkenan hadir di Studio Pro 1. Nanti kita akan ngobrol banyak. Di sebelah kanan Mbak Yosefin, pendengar, ada salah satu anggota juga ya. Ini betul, bisa dibilang Mbak Yosefin dari Satset Crew, ada Mas Dana. Mas Dana, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Agil dan juga selamat malam RRI Pro 1 Semarang.
0: Apa kabarnya Mas Dana?
2: Sehat-sehat, luar biasa.
0: Terima kasih ini juga sudah hadir di Studio Pro 1. Dan yang baru masuk ini, saya belum kenalan, mungkin Mbak Yosefin bisa memperkenalkan kepada pendengar Pro 1 ini.
1: Ya, yang di sebelah saya ini wanita cantik, dia sebagai model dan muse, musnya kita, namanya itu Hilmi.
0: Hilmi?
1: Hilmi.
0: Hilmi. Mbak Hilmi, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak.
0: Kabarnya baik, sehat ya?
3: Baik banget, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Jadi terima kasih semuanya sudah hadir di Studio Pro 1. Kita akan ngobrol santai saja begitu ya. Kita kenalan, nanti barangkali ada pendengar Pro 1 yang mau bergabung, boleh ya, telepon kami buka 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886 pendengar. Oke, Mbak Yosefin, kita kenalan yes dulu. Barangkali pendengar Pro 1 ada yang baru mendengar atau baru kenal ya kan, atau sudah pernah kepo juga terkait dengan Satset Crew ini, boleh diperkenalkan kepada saya dan pendengar Pro 1. Satset Crew ini komunitas kah atau perkumpulan seperti apa sih Mbak Yosefin?
1: Halo pendengar dan Mas Agil dan teman-teman semua. Satset Crew, nah dari kita tuh punya slogan One More, One Call, Gas. Jadi kita itu setiap panggilan kita, apapun

0: panggilannya kita gaskan. Jadi ada cleaning, kita juga punya fotografer, kita punya MC Mas Dana, kita punya Muse Kak Irmi dan macam-macam. Dan kita lebih ke bersih-bersih, Mas.
1: Oke, bersih-bersih apa tuh?
0: Kita pernah bersih-bersih sampai Klaten, bayangin. Kita dari kumpul di sini jam 6, terus kita ke Klaten touring, bawa alat-alat kebersihan. Jadi kita, puji Tuhannya, kita alat kita dari project-project itu, walaupun kita masih, ya masih dihitung, masih baru, belum ada satu tahun.
1: Oke.
0: Tapi kita setiap minggu selalu ada 3-4 proyek, entah itu MC, entah itu bersih-bersih, entah itu news. Kita selalu ada, dan itu kita sedikit demi sedikit mengumpulkan alat-alat kebersihan. Bahkan yang terakhir kita berhasil membeli vakum.
1: Oke.
0: Jadi kalau ada teman-teman nih pindahan bisa, mau bersih-bersih bisa, males nyetrika bisa, mau nge-MC ada Mas Dana.
1: Ada juga ya.
0: Ada Mbak Ilmi, kalau Mbak aku mau modelnya dong, tak kasihin.
1: Nah, untuk hijab, untuk baju, Kak Ilmi bisa semuanya ya.
2: Iya, bisa semua. Hijab, no hijab, guys.
1: Oke. Berarti Mbak Yosefin, ini berangkat dari kegelisahan yang seperti apa akhirnya bisa mengumpulkan banyak orang dengan backgroundnya macam-macam nih ya. Ada MC, ada modeling, tapi ada satu visi misinya, bersih-bersih itu menjadi akar yang utama. Dan bagaimana dulu kegelisahannya kok sampai akhirnya terpikirkan untuk ya udah deh aku bikin Sat-Sat Crew?
0: Karena aku ingin, aku melihat banyak di Threads itu banyak teman-teman yang model, kayak model, terus kayak MC, terus kayak fotografer, tapi itu masih belum ada wadahnya, Mas.
1: Oke.
0: Nah, aku dari mulai kegelisahan ini, bisa nggak ya aku mewadahi mereka untuk dijadikan satu wadah, dan kemudian orang-orang tinggal calling aja nih. Nah, aku nanti tinggal teman-teman nih ada share, tapi tetap ada SOP di dalamnya seperti itu.
1: Baik. Ternyata Mbak Yosefin scroll-scroll ya di rumah lewat thread tadi. Kayaknya banyak deh orang-orang yang memiliki apa ya, kemampuan tertentu, tapi masih belum apa ya, menjadi satu kesatuan begitu. Dan Mbak Yosefin ada ide, ya udah sini aja jadi satu, nanti kita bisa berikan suatu jawaban lah kepada masyarakat yang membutuhkan dari macam-macam background itu ya. Oke, baik. Mas Dana, dulu gimana akhirnya kok sampai tersesat di jalan yang benar ke Sat-Sat Crew ini? Ada tawaran dari Mbak Yosefin atau lewat thread juga, atau gimana dulu ceritanya?
3: Kalau aku join di Sat-Sat Crew ya, aku kenal beliau itu baru di bulan Juni atau Juli kemarin ya, Kak ya?
0: Juni atau Juli.
3: Itu ya sama, saya gabut di thread nyari projekan. Nah, ada nih tawaran. Ada sebuah agensi. Dia butuh kru, butuh talent. Kebetulan karena backgroundku juga sebagai freelance kru WO dan juga MC, isenglah aku DM. Nah, ternyata dia modelnya seperti komunitas gitu, ya udah. Ternyata kita juga sevisi, bisa dikatakan visi kita mirip. Ya udah join. Karena prinsipku sendiri, selama masih bisa jadi duit, aku duitin gitu.
1: Anak muda yang yang haus akan ini ya. Cuan ini pokoknya ya, semuanya gas lah ya. Kak Ilmi, samakah ceritanya?
2: Jadi awal mula aku ketemu Kak Seven itu pada saat itu ikut modeling di Depak. Kemudian Kak Seven pada saat itu kan jadi MC. Nah, kenalan lah kita. Terus kan gini, kebetulan selain suka modeling, Mius aku juga suka MC.
1: Oh.
2: Nah, ngobrol, kita sharing. Terus aku cerita, "Kak, gimana sih? Aku tuh pengen dapat projekan MC lebih banyak. Kamu ada relasi enggak?" Terus kebetulan ternyata Kak Sevin tuh punya wadahnya, punya komunitasnya. Nah, okay, dari situ aku coba gabung sama Kak Sevin. Baru sih bulan Juli kayaknya, Bang.
1: Baru 2 bulan ini ya. Tapi sebenarnya dari kapan Mbak Yosefin Sat-Sat Crew ini berdiri?
4: Kalau saya sendiri mendirikan awal-awal tuh masih awal-awal tahun sih, Mas. Kurang
1: awal tahun 2026.
4: 2026.
1: 2026. Oh, oke.
4: Karena itu kan FOMO-FOMO-nya ya. Jadi FOMO-FOMO-nya orang yang masih membutuhkan cleaning, masih membutuhkan fotografer, editing, VCC. Kita tuh enggak sembarangan sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
4: Ini Mbak, ini pasti sudah ada sertifikatnya ya?
2: Ada
4: sertifikatnya. Kemudian Mas Denda ini juga dia adalah MC yang sudah wow.
1: Iya. Saya saja dari suaranya terdengar
4: sudah,
1: ya.
4: Sudah kelihatan kan dari suaranya.
1: Iya, iya.
4: Tidak perlu diragukan lagi untuk siapa aja sih kalau misalnya saya sih sebenarnya untuk harga pasar fleksibel.
1: Oke. Okay.
4: Fleksibel. Jadi atau misalnya teman-teman, "Mbak, aku tuh mah aku punya skill ini loh. Aku mau enggak sih? Aku mau buat gabung jadi agensimu, boleh enggak?" Boleh. Tetapi kita tentu setiap agensi punya SOP dan peraturan tersendiri.
1: Betul.
4: Supaya jalannya tuh jelas gitu. Sebenarnya ini saya membangun ini saya sama teman saya. Cuman teman saya ini lagi berhalangan hadir.
1: Oke.
4: Jadi diwakilkan oleh saya.
1: Oh, jadi dulu dua orang. Pendirinya begitu. Tapi memang tadi kan yang ditekankan di awal adalah cleaning begitu.
4: Iya.
1: Apakah memang ide awalnya hanya dari cleaning karena banyak anak muda yang kayaknya malas nih untuk bersih-bersih rumah, katakanlah seperti itu. Terus akhirnya merambah, "Oh, ada MC karena ada yang butuh job nih, Mas Dana di thread gitu. Ada Kak Ilmi ketemu di salah satu mall di Semarang, terus butuh wadah atau gimana?"
4: Iya. Awalnya kita ke cleaning. Jadi memang banyak banget Mas jasa cleaning itu. Tapi banyak juga yang masih belum tahu harga pasarannya. Jadi tujuan saya dan teman-teman saya, misalnya MC ini harganya segini loh sebenarnya, muse ini harganya segini loh. Jadi kita saling membantu, saling tim satu sama lain supaya jangan ada lagi istilah mematikan pekerjaan begitu. Jadi lebih ke, kalau kami lebih pernah juga kita terakhir itu ya the cluttering itu pindahan. Kita cewek-cewek mengangkat lemari ke box, terus kita menata ulang, men-set ulang, ada kok di IG-nya. Kemudian kita ya walaupun dia melomelin sama yang ngebox itu, enggak apa-apa lah. Jadi cewek-cewek angkat lemari, angkat apa. Jadi sebenarnya semua ini kami siap, untuk tenaga kasar siap, untuk tenaga halus siap. Kami juga pernah personal assistant juga pernah.
1: Oke.
4: Personal assistant 2 hari pernah. Jadi semua gas pokoknya.
1: Pengalamannya tidak usah diragukan ya. Apapun itu adalah jawabannya bersama Sat-Sat Crew ini ya. Diusahakan ada. Oke, tapi untuk sampai dengan sekarang dari awal tahun 2026, berapa yang sudah tergabung dan backgroundnya ini apa saja?
4: Berapa ini? Ini mungkin ada 20 atau 16-an ya Mas, kurang lebih. Backgroundnya tuh ada MC Mas Dana, kemudian ada catering harian, ada Mbak Ilmi, kemudian saya. Mungkin kalau cleaning itu mungkin kita lebih ke siapa, lebih ke kita, saya men-share job.
1: Oke.
4: Kemudian siapa nih yang mau bisa, siapa yang mau gabung, kayak gitu.
1: Itu di grup atau di dilempar ke
4: di grup Sat-Sat Crew ini ya.
1: Sat-Sat
4: Crew. Kemudian ada fotografer, ada VCC, ada MUA, banyak sih mas sebenarnya.
1: Coba deh kalau semisal pendengar Pro 1 butuh apa, tanyakan ada apa enggak gitu.
4: Iya, kalau mau tanya, tanya aja.
1: Itu dia. Oke, baik, Mbak Yosefin, Mas Dana dan juga Mbak Ilmi, kita jeda terlebih dahulu begitu ya. Okay. Nanti kita akan sambung kembali. Silakan pendengar, kami juga buka kesempatan untuk ada yang mau bergabung, boleh tanya-tanya apapun itu ya terkait dengan Sat-Sat Crew, kami tunggu.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku, kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya, kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Ih, tugu muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.
2: Oke, kita sambung kembali pendengar. Untuk malam hari ini kita berkenalan bareng teman-teman dari Sat-Sat Crew ya. Selamat malam semuanya.
3: Halo, malam.
4: Halo, selamat malam. Oke,
2: baik. Tadi Mbak Yosefin sudah bercerita banyak. Saya pengen ke Mas Dana dulu deh. Ini kan bisa dibilang MC-nya Sat-Sat Crew begitu. Dulu gimana Mas Dana ceritanya kok bisa sampai menekuni bidang MC? Terus di Sat-Sat Crew ini mungkin ada acara-acara tertentu kah yang direkomendasikan kepada masyarakat semisal membutuhkan jasa dari Sat-Sat Crew ini, terutama Mas Dana, gimana tuh?
3: Oke, baik, selamat malam semuanya. Jadi untuk saya, kenapa bisa menjadi seorang MC itu karena basa-basi. Ya, jadi dulu tahun 2021 bulan Februari kalau nggak salah, sepupu saya menikah.
2: Oke.
3: Saya menggantikan ayah saya sebagai ketua panitia karena ayah saya sudah meninggal duluan. Nah, di situ sebagai ketua panitia otomatis saya berkoordinasi dengan berbagai macam vendor.
2: Betul.
3: Salah satunya adalah Panoto Coro atau MC bahasa Jawanya atau MC adatnya. Nah, di situ saya bahasa basi yang paling basic. Niatnya cuma bahasa basi. Pak, kalau kayak gini tuh ada belajarnya nggak, ada sekolahnya nggak, apa asal bisa bahasa Jawa terus bisa mandu orang nikah? Loh, ya ada Mas. Lah, jenengan berminat nggak? Kalau saya waktu itu saya bahasa basi ya.
2: Yeah.
3: Kalau saya kalau ada yang ngajari ya mau-mau aja Pak, nggak ada. Ya udah Mas, datang aja ke rumah saya mau bikin kelas gratis. Beneran Pak? Iya beneran. Waktu itu saya belum ada bayangan sama sekali jadi MC. Tapi karena sudah ditawari dan saya yang buka pembicaraan duluan, nggak mungkin saya nolak dong. Nah itu saya okein, saya belajar ke rumahnya, ke rumah beliau, belajar beberapa waktu.
2: Yeah.
3: Sampai setelah itu dapat job pertama, loh kok ternyata uangnya lumayan.
2: Wah,
3: nah ini uangnya lumayan kawan-kawan semua.
2: Terus akhirnya ketagihan ya.
3: Iya, ketagihan. Betul sekali.
2: Khusus untuk Sat-Sat Crew sebenarnya tidak soal apa acara nikahan saja, semua all rounded, semuanya bisa dilibas oleh Mas Dana atau mungkin Mbak Yosefin juga ikut mengarahkan atau ada komunikasi ini gimana untuk penataannya.
3: Jadi di Sat-Sat Crew ini untuk talent MC bukan saya sendiri, Mas.
2: Oke. Okay.
3: Bukan saya sendiri, ada Kak Yosefin sendiri, beliau juga MC. Kak Ilmi juga MC. Terus ada juga satu lagi Kak Balkis, itu juga MC.
2: Yeah.
3: Nah, jadi kurang lebih di sini kita ada 4 MC di Sat-Sat Crew.
2: Okay.
3: Dan itu hampir dikatakan all event kita bisa. Untuk event yang pernah kita handle di Sat-Sat Crew itu antara lain adalah kita pernah handle acara modeling di salah satu mall terkenal di Semarang yang tempatnya di Pojokan.
2: Oke. Okay.
3: Nah, mesti masyarakat Semarang
2: udah
3: agak
2: tahu ya.
3: Pahamlah. Mall di Pojokan.
2: Pojokan.
3: Klunya mall di Pojokan.
2: Terus
3: juga ada birthday party, wedding juga ada. Bahkan acara formal di kantor pun juga ada.
2: Oke, baik. Yang membedakan nih, saya jadi penasaran antara mungkin paketnya Mas Dana, Mbak Yosefin, Mbak Ilmi, ada Kak Balki juga tadi di mention begitu. Apa ini? Mungkin ada spesialisasinya masing-masing atau tergantung customer itu mintanya seperti atau gimana?
4: Kalau untuk paket atau saya lebih ke berani melempar ke Widing itu ke Kak Dena. Widing dan event-event yang agak lebih besar itu ke Kak Dena. Karena Kak Dena itu lebih mumpuni sih daripada kita.
2: Pengalamannya udah keren.
4: Pengalamannya lebih
2: ya?
4: Keren. Dan orang tuh kalau udah pasti menyebut Kak Dena, oh Kak Dena ya, iya iya iya ya, gitu. Jadi
2: Bahasa, jadi dia
4: sudah terkenal di antara kita. Jadi kalau saya ini masih kayak ya saya ya koordinator ya sebagai humasnya yang mempromosikan. Nomornya pun nomor pribadi saya. Jadi silakan kalau mau WA saya juga enggak apa-apa. Selama 24 jam selama saya masih melek tak bales.
2: Oke, gitu. Tapi mungkin apa ya di dalam Sat-Sat Crew ini juga apa? Ada pembelajaran bersamakah? Ini contoh kita ambil MC dulu gitu ya. Semisal Mas Dana yang sudah lebih berpengalaman daripada yang lain. Ini mungkin belajar bareng, ada satu sesi diluangkan untuk belajar bareng agar semuanya nanti bisa nge-MC juga atau gimana ini? Mungkin Mas Dana deh.
3: Kalau secara formal mungkin maksudnya kayak sesi kelas gitu ya, sesi sharing bareng itu belum sih, belum belum running saat ini. Cuma kalau kita ada job tertentu yang spesifik, misal besok ada MC nih di mall, MC hotel gimana? Nah, nanti kita sharing-sharing di situ. Bahkan kalau waktunya ada, ikut dampingi turun ke lapangan juga bisa. Walaupun bukan aku yang di job. Misal waktu itu Kak Sevin. Kak Sevin yang acara modeling ya waktu itu di Mall Pojokan itu ya. Nah, di Mall Pojokan itu beliau tanya-tanya banyak ke saya, ini gimana caranya, ini terus apa-apa aja yang harus di note. Nah, kita sharing skill di situ. Jadi selain kita tunggu umpan job dari Kak Sevin dan kawan-kawan, kita juga upgrade skill bareng-bareng di situ secara nggak langsung.
2: Itu yang menjadi hal penting juga ya, Mas Dana. Oke, itu dari Mas Dana. Mbak Ilmi deh, mungkin juga bisa bercerita tadi dimention juga sampai ada sertifikat dalam modeling. Ini saya awam begitu ya kalau dalam dunia modeling. Tapi boleh backgroundnya dulu, Mbak Ilmi. Dulu bagaimana akhirnya bisa tertarik ke dunia modeling, terus akhirnya bergabung dengan Sat-Sat Crew ini?
5: Oke, jadi awal mula ikut modeling itu pertama dari scrolling threads. Terus habis itu saya kenal sama Kak Kosem. Beliau ini tuh yang punya modeling kelas. Nah, tapi dia ini harganya terjangkau Kak dibanding kelas lain. Nah, dari situ kan saya tertarik tuh Kak. Jadi ikut pelatihannya itu cukup cuman sekitaran 4 hari itu pelatihan di TBRS. Terus kita langsung tampil Kak. Itu langsung tampil ke mall. Jadi kita nggak yang pelatihan berbulan-bulan gitu, tapi kita udah dibolehin tampil di mall gitu. Dan itu cukup lumayan Kak untuk penampilannya, untuk kita yang newbie ya, anak baru gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya pengen ikut modeling class di Semarang tapi dengan harga yang terjangkau, itu kalian bisa cek IG-nya, itu namanya Kosem Modeling Class. Nah, itu per bulannya tuh dia cukup murah Kak dibanding kelas yang lain gitu.
2: Oke, baik. Ingin belajar modeling terjangkau, silakan ya.
5: Iya, bisa cek IG-nya Kak. Kosem Model Class. Dia pelatihannya tuh biasanya di Depak Mall, di mall-mall di Semarang sih Kak. Depak, terus Central City seperti itu.
2: Terus akhirnya menemukan kenyamanan dalam dunia modeling, keterusan sampai sekarang, dan akhirnya join ke Sat-Sat Crew. Gimana tuh ceritanya?
5: Ya, karena kan kita kan juga butuh job ya Kak ya. Dan itu kan namanya jadi model, Muse itu kan kita sangat butuh yang namanya relasi. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Nah, kenapa ini pentingnya kita ikut join komunitas kan, biar kita dapat kenalan, dapat job dari sana gitu. Makanya saya gabung Sevin Sat-Sat Crew. Kebetulan ketemu orang-orang hebat juga, ketemu Kak Sevin, Kak Dana di sini. Jadi kita bisa saling berbagi ilmu lagi. Bisa yang tadinya awalnya jadi mungkin jadi model Muse, sekarang ketambahan jadi MC juga.
2: Oke. Tapi Bayu Sevin, apakah sebenarnya ini hanya menjadi wadah orang-orang yang apa ya, dalam tanda kutip membutuhkan job, atau sebenarnya masyarakat umum ini kalau mau bergabung belajar bareng soal apapun itu yang ada di dalamnya, entah itu dunia fotografi, terbukakah atau memang ya udah kita sebagai agensi kita menampung orang-orang yang memang mempunyai satu visi yang visi misi yang sama, atau bagaimana ini?
4: Untuk orang-orang yang memang mau belajar dan memang dia itu sebenarnya kita terbuka kok.
2: Terbuka, oke.
4: Tetapi kalau dia akan lebih enaknya lagi jika dia mempunyai skill. Jadi kita ini kan lebih ke dunia bersih-bersih ya kak. Dunia bersih-bersih itu kan berarti dia lebih berani kotor. Berani kotor, berani angkat-angkat, berani ngosek WC, istilah kayak gitu kan.
2: Iya.
4: Ya kayak gitu. Kalau Kak Dena ini mungkin dia akan lebih, Kak, aku mau belajar MC sama Kak Dena. Oh ya silahkan ke Kak Dena gitu. Kalau Kak Ilmi, oh ya silahkan ke Kak Ilmi. Jadi ataupun Kak aku nggak usah belajar deh, aku mau rumahku diberesin. Oh ya silahkan WA ke kami gitu.
2: Oke, disesuaikan lah ya, masyarakat pengennya seperti apa. Kalau mau belajar, kalau mau dapat job sekalian ya kan, cleaning tadi juga sebenarnya bisa-bisa saja ya.
4: Bisa.
2: Sudah ada skillnya. Oke, baik, ini kita jeda sekali lagi. Nanti ada Mas Theo yang sudah bergabung, saya akan bacakan di segmen terakhir ya Mas Theo.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar Pro 1, satu segmen terakhir ya untuk malam hari ini. Saya sapa dulu Mas Teo di Magelang. Selamat malam Mas Teo, katanya mau tanya ini, bagaimana menyelaraskan antara kuantitas kerja dalam tanda kurung menambah panggilan atau tugas dengan kualitas hasil yang tetap terjaga? Oke, mungkin saya kupas dana dulu deh. Ini kan pekerja yang semuanya dilibas habis ya, tadi pas off air juga ngobrol, keren banget pendengar. Menyelaraskan antara kuantitas kerja itu dalam hal entah itu menambah panggilan tugas dengan kualitas yang dihasilkan, performanya tetap baik. Ini ada tips mungkin yang bisa dibagikan ke Mas Teo di Magelang ini, silakan Mas Dana.
1: Halo Kak Teo dari Magelang ya. Kalau dari backgroundku sendiri yang sebagai buruh pabrik dan juga freelancer dan juga MC dan lain sebagainya, untuk menyelaraskan antara jumlah job yang kita ambil dan juga kualitas performa kita, itu kita harus mempertimbangkan juga kapasitas diri sendiri. Karena yang tahu kondisi adalah diri sendiri. Misal kita punya tim, yang tahu kapasitas tim kita ya kita sendiri. Jadi semisal seminggu ada tawaran job MC, aku dapat 5. Nah, disesuaikan sama stamina aku setelah kerja seharian, masih nyampe enggak itu 5 itu aku ambil semua. Kalau semisal enggak, ya mau enggak mau harus kita relakan atau kita nego misal ganti hari atau ganti apa, seperti itu. Jadi jangan sampai hasrat kita untuk level up itu tidak selaras dengan kapasitas kita. Karena kalau kita terlalu ambil banyak job dan nanti nggak maksimal, tentu kita juga akan mengecewakan klien dan itu balik ke branding kita sendiri nanti yang rusak. Seperti itu. Kalau dari Kak Sevin mungkin ada
0: tambahan, mungkin
1: tambahan lain.
2: Kalau aku tambahannya nggak ada sih, cuman hampir sama. Tergantung dari, kalau kita selalu bagi tim ya. Jadi Kalau tadi saya tekankan bagaimana cara menyelaraskan kualitas dan kuantitas. Nah, kualitas itu kan saya selalu tawarkan ke klien, mau deep cleaning, standard cleaning, atau basic. Kalau deep cleaning berarti saya harus membutuhkan berapa nih kuantitasnya supaya kualitasnya bagus. Berarti saya harus memperhitungkan, saya membutuhkan 3 tenaga. Dengan 3 tenaga saya dengan mengoptimalkan, tetapi saya selalu menekankan kita benar-benar fit dan siap. Kalau nggak siap, lebih baik tidak usah. Gitu. Jadi jangan sampai itu nanti menimbulkan branding yang kurang baik di klien kita. Karena sosmed itu sangat kejam menurut saya ya. Begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Teo ya sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1 di Magelang. Terima kasih banyak pertanyaannya. Baik, sebenarnya saya jujur masih kepo gitu ya. Karena ini banyak banget pendengar yang bisa dibedah satu persatu, tapi nyatanya karena keterbatasan waktu kita hanya bisa di kulit luarnya saja. Tapi Mbak Yosefin, mungkin bagi pendengar Pro 1 yang masih ingin tahu atau barangkali pengen apa ya, mengajak kolaborasi Sat-Sat Crew, membutuhkan tim untuk fotografi, MC, atau pengen bersih-bersih rumahnya, kosnya, ini informasi bisa didapatkan dari mana saja?
2: Oke, halo pendengar Pro 1 Semarang. Informasi bisa ada di Instagram kami yang mungkin sudah di-share di Sat-Sat Crew Agency, atau nomor HP pribadi saya 0823 1492 8948. Itu silahkan dihubungi saja selama saya masih belum tidur. Itu saya masih bisa balas, tetapi kalau saya sudah tidur berarti tidak membalas.
0: Gitu. Sesimpel itu ya, Mbak Sevin. Instagramnya @satset agensi.
2: Iya, Satset okay. Service Agency. Terusnya juga ada. Okay. Cuman akhir-akhir ini karena memang ada beberapa project, jadi belum sempat kami up karena jujur kami masih kekurangan konten kreator.
0: Konten kreator.
2: Iya, jadi teman-teman yang masih, Mbak, aku mau dong jadi konten kreatornya gitu.
0: Nah, ini.
2: Nah,
0: pay info locker ya.
2: Iya, boleh. Info locker.
0: Konten kreator untuk Satset Crew, silahkan pendengar. Nomornya boleh dong, Mbak Yosefin, sekali lagi.
2: Oke, boleh. 0823 1492 8948. Itu ada locker tadi, bisa konten kreatornya. Kemudian mau jadi tim bersih-bersih, silahkan. Mau membutuhkan kami, boleh banget.
0: Itu dia ya, ya.
2: Dan nanti bersih ke rumahmu. Wah, tinggal duduk manis, enak.
0: Layah-layah ya.
2: Layah-layah, duduk manis.
0: Ngombe kopi,
2: rumah bersih. Rumah bersih. Pindahan boleh. Nah,
0: semuanya bisa, pendengar. One call, one more, siap gas ya.
2: Siap gas. MC ada.
0: MC ada. Acara apapun itu boleh ya. Yeah. Siap. Butuh model untuk brand-brand baju atau apapun itu ke Mbak Ilmi, semuanya bisa ya. Oke, baik. Saya mau ini dong, apa ya, sebuah mungkin ada pesan atau closing statement untuk pendengar Pro 1. Saya awali dari Mas Dana dulu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1, barangkali apa ya, merasakan kegelisahan yang sama, di mana ketika memiliki skill tapi belum tahu menyalurkan kemana, atau pengen belajar lebih bareng komunitas. Jadi kira-kira advice apa yang bisa diberikan Mas Dana kepada pendengar Pro
1: 1? Oke, Kak Agil, jadi untuk teman-teman di luar sana yang merasa memiliki skill atau ingin upgrade diri sendiri, pesanku adalah jangan malu untuk basa-basi. Karena dari basa-basi bisa membawa saya sampai di titik ini. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, setelah kita yakin dengan apa yang kita miliki, jangan ragu untuk memasarkan diri sendiri. Kalau memasarkan diri sendiri, kalau yang lainnya nanti konteksnya negatif soalnya.
0: Personal jadi, branding ya.
1: Iya, personal branding. Jadi misal aku punya skill MC, dulu aku job pertama itu dapatnya dari story WA. Jadi aku waktu latihan jadi MC, sering aku bikin status, lalu teman kantor ada yang kepo. Kamu pernah belajar kayak gitu ya? Iya, kenapa? Aku mau lamaran, bisa dibantu nggak nih acaranya minggu depan? Tapi aku nggak bisa ngasih banyak. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah kita dapat kesempatan belajar dulu. Nah, nanti honor akan mengikuti di belakang.
0: Oke, baik, itu dari Mas Dana. Mbak Ilmi, mungkin ada pesan juga ini?
3: Oke, makasih Kak Agil pertanyaannya. Jadi saya kurang lebih sama ya kayak Kak Dana gitu. Jadi kalau misalnya kita baru memulai sesuatu, kita jangan mematok harga dulu gitu. Yang penting kita punya pengalaman dulu, kita punya relasi. Nanti kalau misalnya kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya banyak kenalan, itu nanti fee itu akan mengikuti. Itu kalau dari saya.
0: Oke, baik. Sebagai penutup, Mbak Yosefin, apa ini yang ingin disampaikan ke pendengar Pro 1? Mungkin ajakan lagi, silahkan.
2: Kalau aku sekali lagi mungkin ada sedikit himbauan. Kalau kamu tidak mendapatkan peluang, ciptakanlah peluang buat kamu. Jadi kayak gitu, kalau kamu ditolak di mana-mana ya, aku harus bisa menciptakan peluang buat aku ataupun buat orang lain. Kayak gitu. Jadi kalau himbauan ya tadi, sekali lagi, siapa sih pun yang mau rumahnya beres, pindahan, apapun itu, fotografer, MC, silahkan hubungi kami, hubungi saya lebih tepatnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Dana, Mbak Yosefin, dan juga Mbak Ilmi sudah mampir ke studio Pro 1 RRI Semarang. Mungkin di lain kesempatan kalau ada waktu, saya bisa berbincang lebih banyak lagi dan berbagi pengalaman yang lebih banyak lagi ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk pendengar Pro 1. Terima kasih juga atensinya yang mendengarkan atau yang sudah bergabung ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dalam Ngobras Pendengar. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sukses ya selalu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk Ngobras malam hari ini bersama ada Mas Dana ya, anggota dari Satset Crew, Mbak Ilmi juga anggota dari Satset Crew, dan juga Mbak Yosefin, owner Satset Crew ya. One call, one more, siap gas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kampung Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1.

Masih bersama Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Agil yang masih temani Anda pendengar untuk Semarang malam ini sampai jam 12 nanti ya. Edisi hari Kamis, September ceria, pendengar, apakah Vina Panduwinata malam hari ini playlistnya akan keluar? Nanti ya, kita tunggu dulu pendengar. Yang jelas karena sudah berkumandang backsound yang satu ini, artinya lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, 2000-an siap saya hadirkan pendengar dalam segmen Ruang Rindu. Sampai jam 11 malam ya, lagu-lagu Indonesia, luar negeri atau barat mancanegara, boleh request pendengar telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886, aplikasi RRI Digital juga kami akan tunggu ya. Salam-salam, bercerita kira-kira September ini akan ada agenda apa, boleh pendengar. Pokoknya kita bikin santai saja untuk malam hari ini ya, sambil menikmati lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Bagaimana ya cara menjadi siswa di sekolah rakyat? Inilah penjelasan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur.
1: Sekali lagi bahwa sekolah rakyat tidak ada pendaftaran, adanya penjangkauan. Nanti dijangkau oleh pendamping. Pendamping dari PKH, pendamping dari BPNT nanti akan mengecek mana-mana keluarga yang masuk dalam desil 1 dan desil 2. Nanti akan dijangkau oleh pendamping, kemudian nanti diberikan arahan-arahan lebih lanjut, karena di sini khusus untuk sekolah rakyat ini dikhususkan untuk masyarakat yang masuk desil 1 dan desil 2. Desil 3, desil 4 sampai seterusnya tidak ada tidak bisa masuk di sekolah rakyat, karena memang tujuan utamanya adalah memutus mata rantai kemiskinan. Harapan Pak Presiden, keluarga miskin jangan sampai melahirkan kemiskinan baru.
2: Betul.
1: Maka di sana harapannya yang desil 1 dan desil 2 dimasukkan ke dalam asrama, dengan tujuan utamanya mereka bisa sekolah dengan baik, isinya tercukupi, tidak usah memikirkan biaya tiap harinya, tidak usah ada bayaran tiap bulan dan sebagainya.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, dulu ketika tahun 2012, saya pertama kali mendengarkan lagu dari Mariah Carey yang satu ini, Through the Rain ya. Dan waktu itu, jujur saya langsung jatuh hati mendengar dengan Mariah Carey dan mengulik lebih dalam sosok Mariah Carey yang ternyata luar biasa ya. Jadi Mariah Carey yang dimana dirinya sudah menjadi diva internasional, pendengar, merilis sebuah lagu Through the Rain di tahun 2002 ya. Ini merupakan single utama dari album studio ke-9 dari Mariah Carey, pendengar. Lagu ini ditulis Mariah Carey, ada juga produser lainnya, pendengar, Jimmy Jam dan juga Terry Lewis ya. Pop, ballad, ada fakta menarik di baliknya, yaitu lagu Through the Rain menjadi salah satu masa tersulit dalam hidup sang diva, pendengar. Ada pengalaman terkait tekanan emosional, masalah kesehatan, serta kegagalan komersial dari proyek filmnya. Akhirnya Mariah Carey menggunakan lagu ini sebagai sarana penyembuhan dan ungkapan rasa syukur atas kekuatan yang dirinya temukan untuk bangkit kembali. Jadi apa ya, saya tuh dulu masih bocah lah ya, pendengar, mendengarkan lagu ini di tahun 2013. Dan gak tau kenapa lagu ini tuh terasa jujur, terasa bagus, terasa personal. Dan ternyata setelah saya baca, ya memang lagu ini berangkat dari kegelisahan Mariah Carey, di mana waktu itu banyak sekali masalah dan dirinya ingin bangkit, pendengar. Terbukti juga ya, selain itu lagu ini sukses secara internasional dengan mencapai posisi 5 besar di tangga lagu Inggris UK Single Chart, pendengar, dan menjadi salah satu lagu tema perjuangan hidup yang paling sering dibawakan Mariah Carey dalam berbagai konser amalnya, pendengar. 2 jempol, 3 jempol, 4 jempol, 10 jempol lah ya untuk Mariah Carey, karena lagu-lagunya tidak akan pernah mati dan bagus semua sih, pendengar, tidak pernah gagal. Saya putarkan untuk Anda Mariah Carey untuk malam hari ini ya. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Terima kasih banyak tadi ada Bu Asyar di Ngalian. Selamat malam Bu Asyar, apa kabar ini? Katanya request lagu dari Sheila on 7, The Massive ataupun Anji ya. Sheila on 7 tadi sudah keluar di segmen awal. Bu Asyar, tadi saya putarkannya yang The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Terima kasih banyak selalu hadir Bu Asyar. Oke, saya geser juga, ini dari jauh, pendengar, Surabaya kalau tidak salah ya. Ada Herlina, selamat malam Herlina, apa kabar? Katanya Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang, request lagunya Destiny Child yang Lose My Breath. Oke, baik, katanya salam untuk semua pendengar Pro 1, ada Mas Yosi, ada Mas Valdi ya, terus juga yang siaran, tetap semangat, happy nice day. Terima kasih banyak Herlina, happy nice day juga, sehat-sehat di sana ya. Enjoy dengan lagu-lagu Pro 1, boleh deh, langsung saya putarkan dari Destiny Child, pendengar, Lose My Breath untuk malam hari ini.

pendengar, coba deh cek ya di dapur kalian, apakah punya mangkok ayam jago atau tidak. Kalaupun tidak ada, setidaknya pendengar tidak asing lagi ya dengan mangkok ikonik yang sering ditemukan di tukang bakso atau penjual mie ayam. Nah, ternyata mangkok ayam jago ini bukan sembarang mangkok loh. Lalu, apa sih yang membuat mangkok ini begitu spesial? Mangkok legendaris ini ternyata bukan asli dari Indonesia, melainkan dari Cina. Inovasi wadah makanan ini mulai muncul pada dinasti Ming, di mana Kaisar Chenghua memesan cawan dengan gambar ayam betina bersama anak-anaknya yang disebut dengan Jinggangbei, yang berarti cawan ayam. Walaupun desainnya demikian, mangkuk dengan gambar ayam jago ternyata memiliki makna yang filosofis. Daun pisang berwarna hijau melambangkan keberuntungan. Adapun bunganya yang berwarna merah, yaitu bunga peony, melambangkan kekayaan dan status sosial yang tinggi. Dan ayam jago dilambangkan sebagai kerja.

Musiklopedia. Musiklopedia. Meski telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dikenang oleh penggemar setianya. Penyanyi legendaris tersebut dikenal sebagai King of Pop yang memperkenalkan gerakan moonwalk. Hingga kini, lagu-lagu miliknya masih digemari

Musik sudah ditekuninya sejak berusia 5 tahun. Michael pertama kali bergabung dengan grup musik The Jackson 5 yang digawangi bersama saudara-saudaranya. Pada tahun 1968, Jackson 5 menjalin kerjasama dengan produser rekaman Motown Record dan merilis single I Want You Back, ABC, serta I'll Be There.

Nama Michael Jackson semakin melejit lewat album solo keduanya yang berjudul Thriller. Pada tahun 1983, Michael memperkenalkan gerakan moonwalk pada seluruh dunia. Dirinya melakukan gerakan tersebut ketika menyanyikan lagu Billie Jean.

Michael memiliki kulit coklat, namun sejak awal tahun 80-an, kulitnya tampak semakin putih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya, rumor mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Namun, menurut biografi yang ditulis pada tahun 1986, Michael didiagnosis menderita vitiligo dan lupus. Penyakit vitiligo membuat kulitnya terlihat putih.

Masa hidupnya, Michael Jackson sudah mencetak karir yang luar biasa di industri musik dunia. Hal ini bisa dibuktikan dari sejumlah penghargaan yang diraihnya. Beberapa di antaranya yakni 22 American Music Award, 40 Billboard Award, dan 19 Grammy Award, dan masih banyak lagi.

pada 2009, Michael Jackson berencana untuk menggelar konser This Is Michael Jackson. Namun sebulan sebelum konser, tepatnya 25 Juli 2009, Michael Jackson ditemukan meninggal dunia setelah mengalami gagal jantung. Kini sosok Michael Jackson hanya bisa dikenang oleh penggemar lewat suara merdunya. Meski begitu, Michael akan terus tercatat sebagai penyanyi legendaris dunia. Musiklopedia.

0: Silakan kakak.
1: Mbaknya jualan minuman. Tapi namanya kok gak meyakinkan gitu sih.
0: Maksudnya gimana kak?
1: Itu tuh Maca. Kan gak yakin namanya. Maca sih gitu.
0: Kakak nih, namanya memang Maca kak. Tapi soal rasa segar dan enak, yakin deh. Seyakin kami terus mendengar masukan pelanggan agar kami tumbuh dan berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik. Selamat Hari Pelanggan Nasional. Senyum dan kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan kami.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Semarang bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Ruang Rindu masih hadir pendengar untuk malam hari ini sampai jam 11 dengan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an yang bisa Anda request ya. Tadi rangkaiannya banyak banget. Ada Michael Jackson pendengar Warna Rindu Ini dan yang barusan saya putarkan Sugar Babes ya, Round Round pendengar, berputar-putar. Jadi kalau kita mendengarkan lagu-lagu tahun tersebut, memang mau diputar berapapun ya tetap asik ya pendengar, ada nilai atau ada sisi emosional sendiri apalagi bagi pencinta musiknya. Oke, kita bahas dulu yang satu ini pendengar. Sugar Babes terbentuk di London tahun 98 dan cepat dikenal ya karena salah satu grup vokal wanita yang paling berpengaruh di industri musik pop Britania Raya pendengar. Awal karirnya album debut One Touch dengan personil awal Keisha, Mutia dan juga Sioban Donaghy pendengar. Mereka menonjol berkat gaya vokal yang memadukan R&B, soul dan juga alternatif pop dengan citra yang santai tapi berkarakter gitu ya. Ada perubahan formasi juga saat Heidi Range ini masuk menggantikan Donaghy pendengar. Grup ini memasuki era keemasannya dan membuktikan sebagai grup yang tetap solid meskipun beberapa kali mengalami pergantian personil ya sepanjang perjalanan karir mereka pendengar. Yang barusan saya putarkan Round Round ini merupakan lagu yang unik pendengar. Karena kalau Anda dengar dari awal sampai akhir itu ada beberapa part yang jujur menurut saya juga menarik untuk disimak dan menarik untuk dipelajari pendengar. Rilisnya tahun 2002 ya, merupakan single kedua dari album Angels with Dirty Face yang diproduseri oleh tim Xenomania pendengar. Cerita menarik di lagu ini ya. Jadi dengan usaha yang sangat dinamis pendengar, lagu Round Round ini akhirnya membuahkan sebuah hasil yang manis, melesat ke posisi puncak UK single chart dan menjadi single nomor 1 kedua bagi Sugar Babes ya. Dari tadi gak tau kenapa lagunya tembus juga single chart semua ya pendengar. Dari Sugar Babes ada Mariah Carey juga yang tadi saya putarkan, semuanya tembus ke nomor 1 dalam UK single chart. Memang lagu-lagu zaman dulu keren-keren dan bagus-bagus sih pendengar, tidak bisa dianggap remeh ya. Maka dari itu silakan yang masih mau request lagu, saya akan tunggu sampai jam 11 malam pendengar. Ada kurang lebih 1 jam ya bagi Anda yang mau request. 0248316686 untuk teleponnya pendengar, WhatsApp 0816666886 dan juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Oke, saya sapa lagi yang sudah bergabung. Terima kasih. Ada Mas Bagus di Ungaran ya. Selamat malam Pro 1. Salam saja untuk semua pendengar setia yang mendengarkan malam hari ini. Requestnya Stinky Mungkinkah?

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: satu band rock legendaris asal Indonesia, peringgar God Bless ya, hadir temani Anda untuk malam hari ini. Saya putarkan Semut Hitam, peringgar. Ini jujur sangat legenda ya, Ahmad Albar dengan vokalnya, Ian Antono pada gitar, peringgar. Merupakan kolaborasi yang keren banget ya, bukan kolaborasi sih, tapi satu kesatuan yang menyuguhkan lagu-lagu rock kenamaan. Bahkan fansnya pasti saya rasa masih banyak yang memutarkan lagu-lagu ini di rumahnya masing-masing ya. Heavy rock pendengar, ada sentuhan synthesizer juga. Ini merupakan pelopor metal rock glam di Indonesia pendengar. Tahun 80-an ya, sampai sekarang masih eksis, dikenal pendengar. Dan lagu yang paling fenomenal, Semut Hitam, rilis tahun 88, sukses langsung menyita perhatian publik. Album ketiganya juga meledak di pasaran pendengar, dan resmi tercatat sebagai album terlaris sepanjang sejarah karir God Bless pendengar. Sangar lah ya bahasanya kalau semarangannya pendengar untuk God Bless ini. Saya termasuk yang ngefans dulu, ceritanya pas zaman SMP apa SMA ya pendengar, saya pernah cover lagunya God Bless tapi di rearrangement ya, itu juga keren. Pokoknya lagu-lagu God Bless itu untuk belajar musik kayak apa ya, ya pokoknya keren banget lah. Auranya jadi plus gitu ya kalau ada orang yang bisa membawakan lagu God Bless kala itu. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung lewat teleponnya Pro 1. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, seperti rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mas Agus?
1: Baik, kabarnya Mas Adi ya?
0: Agil Mas Agus. Jangan Agil, kebalik-balik ya. Gitu Mas Agil ini. Oke. Gimana Mas Agus?
1: Sendirian
0: saja. Ya ada sama penyiar Pro 4 sama Pro 2.
1: Oh iya betul.
0: Tapi kalau di studio pasti sendirian lah Mas Agus. Ya ada paling penunggu-penunggu sini lah. Okay. Pak Satpam, betul, ada operator juga, ada rame, lumayan rame, tapi di studio sendirian lah.
1: Itu penggemar Gong 2000
0: gak? Gong 2000 tidak, apa ya, bukan yang ngefans banget sih Mas Agus, tapi lebih ke God Bless. Gong 2000 itu Menanti Kejujuran paling saya paling sering dengarnya ya Mas Agus.
1: Kalau Kartika ada?
0: Kartika Ahmad Albar ya, kalau tidak ya. Salah ada deh. Sebentar saya cekkan dulu. Ada featuring Gito Rolis ya Mas Agus?
1: Sama Mas almarhum
0: Gito Rolis. Betul. Mau request lagu itu?
1: Ya.
0: Siap. Okay. Habis ini saya putarkan Mas Agus.
1: Ya. Mas Agil, terima kasih ya.
0: Terima kasih banyak juga ya, Mas terlalu. Agus. Amin. Mas Agus juga sehat-sehat ya, bahagia juga. Selamat malam Mas Agus, terima kasih banyak sudah bergabung lewat Pro 1. Teleponnya ya pendengar 0248316686. Katanya request lagunya Ahmad Albar yang featuring Gito Rolis, Kartika. Oke, siap. Nanti dulu ya Mas Agus, karena Ahmad Albarnya barusan nyanyi ya bareng God Bless Semut Hitam, biar istirahat dulu Ahmad Albarnya, nanti saya putarkan. Pokoknya ditunggu ya. Yang lain pendengar monggo, kami masih ada waktu sampai jam 11 malam untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan di WhatsAppnya Pro 1 tadi Herlina bergabung, ini katanya F4 apakah ada 3 ya Herlina lagunya. Nanti kalau mau saya putarkan salah satu bisa.

0: Bagaimana Disnaker Trans Jawa Tengah mendukung karir teman-teman disabilitas? Inilah penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, SEMSI.
1: Jadi kami juga punya segmentasinya, difabelnya itu terkait dengan apa? Ada yang difabel fisik, ada yang difabel netra, ada yang mental dan lain sebagainya. Tentunya dengan data ini kami bisa memetakan fasilitasi apa yang bisa kita berikan. Ada pelatihan-pelatihan yang sudah kita berikan kepada teman-teman difabel untuk bisa masuk ke dunia industri maupun untuk berwirausaha. Sementara itu pihak perusahaan itu juga cukup aware, punya perhatian yang cukup bagus. Dan ini sudah banyak yang tahu, termasuk tidak hanya kaitannya dengan perhatian, juga memberikan fasilitasi aksesibilitas dan fasilitas ketika teman-teman difabel itu masuk di dunia kerja atau di perusahaan mereka. Jadi terkait dengan perusahaan ini, semakin kesini perhatian terhadap teman-teman difabel itu cukup besar. Tidak ada namanya diskriminasi antara teman-teman difabel dengan yang non-difabel. Kami juga berusaha untuk teman-teman difabel ini juga meningkatkan produktivitasnya, kedisiplinannya, dan memberikan arti yang penting bagi peningkatan produktivitas di perusahaan maupun di lembaga pemerintah. Contoh di tempat kami ada dua difabel dan itu menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya, tidak menghalangi dia untuk bekerja. Dan ini menjadi inspirasi kaitannya dengan disiplin kerja, terus penguasaan materi, kompetensi, dan lain sebagainya. Yang ini juga kita dorong, tidak hanya sekedar mengukurkan apa kewajiban saja. Dan kami juga mempunyai kegiatan-kegiatan di mana kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya memberikan bekal keterampilan, tetapi juga memotivasi mereka, termasuk perusahaan, untuk memberikan peluang yang sama dalam pengembangan karir teman-teman difabel.

Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang masih hadir berenyar. Ada waktu kurang lebih 20 menit ya, saya memutarkan lagu-lagu pilihan tahun 80-an, 90-an, 2000-an yang bisa Anda request ya. Terima kasih tadi dari Lutfi di Sembung Harjo ya, request lagunya Ruang Rindu dari Leto. Sesuai ya, sesuai dengan judul acaranya, Ruang Rindu, sudah saya putarkan Lutfi ya. Terima kasih banyak. Katanya penyiar Ruang Rindu ada siapa saja? Banyak. Kalau yang jadwal pasti itu Aldi sama Nadira. Saya juga kadang-kadang siaran ya. Ada juga Galih, Lutfi ya. Kadang Mas Galih itu siaran, tapi memang sekarang lebih banyaknya pagi sama sore. Kayaknya dia bakal siaran malam lagi deh beberapa hari, kalau tidak salah ya. Nanti boleh dipantengin, boleh kenalan juga bersama penyiar-penyiar Pro 1 lainnya. Oke, terima kasih Lutfi sudah selalu bergabung ke Ruang Rindu ya. Lagunya Leto, sesuai judulnya juga Ruang Rindu. Jujur pendengar, Leto ini memiliki kemampuan yang hebat dalam penulisan liriknya. Itu saya akui. Saya bukan siapa-siapa sih, tapi saya termasuk yang ini. Saya termasuk yang sangat ngefans dengan bagaimana Noe, ya, sang vokalis ini berbicara dalam liriknya. Karena apa ya, syarat akan makna filosofis, sufistik juga pendengar. Tidak melulu soal cinta, tapi kalau diajak untuk arti-arti yang lain juga bisa, apa ya, bisa multitafsir lah bahasanya, seperti itu ya. Dan memang ini ada, menurut saya pendengar, ada buah itu kan tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, Noe ini merupakan anak dari Cak Nun. Dan Cak Nun itu kan memang bagus ya pendengar, untuk merangkai kata-katanya. Menurut saya nurun ke anaknya gitu. Nah, ini anaknya lewat lagu, makanya keren banget. Saya termasuk yang ngefans sama Leto, apalagi cara penulisan lirik lagunya pendengar. Ruang Rindu ya, rilis tahun 2005, menjadi single utama di album debut mereka yang bertajuk Truth Cry and Lie. Peringat lagu ini juga langsung meledak di pasaran dan menjadi salah satu lagu paling ikonik di era 2000-an. Makanya masih banyak yang request, termasuk Mas Lutfi tadi ya. Oke, terima kasih sudah request lagu Mas Lutfi. Kami lanjutkan dulu pendengar, masih ada satu segmen untuk malam hari ini. Jadi pastikan Anda jangan kelewatan untuk request lagu favorit Anda di tahun 80-an, 90-an ya.

Generasi pecinta musik yang tumbuh di era 90-an dan 2000-an pasti tidak asing dengan Ari Lasso. Bahkan, mungkin hingga saat ini dirinya masih menjadi salah satu solois paling tenar di Indonesia. Musikopedia.

rock yang dipadukan dengan profil suara bernada tinggi yang dimilikinya menjadi salah satu daya tarik Ari Lasso ketika di atas panggung. Setelah memutuskan untuk pisah dari Dewa 19, Ari Lasso kembali berkarya pada tahun 2001 dengan merilis sebuah album solo Sendiri Dulu. Musikopedia.

bekerja di industri musik, dalam hal ini sebagai penyanyi di atas panggung maupun di studio, itu membuat gue seperti melakukan hal yang gue cintain, tapi gue mendapat bayaran, dan itu luar biasa rasanya. Karena lu melakukan suatu hal dan lu dapat sesuatu yang besar dari situ, tapi lu tidak merasa bekerja. Itu, it's a bless buat gue.

Lagu-lagunya seperti Mister Ilahi, Nelangsa, dan Relakan Aku Pergi mengangkat namanya sebagai seorang solois. Setelah kesuksesan di album pertama, Ari Lasso kemudian tetap berkarya dengan menghasilkan album-album berikutnya seperti Keseimbangan 2003, Kulihat, Kudengar, Kurasa di tahun 2004, Selalu Ada 2006, The Best of Ari Lasso di tahun 2007, dan Yang Terbaik di tahun 2012. Prestasi Ari Lasso pun tidak main-main, karena sejauh ini Ari Lasso mengoleksi 6 penghargaan di ajang musik Indonesia sebagai seorang penyanyi.

The judul Sixpence Non The Richer, pendengar, bukan Sixpence The Non The Richer ya. Ini salah satu band favorit saya juga, pendengar, di mana musik alternatif rock asal Texas yang dibawakan jujur sangat unik ya, karena banyak sekali lagu-lagu band ini yang menggambarkan soal kehidupan percintaan kala itu, pendengar. Di sisi lain mereka juga ada apa ya? Bukan pembahasan sih, tapi mereka juga mengadaptasi lagu-lagu gospel gitu ya, yang diangkat ke dalam album-album mereka, pendengar. Namanya cukup unik ya, Sixpence Non The Richer, di mana band ini terinspirasi dari buku karya penulis terkenal Lewis, pendengar, yang berjudul Mere Christianity ya. Dikenal karena memang sentuhan liriknya mendalam, lagunya pop-pop romantis gitu, pendengar. Barusan saya putarkan Dear Seagulls, merupakan lagu yang dirilis tahun 88. Tapi ternyata, pendengar, lagu ini merupakan lagu cover ya, di mana lagu aslinya itu dari band Inggris bernama The Last, pendengar, di tahun 88 ya. Dan ini dibawakan lebih fresh dan enak didengar sih, pendengar. Semua lagu Sixpence Non The Richer jujur enak didengar. Coba deh kalau semisal Anda belum mengulik band yang satu ini, harus Anda kulik, pendengar. Atau mungkin di lain kesempatan saya bisa putarkan lagu-lagu dari band yang satu ini di segmen selanjutnya, pendengar ya. Karena sayang sekali Ruang Rindu untuk edisi Kamis cuman sampai di sini, sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. 11 malam maksudnya ya. Itu artinya segera saya tutup untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Jumpa lagi besok tentunya di jam yang sama, 9-11, pendengar. Tapi jangan khawatir ya, saya masih temani Anda dalam Semarang Malam ini sampai jam 12 malam. Informasi segera saya perbarui untuk Anda, jadi pastikan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1, kemarin sosial media ini dimerahkan dengan video-video ambulans yang menjemput begitu ya. Insiden keracunan massal pendengar di Sidoarjo ya. Dan dari kejadian ini, Badan Gizi Nasional BGN menegaskan akan mengambil tindakan tegas menyusul insiden tersebut pendengar di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur ya. Perihal ini Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mendorong Kepala SPPG Talang Angin agar dicopot dari jabatannya, pendengar. Ketut mengatakan pergantian pimpinan SPPG Talang Angin diperlukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas peristiwa tersebut, pendengar. Selain mengusulkan pencopotan Kepala SPPG, BGN ini juga menjatuhkan sanksi terhadap SPPG Talang Angin. SPPG tersebut dikenai penghentian operasional atau suspend dengan kategori berat selama 30 hari, pendengar. Menurut Ketut, proses investigasi ini masih akan dilakukan bersama Dinas Kesehatan untuk memastikan penyebab terjadinya keracunannya. Kemudian nanti penanganan terhadap para korban menjadi prioritas BGN setelah kejadian tersebut. Berdasarkan hasil investigasi sementara, pendengar, jumlah orang yang terdampak akibat insiden tersebut mencapai lebih dari 500 orang. Sebagian korban harus mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Salah satu rumah sakit yang menangani korban adalah RSUD RT Notopuro Sidoarjo, pendengar. Hingga Rabu kemarin, pukul 3:30 sore, tercatat 380 orang telah mendapatkan penanganan di rumah sakit tersebut, pendengar. Dari jumlah itu, sebanyak 353 pasien sudah diperbolehkan kembali ke rumah. Sementara itu, 5 pasien masih menjalani perawatan dan 22 orang lainnya masih berada dalam tahap observasi. Humas RSUD Notopuro Sidoarjo Rizky Maulana mengatakan kondisi pasien yang menjalani pemantauan medis secara umum menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, sebagian pasien masih mengalami keluhan seperti diare dan juga sakit perut, pendengar. 5 pasien yang masih menjalani perawatan juga tidak membutuhkan penanganan di ruang ICU. Mereka ditempatkan di ruang perawatan biasa sambil mendapatkan pemantauan dari tim medis. Tentu, kita berdoa semoga semuanya lekas membaik, pendengar, dan santri-santri di salah satu pesantren Sidoarjo ini bisa pulih begitu ya, bisa senyum kembali. Dan tentu ini memerlukan investigasi terkait dengan SPPG Talang Angin, pendengar. Semoga nanti akan ada solusi ya, karena ini menyangkut program yang harusnya bisa dirasakan baik oleh manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Karena kalau di wilayah-wilayah lain itu sudah ada yang bagus, ada beberapa juga yang masih memerlukan pengembangan, pendengar. Jadi harapannya kebermanfaatannya bisa menjangkau ke masyarakat luas.

0: Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih tiup doang padahal?
0: Beneran. Apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Serem juga ya, Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok, tanpa tiup. Kayak dikipas, diaduk pelan, atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Di cosplay jadi tukang sate dong aku.

Musicklopedia. Musicklopedia. Hip-hop, soul, R&B, dan pencipta lagu ini lahir di Honolulu, Hawaii 8 Oktober 1985. Ia adalah Peter Gene Hernandez atau yang populer

Mars merupakan anak dari keluarga seniman. Bahkan musik Bruno sudah terlihat sejak kecil. Ia kerap tampil membawakan lagu-lagu Michael Jackson dan juga terinspirasi gaya penampilan serta musikalitas King of Rock and Roll, Elvis Presley. Sempat gonta-ganti perusahaan rekaman, akhirnya Bruno mantap dengan label Atlantic Record dan namanya mulai dikenal dengan lagu Nothing on You dan

studio debutnya The Whoops and Hooligans di tahun 2010, berada di nomor 3 Billboard 200 Amerika Serikat dan berada di puncak tangga lagu di Kanada, Jerman, Irlandia, Belanda, dan Britania Raya. Album ini menghasilkan single sukses nomor 1 berjudul Just The Way You Are, Grenade, dan The Lazy Zone.

album kedua Bruno Mars, Unorthodox Jukebox, di tahun 2012 berada di nomor 1 Billboard 200 Amerika Serikat, Australia, Kanada, Swiss, dan Britania Raya. Serta album ini memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Pop Vocal Album. Single-single dari album tersebut seperti Lock Out of Heaven dan When I Was Your Man berada di nomor 1 Billboard Hot 100 Amerika Serikat.

Ketiganya yang berfokus di genre R&B bertajuk 24K Magic, debut di nomor 2 Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru. Album ini mendapatkan 7 Grammy di kategori Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year, serta menghasilkan single sukses seperti 24K Magic, That's

Bruno Mars telah menjual lebih dari 130 juta rekaman di seluruh dunia, menjadikannya sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa. Dia telah merilis 7 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100 sejak karirnya dimulai pada 2010. Bruno telah menerima banyak penghargaan dan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2011 versi majalah Time.

berakhir di aku, pendengar, berakhir di saya juga untuk program Semarang Malam ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih saja untuk pendengar Pro 1 yang sudah sedari tadi menyimak informasi dan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan ya. Besok jam 5, pendengar, kami akan hadir kembali untuk mengawal segala aktivitas Anda. Jadi pastikan Anda jangan berganti channel, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang. Saya Agil pamit terlebih dahulu, selamat malam, sampai jumpa.

yang benar-benar hebat dalam sejarah tidak pernah ingin menjadi hebat untuk diri mereka sendiri. Yang mereka inginkan hanyalah kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain dan dekat dengan Tuhan. Muhammad Ali.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program S1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Senarida kembali menemani Anda pendengar di Semarang pagi ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik selama 5 jam ke depan ya. Diawali jumpa kita pendengar dalam Mutiara Pagi dengan topik menjaga amanah bersama dengan Sekretaris MUI Jawa Tengah, dosen FBS UNES, Ustadz Dr. Multazam Ahmad MA. Lain telepon dan WhatsApp tentu nanti saya akan buka di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886. Inilah Semarang Pagi ini bersama saya, Nadira Aisyah.

Hijrah, kata yang lagi tren di kalangan anak muda muslim. Rujukan awal kata hijrah ini tentu harus menengok pada tradisi dan praktik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Hijrah sebagai sebuah gerakan fisik berkaitan dengan spiritual, artinya keberhasilan tidak ditentukan fisik, namun oleh niat seseorang. Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, au imra'atin yang kihuha, fa hijratuhu ilama hajaro ilai. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan pagi hari ini pendengar kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi edisi hari Jumat. Dan hari ini kita akan membahas mengenai topik yaitu menjaga amanah ya. Dan saat ini sudah terhubung bersama kami Sekretaris MUI Jawa Tengah Ustadz Dr. Multazam Ahmad MA. Kita akan sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Baik, kami juga mengundang Anda pendengar yang akan bergabung ataupun bertanya bersama kami. Silakan bisa menghubungi kami di telepon 024-831-6686 atau di WhatsApp kami 081-666-686 serta di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita akan ikuti tausiah bersama dengan Ustadz Multazam mengenai menjaga amanah. Monggo Ustadz.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan walafiat. Mudah-mudahan dalam pagi hari ini kita ngaji bersama, mudah-mudahan bisa mengambil sebuah hikmah apa yang saya sampaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, tema pagi hari ini terkait menjaga amanah. Ini meskipun pahit ya, menjaga amanah itu kan ora gampang ya Mbak. Angel, menjaga itu paling angel, itu menjaga amanah. Ya, tapi tidak apa-apa, perlu kita sampaikan pagi hari ini, siapa tahu ada yang nyadar itu ya. Ada itu. Tapi kenapa banyak hal? Karena memang untuk menjaga di dalam amanah itu tidak semudah apa yang kita kan, itu tidak semudah itu. Maka apapun bentuknya, pasti kita akan sampaikan ya, mudah-mudahan bisa mengambil sebuah hikmah dalam kesempatan ini. Para pendengar, secara gampang aja ya, jadi amanah itu secara bahasa itu berarti ya dipercaya atau sebuah titipan. Nah, dengan secara istilahi, amanah itu adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik itu berupa hak-hak Allah, hak-hak sesama manusia, maupun tanggung jawab terhadap diri sendiri yang harus dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu amanah itu ya, secara bahasa maupun secara istilah. Nah, di dalam jalan kehidupan kita, maka menjalankan amanah itu ya seluruh perintahnya itu sebenarnya, dan menjauhi larangannya. Dan yang tidak kalah penting adalah mampu memanfaatkan potensi-potensi diri kita. Artinya adalah tentang waktu, itu juga amanah. Tubuh sesuai tujuan penciptanya Allah, itu juga amanah. Jadi kita apa yang kita miliki, misalnya anggota tubuh kita ya, harus dijalankan dengan baik. Itu rasa kita. Jadi difungsi segala sesuatu yang kita miliki. Nyalesan ya, istilahkan sampaikan sesuatu yang baik gitu ya. Terus punya anggota tangan kita, ya kita lakukan dengan baik. Punya kaki, kita lakukan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Itu namanya menjaga amanah. Tentang waktu, apalagi waktu itu juga bagian dari amanah. Karena pada sesuatu juga ada amanah itu ya. Ya, menjaga Asia itu termasuk bagian amanah. Tapi era digital saat ini kayaknya tergerus ya. Dari pengertian amanah itu tergerus. Apalagi terkait menjaga rahasia. Ya, mengembalikan barang titipan, menepati janji. Itu semuanya. Itu sebenarnya amanah. Serta menjalankan tugas, jabatan, atau profesi secara jujur dan adil. Itu juga amanah.

Ya, itu mana mau di forma itu juga ada luas tuh. Nah, tapi saya sekali di kita justru yang saya sekan itu terus oleh zaman. Apalagi ya, kita, ya sekarang manusia atau kan sudah apa namanya ya menyintai tentang sesuatu yang misalnya menjelek-jelekkan orang, menjelek-jelekkan sesama dan menyakiti sesama. Siapa sudah ya, yang terkontrol dan sebagainya. Karena apa? Karena memiliki sebuah kepentingan dengan diri sendiri itu rusak memang. Ya memang sekali saya katakan bahwa menjaga amanah itu tidak tidak gampang itu. Maka di dalam Al-Quran ini juga diterangkan ya. Kalau kita runut di dalam sejarah, Allah memberi amanah itu sebenarnya tidak diberi manusia awalnya itu. Ya, ada makhluk yang ada di langit maupun di bumi, laut itu awalnya di hari pertama sebelum manusia itu. Tapi manusia itu adalah mau beranikan di sungguhnya dia ini dikatakan orang yang itu. Maka di dalam surat Al-Ahzab itu menarik lihat ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 2 itu menarik itu yang perlu taruh di dalam hari ini. Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali fa'abayna ayyahmilnaha wa asfakna minha wa hamalaha al-insan innahu dhuluman jahula. Jadi Allah itu awalnya itu tidak memberi amanah itu kepada manusia. Jadi diberikan awal itu kepada makhluk yang ada di bumi maupun di langit maupun di lautan. Jadi menawarkan amanah itu kepada langit, di bumi, di gunung-gunung. Maka semuanya itu luar biasa. Ternyata ditawari oleh Allah enggak gelem mau itu. Karena apa? Ngerti kalau memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianati. Ya, itu jadi awalnya begitu. Lalu memberanikan diri itu hanya manusia. Ini ngeri ya. Kalau yang kita lihat ini. Jadi yang memberanikan diri itu manusia. Jadi lalu ikutlah amanat itu oleh manusia. Sejujurnya manusia itu sangat zalim sebenarnya itu. Ya. Nah, manusia itu gelem karena memang secara konsep di dalam penciptaan Allah dan langit ini seisinya itu memang harus dijalani dengan baik yaitu manusia karena diberi kelebihan akalnya itu ya untuk berpikir untuk mengelola itu maka betapa mulianya manusia itu kalau menggunakan untuk mengelola apa yang diamanatkan dengan baik gitu yang ada di bumi maupun ada yang di lautan apa yang boleh semuanya lah itu mulai kalau mengakhlak atau menggunakan akalnya tapi kebanyakan manusia tidak semuanya bisa seperti itu ya alangkah indahnya kalau manusia itu bisa mengelola sebagai amanat di dalam Al-Quran ini maka Al-Quran memberi satu predikat bahwa ternyata manusia kalau tidak mampu untuk bisa menjaga, tidak menggunakan akal sehatnya, maka innahu kana dzaluman jahula. Ternyata goblok ya manusia itu. Ya goblok banget itu. Sudah menghilangkan akal sehat. Miliki apa-apa yang dimiliki mereka sudah memaki-maki, merasa paling kuat, merasa orang lain dan lainnya itu memang kita ini harus betul-betul untuk bisa merenungkan ya di dalam hal ini itu ya. Jadi kita tidak boleh mengklaim kita yang paling baik ya. Lebih baik kalau ada yang menyakiti ya meneng wae enggak usah kita. Ya, jadi dari kita memiliki sesuatu
penafsirannya beda-beda.

0: Wes gitu aja menurut saya. Kita sikap kita seperti itu. Karena kalau kita paksakan mereka nggak sama diri kita. Seperti itu. Jadi betapa mahalnya tentang menjaga amanah ini dan tidak semua orang bisa menjaga amanah. Itu kira-kira nggih. Mudah-mudahan dalam pagi hari apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan dan ada sinyal baik ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa mengambil satu hikmah. Itu kira-kira Mbak yang baik. Bisa sampaikan sebagai prolog pagi hari ini. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Ustadz atas tausiahnya dan kita akan jeda dulu ya pendengar, karena ini sudah ada beberapa pendengar yang akan bergabung, tapi ditahan dulu, kita akan lanjutkan nanti untuk menjawab pertanyaan dari pendengar ya. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pada Radha Basi bersama kami dalam Mutiara Pagi dengan topik menjaga amanah ya. Dan kita akan menjawab dulu, ini sudah ada pendengar. Nggih Pak Ustadz, ini kita akan angkat sebentar ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nadia, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Yarto. Silakan untuk pertanyaannya.
1: Iya. Assalamualaikum Sugeng Enjang, Pak Ustadz Multazam, sehat Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, matur nuwun Pak Yarto, nggih, sami-sami.
1: Gini Bapak, sesuai dengan topik tadi, menjaga amanah. Memang apa yang Bapak katakan saat krusial ya, banyak oknum-oknum tidak bisa menjaga amanah, akhirnya tumbang. Nah, kalau kita melihat seperti ini ya, justru menjaga amanah itu berarti kan menjalankan kepercayaan, tugas, atau tanggung jawab dengan jujur dan konsisten, penuh rasa tanggung jawab. Maka oleh karena itu, pertanyaan saya begini Bapak, bagaimana menjaga amanah dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, apakah ini suatu bukti keinginan keimanan Allah SWT? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Mau Ustaz bisa langsung dijawab?
2: Jadi apa Mbak yang ayat berapa tadi?
0: Untuk
2: apa tadi ya? Anu agak terputus tadi.
0: Untuk ayatnya kalau dalam ayat surah
2: ya sampai jatuh tadi.
0: Ini kita angkat sebentar ya karena tadi sempat berdengung. Silakan Pak Yarto.
1: Ya begini Mbak tadi ya. Pertanyaan saya begini. Bagaimana menjaga amanah dalam surat Al-Mu'minun ayat 8.
0: Baik.
1: Apakah suatu bukti keimanan Allah SWT? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto. Ini dalam surah Al-Mu'minun nggih Pak Ustaz, bagaimana cara menjaga amanah? Monggo Ustaz.
2: Oh iya ya. Terima kasih Pak Yarto nggih. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih Pak Yarto sudah merespon dengan baik tentang amanah. Sekali lagi saya katakan jaga amanah itu ora gampang. Ya, ora gampang. Tapi kalau kita tidak, saya sampaikan terus kapan itu ya. Padahal kunci rusaknya suatu masyarakat itu ya bersumber dari ketidakbisaan atau belum bisanya orang itu menjaga. Kalau di dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 itu memang kita harus memiliki keberanian untuk bisa menjaga amanah supaya menjadi baik gitu. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un itu. Ya, kalau yang ayat 8 itu dan sungguh jadi kita ini bisa beruntung manakala orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulkan dan janjinya. Nah, itu saya katakan tadi sekarang ini sudah tergerus ya, oleh sebuah kepentingan, oleh sebuah di era saat sekarang ini makin lama makin luntur, ngeri itu ya. Kita lihatlah di panggung-panggung dimanapun kita lihat melalui media sosial itu kan sebenarnya mereka belum bisa menempatkan sesuai dengan apa yang diembannya itu ya, belum bisa itu ya. Maka itulah potretnya kalau kita ini belum mampu untuk membawa amanah seperti itu ya, itu jadi persoalan di sini. Tapi tidak apa-apa ya, karena kita ini memiliki sebuah kewajiban untuk menyampaikan meskipun dalam keadaan pahit, itu penting gitu ya. Tidak masalah ya, meskipun belum bisa ya semoga. Tidak ada masalah, jadi kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan ya. Siapa tahu ada sinyal, kalau belum berhasil pagi hari ini ya mungkin nanti siang, kalau siang urung berhasil ya sore berhasil, besok pagi lagi, minggu depan lagi dan sebagainya. Saya pikir itu. Jadi kalau orang bisa menjaga amanah itu termasuk dikategorikan orang yang beruntung. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. jadi bekerja dengan baik, bekerja secara profesional, mampu menempatkan antara memilah antara yang baik dan yang buruk, itu termasuk wong sing beruntung di dalam hal apa saja. Ya, itu nggih.
0: Baik, Ustadz, kita melanjutkan pertanyaan dari Pak Rozi Kubuk nih. Ini pertanyaannya, para pejabat ketika diberi amanat di sumpah Al-Quran di atas kepala, namun tidak bisa amanat malah korupsi. Apa penyebabnya, Ustadz? Dan ini bagaimana? Monggo, Ustadz.
2: Iya, itu tadi saya sampaikan bahwa orang itu kan diberi oleh Allah ya, ya sesuai dengan kapasitasnya ya. Dan dilantik, ya harapannya itu tadi saya katakan disumpah di dalam menyebut asma-asma itu kan di dalam Al-Quran itu idealnya apa yang paling menonjol itu kan ada satu kisah-kisah itu ya, termasuk yang saya sampaikan ini, itu ada kisah-kisah terkait dengan mengerinya kalau orang itu tidak bisa menjaga amanah, akibatnya rusak dan lain sebagainya. Ancamannya juga berat. Nah, sebenarnya itu Mbak. Jadi di kalau mendapatkan sesuatu amanah itu kan diingatkan, ya disumpah ya di atas kepalanya ada Al-Quran, itu harapannya ya disuruh untuk memahami Al-Quran itu isinya kan ada menempatkan manusia menjadi orang yang mulia, bahkan menjadi akan bisa terpuruk manakala orang itu tidak menjaga. Dan itu sudah banyak kisah-kisahnya di Al-Quran. Intinya begitu. Cuman kita ini heran ya. Itu kan hanya sebagai sebagai seremoni ya menurut saya. Tapi hanya sebenarnya kesana. Ya baik, itu sebenarnya suruh mengingatkan bahwa isi-isi Al-Quran itu adalah tentang menceritakan ya sebuah ancaman dan ada penempatan yang mulia kepada orang yang diberi amanah. Itu sebenarnya arahnya ke sana. Cuman sayang sekali selama ini kita lihat itu ya hanya sebagai seremoni gitu ya. Ya nggak ngerti, dilantik pun ya nggak gitu ya. Nah, maka ini perlu ada kejelasan pagi hari kita sampaikan ya itu. Jadi alangkah indahnya, jadi meskipun di dalam kepalanya itu ada disaksikan Al-Quran, tapi ditunjukkan mengerikan itu misalnya itu baik. Ya, selama ini memang diterapkan dengan sangat protokol itu ya. Ya soalnya hanya seremoni saja ya itu. Jadi arahnya ke sana sebenarnya itu, ya, Pak Rozi itu. Kita belum mampu kayaknya untuk memahami karena kecuali kalau ada perubahan-perubahan dalam sebuah pelantikan sebuah yang orang menjaga mana itu diingatkan. Jadi intinya wis sampai janjian itu, tapi belum sepenuhnya kita bisa memahami dengan baik.
0: Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini dari Pak Agus ya. Pertanyaannya, kalau kita pernah mengkhianati sebuah amanah, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaikinya? Bagaimana caranya, Ustadz?
2: Ya, masih ada pintu masuk lah. Ya, untuk kita. Kan manusia itu juga tidak luput dari sebuah kesalahan, okelah. Tapi, sudah diberi kesempatan lagi, ya, sudah mereka melakukan terus kekeliruan, terus kekeliruan bisa diperbaiki ya, jadi muhasabah lah. Tapi ada yang menarik ini, tidak usah saya sebut ya, tapi mungkin para pendengar dimanapun sudah tahu. Jadi ada kepala daerah sudah di demo sekian menjalani lagi, terus akhirnya ketangkap lagi dan sebagainya. Itu namanya kan orang kapok ya, artinya mereka belum bisa mengevaluasi atau muhasabah ya. Itu ada itu ya di Jawa Tengah ini banyak itu seperti itu, sudah diberi kesempatan dan bisa menjabat lagi tapi malah ngulangi lagi, akhirnya ya sudah ya, itu ceritanya begitu. Jadi kalau kita masih ada pintu, orang manusia memang tidak luput dari sebuah kesalahan. Nah, tapi bagaimana agar kita ini kesalahan itu betul-betul kita dudukkan sebagai muhasabah itu ya, untuk bisa berintrospeksi diri. Segala sesuatu yang kita miliki, kekurangan kita itu ya, masih ada pintu. Caranya ya muhasabah. Jangan malah oh ternyata enggak apa-apa terus kita merasa apa ya, merasa apa namanya itu tinggi diri gitu ya. Itu kan tidak dibenarkan. Itu nggih.
0: Baik. Selanjutnya Pak Ustadz, ini dari Pak Rofi ya. Pertanyaannya, menurut pemberitaan saat ini korupsi merajalela. Apakah karena moral agama masyarakat saat ini menurun, Pak Ustadz?
2: Betul. Tidak hanya menurun, tapi sudah menjauh dari etika dan pesan-pesan agama sudah tidak diindahkan lagi. Inilah salah satu tantangan di dalam era digitalisasi saat sekarang ini di era modern. Maka pesan-pesan moral itu sudah tergerus sebuah kepentingan. Jadi ini sangat mengerikan ya, ini memang. Jadi pemahaman-pemahaman tentang agama itu kayaknya ya hanya sebagai lip service untuk saya. Untuk saat-saat sekarang ini, saya sangat memiliki harapan melalui media-media seperti RRI bisa untuk bisa membangun, mengembalikan trust kepercayaan ya apa yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai agama. Insya Allah akan menjadi baik gitu. Ya, jadi tidak hanya menurun tapi justru sudah akan hilang. Nggak tahu nanti akhirnya seperti apa. Oh, kita aja diberi pedoman-pedoman yang bersumber dari nilai-nilai agama juga kayak gini, apalagi kalau sudah ditinggalkan bareng-bareng ya terus piye ya semua alam kira-kira mbak.
0: Baik, ini pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari Bu Umami ya. Kita sebagai orang tua bagaimana caranya agar mengajarkan sikap amanah kepada anak-anak kita ataupun saudara kita? Sebaiknya dimulai dari hal apa Ustadz?
2: Satu, kepada anak itu harus sesuai dengan ya kalau kita gampang aja lah menurut saya. Yang pertama kepada anak-anak kita ada rasa syukur dulu ya, misalnya anak diberi makan itu kan apa namanya rasa syukur kita bisa makan apa namanya bagi kita bisa makannya di pada anak-anak yang sedang makan bersama itu syukur. Alhamdulillah anak kita bisa diberi kita masih bisa makan masih bisa seperti ini itu kan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua ya kita memiliki kewajiban sebuah menerangkan kepada anak-anak didik kita, menyampaikan ya tablik ya ini harus kita sampaikan ya, jadi sesuai dengan tingkatan sesuai dengan harapan kita ya. Ya, jadi kalau masih sudah sepuh maaf. Seperti inilah ya, tapi kalau anak-anak kan ditunjukkan cara langsung gitu. Menurut saya begitu ya.
0: Baik. Terakhir Ustadz, untuk pesan yang disampaikan kepada pendengar ataupun kepada kita semua agar bisa terus belajar menjadi pribadi yang amanah baik dalam keluarga, pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari Ustadz. Monggo.
2: Ya, terima kasih para pendengar dimanapun berada. Mari kita ikhtiar hari ini, saat ini mari kita untuk bermuhasabah untuk bisa belajar dalam hal sebagai wujud sesuatu amanah yang diberikan oleh Allah. Kita renungkan dan kita bisa untuk muhasabah supaya untuk bisa memperbaiki ke depan yang lebih baik. Yang kedua, kita paham bahwa kalau kita tidak bisa menjaga sebuah amanah, ya tentunya adalah ancaman yang paling berat adalah sebuah kehancuran. Nah, maka sebelum terlambat, mari kita bersama-sama untuk kita muhasabah supaya kita ini tetap istiqomah untuk bisa menjaga amanah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, ini sangat penting. Ya, baik yang kelas tinggi, kelas tengah, kelas bawah, dan bisa menjadi baik semuanya. Itu nggih harapannya seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya hari ini. Semoga yang disampaikan tadi bisa menjadi pengingat kita semua untuk selalu menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustadz Multazam. Kita bertemu lagi minggu depan, ya. Sehat selalu Ustadz. Terima kasih.
2: Amin. Amin. Assalamualaikum.
0: Dan juga pendengar, untuk Anda, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan berita lintas pagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kita juga menjalankan peran edukasi publik secara langsung di luar siaran konvensional kita.
3: PAUD sebelum SD, ya itu harus anak harus bersekolah PAUD ataupun TK sesuai dengan usianya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, RRI Semarang mengedukasi masyarakat tentang kebersihan lingkungan melalui bersih-bersih Pantai Tira. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang sedang merancang peraturan daerah atau perda tentang penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, pendengar, kekeringan ekstrim membuat sungai Silugonggo di desa Bugasrejo mengering total sejak 2 minggu terakhir. Akibatnya jutaan ikan sapu-sapu muncul ke permukaan. Berikut laporan Agus Pambudi.
4: Kekeringan ekstrim membuat sungai Silugonggo di desa Bugasrejo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati mengering total sejak 2 pekan terakhir. Kondisi ini memaksa jutaan ikan sapu-sapu yang bersembunyi di dasar sungai muncul ke permukaan. Kekeringan mulai melanda wilayah Kabupaten Pati sejak Juni lalu tanpa disertai hujan turun. Jumlah ikan sapu-sapu yang muncul ke permukaan terus bertambah dalam sepekan terakhir. Warga kemudian memanfaatkan momen tersebut dengan mengumpulkan ikan sapu-sapu menggunakan mobil pick up secara gratis. Ikan hasil pengambilan itu dijual seharga Rp2.000 hingga Rp2.500 per kilogram. Saiful, warga desa Bungasrejo, mengaku ikan sapu-sapu yang terkumpul dikirim untuk bahan baku tepung ikan.
5: Ambil ikan tekak sapu-sapu.
6: Oh, disuruh ngirim ke PT katanya.
5: Oh, buat treble, tepung ikan.
4: Sulastri, warga Bungasrejo lainnya, menjelaskan sungai mulai surut total sejak 2 pekan terakhir ini. Sulastri menambahkan ikan yang mati akibat sungai mengering menimbulkan bau menyengat di sekitar lokasi.
7: Airnya dulu ya penuh, Mas. Tapi itu dibuat petani, pengairan pertanian, Mas. Habis, Mas. Taruhnya itu 4 bulanan gitu, Mas. Enggak ada hujan, Mas. Ya, 4 bulan. Ya, sejak ini, Mas. Dulu-dulu ada, Mas, tapi sedikit-sedikit. Apa itu airnya kan masih ada. Terus ini sekarang asat, Mas, nimbul sebanyak ini, Mas.
8: Muncul ini.
7: Mulai muncul 1 mingguan, Mas. Kemarin ada, Mas, sedikit-sedikit masih ada airnya itu. Terus airnya habis, enggak bisa di buat apa pengairan sawah itu langsung nimbul ini, Mas.
4: Ikan yang masih hidup maupun mati tersebut tetap dimanfaatkan warga sebagai pakan ternak lele. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut usia yang ke-81, RRI Semarang menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Tirang, Kota Semarang. Kegiatan tersebut menjadi bentuk edukasi dan teladan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
2: Kegiatan ini adalah bagaimana RRI bisa meningkatkan rasa kepedulian sosial.
9: Kepala LPP RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan kegiatan bersih-bersih Pantai Tirang merupakan salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik milik negara, RRI memiliki tanggung jawab tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat melalui aksi nyata. Menurutnya, aksi bersih pantai tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sosial sekaligus menjadi teladan nyata bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan fasilitas publik dan lingkungan. Apalagi persoalan sampah termasuk sampah laut masih menjadi tantangan yang harus mendapat perhatian bersama. Karena itu, literasi dan edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar kepedulian terhadap lingkungan semakin meningkat.
2: Kita juga menjalankan peran edukasi publik secara langsung di luar siaran konvensional kita. Jadi kita tidak hanya mengajak pihak-pihak stakeholder yang terlibat langsung di dalam kegiatan itu, tapi juga kita menggelurakan bagaimana RRI punya peran yang cukup strategis untuk memberikan edukasi dalam melestarikan lingkungan.
9: Menambahkan Rosia Martinirum, Ketua Panitia Acara, menyebutkan kegiatan Bersih Pantai Tirang yang dilaksanakan RRI, bagian dari RRI Fest, tidak hanya melibatkan insan RRI Semarang. Aksi Bersih Pantai juga dilakukan bersama sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, NGO Human Initiative, serta kelompok sadar wisata atau Podarwis yang selama ini terlibat dalam pengelolaan kawasan Pantai Tirang. Keterlibatan berbagai pihak menjadi wujud kebersamaan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
8: Seperti kita tahu ya, bahwa Pantai Tirang ini kan menjadi salah satu objek wisata potensial yang ada di Semarang yang saat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sehingga kami juga ingin untuk mengkampanyekan bahwa sekecil apapun aksi kita, ini akan berdampak besar pada lingkungan. Dan acara Cinta Lingkungan ini dilaksanakan bersama segenap elemen masyarakat berjumlah kurang lebih 100 orang.
9: Pantai Tirang dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi salah satu kawasan pesisir dan destinasi wisata yang cukup dikenal masyarakat di tengah kota Semarang. Kebersihan kawasan tersebut membutuhkan perhatian bersama, baik dari pengelola, pengunjung, masyarakat, maupun berbagai pihak lain. Sehingga semangat menjaga lingkungan tidak terhenti pada aksi bersih-bersih semata, tetapi dapat menjadi gerakan bersama yang terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut komentar masyarakat tentang kegiatan RRI Peduli Lingkungan pada rangkaian kegiatan RRI Fest.
10: Nama saya Azam. Menurut saya, kegiatan membersihkan lingkungan di Pantai Tirang ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat sekali, apalagi kita sebagai generasi muda harus memiliki rasa tanggung jawab atas kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, kegiatan bersih-bersih pantai ini dapat menjadi tempat bagi kita semua untuk melatih tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita.
11: Saya Indah. Semoga kedepannya makin banyak lagi event-event terkait peduli lingkungan, tidak hanya bersih-bersih pantai hari ini saja. Dan semoga kegiatan-kegiatan aksi peduli lingkungan berikutnya bisa berupa kegiatan yang bersifat preventif, tidak hanya korektif saja, sehingga manfaat dari kegiatannya bisa lebih berkelanjutan.
12: Perkenalkan, nama saya Nindi. Menurut saya, kegiatan bersih pantai ini adalah kegiatan yang bermanfaat dan sangat menarik sebagai bukti peduli serta cinta terhadap pesisir Semarang.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Aksi peduli lingkungan di Pantai Tirang menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis Wakil Pimpinan Redaksi Vetika Andriani, dibacakan oleh Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
13: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Pantai Tirang menjadi ruang aksi kepedulian lingkungan melalui agenda bersih pantai dalam rangkaian RRI Fest. Kegiatan ini menegaskan pentingnya menjaga ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Kebersihan pantai bukan sekedar persoalan etika, tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan habitat pesisir. Sampah yang menumpuk dapat mengganggu kehidupan biota dan menurunkan kualitas lingkungan pantai. Melalui kegiatan tersebut, RRI menunjukkan dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan, khususnya kawasan pesisir. Kepedulian semacam ini penting karena tekanan terhadap ekosistem pantai terus membutuhkan perhatian bersama. Pantai yang terjaga kebersihannya memberikan ruang lebih baik bagi berbagai organisme yang menjadikan kawasan pesisir sebagai habitat. Kondisi tersebut sekaligus membantu mempertahankan keseimbangan ekosistem laut dan daratan. Di sisi lain, kebersihan Pantai Tirang memiliki potensi mendukung perkembangan pariwisata. Lingkungan pantai yang nyaman dan terawat dapat meningkatkan daya tarik wisata serta memberikan pengalaman lebih baik bagi pengunjung. Karena itu, menjaga pesisir tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola kawasan. Masyarakat, komunitas, pelaku usaha, dan berbagai lembaga perlu mengambil bagian dalam menjaga kebersihan pantai. RRI Fest melalui agenda bersih pantai dapat menjadi momentum membangun kesadaran bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial. Pesan tersebut penting diperluas agar kepedulian tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang merancang peraturan daerah atau perda tentang penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun di Kota Magelang. Sedangkan kajian akademiknya sudah ada dan tinggal mengawal menjadi perda. Berikut laporan Widias Cahyono.
3: Tahun sebelum SD, nah itu harus anak harus bersekolah PAUD ataupun TK.
14: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang sedang merancang peraturan daerah tentang penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun di Kota Magelang. Sedangkan kajian akademiknya sudah ada dan tinggal mengawal menjadi perda. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nurwiono Samletgroho kemarin mengatakan, saat ini di Kota Magelang terdapat 165 pendidikan anak usia dini atau PAUD dan 60 taman kanak-kanak. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah seiring dengan bermunculan usulan pendirian pendidikan taman kanak-kanak. Menurutnya, perizinan pendirian pendidikan taman kanak-kanak dan PAUD tersebut diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pitu. Sedangkan izin operasionalnya akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi verifikasi sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan kurikulum pendidikannya. Nurwiono mengatakan jumlah tenaga pengajar PAUD dan TK di Kota Magelang jumlahnya sudah mencukupi. Tetapi belum semua tenaga pengajar tersebut memenuhi standar pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1. Melainkan masih ada tenaga pengajar yang berpendidikan diploma 3, bahkan ada yang lulusan SLTA.
3: Tahun sebelum SD, ya, itu harus anak harus bersekolah PAUD ataupun TK. Usia sesuai dengan usianya, ya, usia 5-6, 4-5 itu kan ada klasifikasi.
14: Wali Kota Magelang, Damar Prasiono mengatakan, Pemkot Magelang mendorong penguatan masa transisi dari PAUD ke SD sebagai bagian kebijakan wajib belajar 13 tahun. Satu tahun pendidikan di jenjang PAUD tidak boleh dipandang sebagai tambahan waktu semata, melainkan bekal dasar bagi anak-anak untuk melanjutkan proses pendidikannya ke jenjang berikutnya.
15: Melihat pendidikan anak sebagai sebuah proses yang perlu dibangun sejak awal, dilanjutkan secara konsisten pada setiap jenjang pendidikan serta didukung oleh keluarga.
14: Ia berharap kesiapan anak-anak masuk SD tidak lagi diukur semata dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, melainkan kesiapan berinteraksi anak-anak dengan lingkungan baru, mampu berkomunikasi dan bekerja sama, mengelola emosi, dan menyelesaikan masalah secara sederhana. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, suasana Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Batang kini jauh lebih nyaman, serasa ada di kafe dengan aroma roti dan kopi. Pasalnya, kini manajemen RSUD Batang menghadirkan layanan roti kopi atau ropi dan kantin sehat bagi keluarga pasien maupun karyawan. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
16: Suasana RSUD Batang kini jauh lebih nyaman, serasa ada di kafe dengan aroma roti dan kopi, serta jauh dari kesan rumah sakit yang beraroma obat. Pasalnya, kini manajemen RSUD Batang menghadirkan layanan roti, kopi atau ropi, dan kantin sehat bagi keluarga pasien maupun karyawan agar memudahkan dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum tanpa harus meninggalkan rumah sakit. Pengelola ropi, Sri Nur Hayati, membenarkan keberadaan layanan ropi yang baru 1,5 bulan ini mendapat respon positif dari keluarga pasien yang sering memanfaatkan untuk keperluan konsumsi sembari menunggu. Tujuan utamanya yakni ingin menciptakan suasana nyaman kepada pengunjung maupun keluarga pasien melalui aroma roti yang sedap.
17: Ini kok ada layanan roti di sini, gimana di rumah sakit ini?
18: Ini kan kita memberikan kenyamanan ya bagi pasien, memberikan rasa yang dimana ketika menunggu antrian itu rasanya seperti di mall-mall gitu, bandara gitu.
17: Gimana respon dari pengunjung?
18: Terus alhamdulillah yang saya temui sih
16: ya. Salah satu pasien rawat jalan, Udin dari Desa Silurah Wonotunggal, mengaku terbantu dengan kehadiran layanan toko roti di area rumah sakit karena memudahkan untuk sarapan praktis sambil berobat jalan.
19: Ya, membantu sih. Misal dari rumah belum sempat sarapan, bisa mampir sini dulu untuk mengisi perut.
17: Sering atau gimana nih ini?
19: Kebetulan ini berobat jalan sih, ya baru pertama kali berobat jalan. Tapi pas rawat inap juga kalau malam, kalau pagi itu ya sering lihat teman, baru hari ini berkesempatan mampir.
16: Direktur RSUD Batang Dr. Ani Rusdiani bersama manajemen rumah sakit sengaja menghadirkan layanan ROPI dan kantin sehat yang dirancang menciptakan suasana nyaman saat keluarga menunggu pasien. Pihaknya menekankan ketika semua fasilitas berada di dalam rumah sakit harus memenuhi standarisasi, pencegahan, dan pengendalian infeksi.
20: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Rotary Club bersama RS Madi Rahayu Kudus melakukan pelatihan kepada 50 guru SD di wilayah perkotaan. Pelatihan terkait pemeriksaan mata kepada anak-anak didiknya. Berikut berita selengkapnya.
21: Kita juga tadi kaget, ada anak dicek untuk kesehatan matanya, langsung ternyata mereka itu ada yang minus.
22: Saudara, Rotary Club beberapa waktu lalu bersama Rumah Sakit Martir Hayu Kudus melakukan pelatihan pemeriksaan mata kepada 50 guru kepada anak-anak didiknya. Menindaklanjuti hasil pelatihan itu bertempat di Puskesmas Wargwetan, Rotary Club bersama Rumah Sakit William Booth Semarang melakukan pemeriksaan kepada anak-anak SD di Kecamatan Kota. Hasilnya sungguh mengejutkan, sebanyak 450 anak ternyata mengalami masalah dengan matanya. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kudus Dr. Abdul Hakam, ini diakibatkan oleh penggunaan gadget oleh anak-anak SD. Orang tua yang sibuk bekerja tidak begitu memperhatikan kondisi ini. Dari 450 anak, Rotary membantu 250 kacamata kepada anak-anak SD yang bermasalah dengan matanya. Hasil ini nanti akan disampaikan ke Bupati Kudus agar ada perhatian serius.
21: Ada checking yang kita juga tadi kaget, ada anak dicek untuk kesehatan matanya, langsung ternyata mereka itu ada yang minus 3.
23: Langsung
21: ya, ini sangat-sangat kita harus prihatin di sini. Kita prihatin, ini hanya di satu puskesmas. Karena tadi ternyata ditemukan dari wilayah kota, di wilayahnya puskesmas Pergu, itu ternyata setelah dilakukan pelatihan ke guru 50 guru, ternyata ditemukan 400 anak-anak yang harusnya mendapatkan kacamata.
22: Sementara itu, Distrik Gubernur RID 3420 Iwayantul Atyana mengatakan, pihaknya siap membantu kekurangan kesediaan kacamata di Kudus. Dia meminta ada koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Distrik Pora Kudus dengan Rotary Club di Kudus. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Puskesmas Wargwetan, memang terdapat 450 anak. Namun yang benar-benar mengalami gangguan mata hanya 250 anak. Sehingga pihak Rotary menyiapkan bantuan sebanyak 250 kacamata.
24: Di screening 450, tetapi yang terdapat mengalami masalah mata itulah 250 gitu. Ya.
21: Kasih,
24: artinya yang semua dikirim itu tidak semuanya, tetapi di sini ternyata yang mendapatkan atau mengalami gangguan mata itu 250.
21: Jadi yang dikoreksi hanya 250.
24: Ya. Nanti misalkan seperti Pak Kadis bilang tadi, izin Pak Kadis. Apabila nanti ada lagi sekolah-sekolah yang lain Pak Dinas pendidikan melakukan hal yang sama, tetap berkolaborasi dengan Rotary. Nah, karena global grant-nya jumlahnya banyak.
21: Bisa
24: berkesinambungan. Okay.
22: Dari satu kecamatan saja di Kudus, setelah dilakukan pemeriksaan mata pada pelajar SD, telah ditemukan 450 anak yang mengalami kendala pada mata akibat cacat. Dan ini belum dilakukan hal yang sama di 8 kecamatan lainnya. Orang tua harus peduli agar anak-anaknya lebih bijak dalam menggunakan cacat. Mereka adalah aset bangsa. Jangan karena gangguan mata, masa depan mereka menjadi suram. Heri Sulistarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
25: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, cabang olahraga balap sepeda pada Pekan Olahraga Pelajar atau POPDA Jawa Tengah tahun 2026 digelar di Kabupaten Kendal. Lomba digelar pada tanggal 2 hingga 4 September 2026, diikuti 19 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Berikut berita selengkapnya.
26: Jadi ada 6 nomor jenis lomba.
27: Cabang olahraga balap sepeda pada Pekan Olahraga Pelajar POPDA Jawa Tengah tahun 2026 digelar di Kabupaten Kendal. Lomba digelar selama 3 hari tanggal 2 sampai 4 September ini yang diikuti 19 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Hari pertama, Rabu 2 September, perlombakan nomor kriterium untuk kelas SD, SMP, dan SMA di sirkuit kriterium Stadion Utama Kendal. Kemudian dilanjutkan nomor BMX Cross untuk kelas SD, SMP, dan SMA di sirkuit BMX kawasan Stadion Utama Kendal. Hari kedua, Kamis 3 September melombakan nomor individual road race IRR sepanjang 15 km dengan start di Jembatan Singrojo dan finish di Alfamart Patean. Dilanjutkan nomor MTB cross country di Kebun Cengkeh Bandaran Sukorojo. Hari ketiga, Jumat 4 September melombakan nomor individual time trial serta di Desa Kalipaki Sambikerto Sukorojo dan finish di Kebun Cengkeh Bandaran sepanjang 9 km. Nur Rahman selaku pengurus Bina Prestasi ISI Jawa Tengah mengatakan untuk tingkat SD nomor yang dilombakan yakni kriterium BMX, ITT, XZO, dan XCE. Sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA nomor yang dilombakan yakni kriterium BMX, IRR, Cross Country Olympic atau XCO, ITT, dan Cross Country Eliminator atau XCE.
2: Pembinaan di daerah-daerah maupun di kota itu untuk kelas-kelas SD, SMP, SMA sampai SMA itu cukup antusias sekali dan banyak peminatnya di sini.
27: Nurbai Subasono, pengurus ISI Kabupaten Kendal, mengatakan pada cabur balap sepeda Pobda Jateng, kontingen Kendal mengirimkan 9 atlet untuk semua nomor lomba, terdiri dari 1 atlet SD, 4 atlet SMP, dan 4 atlet SMA. Harapannya, Kendal bisa menyumbang medali emas, terutama di nomor BMX SD, SMP, maupun SMA.
4: Harapannya bisa menyumbang minimal 1 medali emas. Itu harapan kami dari pengurus ISI.
27: Pobda ini salah satu persiapan menuju ke Popnas tahun 2027, sehingga peserta yang terbaik di masing-masing cabur otomatis mendapatkan tiket ke Popnas. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kilau medali di leher Zafira jadi sumbu semangat para atlet disabilitas Boccia Semarang. Berikut feature olahraga Ima Arya.
5: Suara riuh tepuk tangan terdengar di lapangan Yayasan Pembinaan Anak Cacat atau YPAC Semarang saat pertandingan cabang olahraga Boccia kejuaraan provinsi. Suasana tertib dan penuh semangat itu menjadi saksi perjuangan para atlet disabilitas dari berbagai daerah yang berkompetisi di beberapa kelas mulai dari BC1 hingga BC5. Dari kota Semarang, 3 atlet turut ambil bagian dalam ajang bergengsi ini. Salah satunya berhasil mempersembahkan medali perak untuk daerahnya. Official Boccia Semarang, Samsul Hidayat, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan pertandingan yang berjalan sesuai dengan jadwal panitia.
6: BC1, BC2, sama BC4, dan BC5. Nah, itu beberapa cabur Boccia yang dipertandingkan di event Kejurpop tahun 2025 yang berlokasi di YPAC Semarang.
7: Oke, kalau sampai sekarang ini Semarang sudah sejauh mana? Udah dapat berapa yang lolos?
6: Alhamdulillah, karena dari Semarang itu ada 3 atlet yang mewakili, 2 diantaranya siswa YPAC sendiri dan 1 alumni dari YPAC sendiri. Nah, dari tiga pertandingan, 1 sudah memperoleh medali perak. Yang
5: dirinya berharap para atlet Semarang dapat menambah koleksi medali baru. Benar saja, kebahagiaan terpancar di wajah Zahira Nur Azizah, atlet muda yang sukses meraih medali perak di laga perdananya tingkat provinsi. Dengan suasana penuh semangat, Zafira berbagi kisah perjalanannya menuju podium.
8: Sangat senang dan enggak menyangka.
7: Ini pertama kali ya?
8: Iya, pertama kali. Langsung juara 2.
7: Iya, alhamdulillah. Terus tadi latihannya kayak gimana?
8: Latihannya
7: selama ini udah lama latihannya.
8: 7 bulan, baru 7 bulan.
7: Terus langsung juara 2.
8: Iya, alhamdulillah.
5: Zafira juga bercerita, lawan yang dihadapinya kali ini bukan sembarang atlet. Sebagian di antaranya sudah berpengalaman di tingkat nasional. Namun hal itu justru menjadi motivasi besar baginya untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan di masa mendatang. Keberhasilan Zafira dan rekan-rekannya menjadi bukti bahwa semangat juang tidak mengenal batas. Dari lapangan YPAC Semarang, para atlet Boccia menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan dapat membawa hasil terbaik, bahkan dari langkah pertama sekalipun. Saya Ima, sampai jumpa.
0: Pendengar, berikut disampaikan olahraga sepekan yang dirangkum dalam tinjauan olahraga bersama Agus Herianto.
1: Salam olahraga. Berikut disampaikan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam tinjauan olahraga bersama saya, Agus.

dan Kabupaten Demak dinilai telah memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menyambut ribuan atlet dan ofisial dari seluruh daerah Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, menekankan bahwa Porprov tidak hanya menjadi ajang prestasi olahraga, tetapi juga momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah. Ia berharap event tersebut dapat merangkul pelaku UMKM, pengusaha, dan pedagang lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kehadiran penonton dan peserta. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON ke-18 tahun 2028, di mana Porprov 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit unggul atlet Jawa Tengah.

Bergar tim PSCS Cilacap usia 17 tahun keluar sebagai champion Piala Suratin U17 Jawa Tengah tahun 2026 setelah mengalahkan Savin Pati FC U17 dengan skor tipis 1-0 pada partai final di lapangan Kota Barat Surakarta minggu kemarin. Gol tunggal kemenangan PSCS Cilacap dicetak Ahmad Arya Arsafin pada menit ke-35. Gol semata wayangnya tersebut selain menghantarkan tim yang meraih gelar juara, Arsafin didapuk sebagai man of the match pada laga tersebut. Tampil dengan kostum biru-biru, PSCS bermain lebih solid sejak menit awal. Meski tidak banyak menciptakan peluang, skuad asuhan Jimmy Suparno mampu menjalankan strategi counter attack yang disiapkan untuk menghadapi permainan Savin Pati. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-35 melalui sepakan melengkung Ahmad Arya Arsafin yang gagal ditepis kiper Savin Pati Fabio Kensi. Pelatih PSCS Cilacap, Jimmy Suparno mengatakan strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana. Kondisi fisik pemain juga dinilai cukup baik meski turnamen berlangsung dengan jeda pertandingan yang relatif singkat. Menurut Jimmy, kekompakan dan mental pemain menjadi salah satu kunci keberhasilan PSCS Cilacap meraih gelar juara. Sedangkan salah satu pemain Ahmad Arya bersyukur dapat mencetak gol dan mengantarkan PSCS meraih gelar juara di tahun ini. Sementara gelar juara tersebut juga menjadi bukti keberlanjutan pembinaan PSCS Cilacap. Jimmy menyebut sekitar 80% pemain yang menjadi bagian dari tim juara Piala Suratin 2024 masih berada dalam skuad saat ini.

Pendengar, tim Kendal Tornado FC akan menghadapi tantangan tak mudah pada dua pertandingan tandang di awal kompetisi Championship 2026-2027. Sesuai jadwal yang diterima, dua laga lawatan tersebut melawan The Reds FC pada 12 September di Stadion Gelora, 10 November, Surabaya, dan menghadapi Persipura Jayapura pada 18 September di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pelatih Stefan menilai rangkaian laga di markas lawan menjadi ujian penting di awal kompetisi nanti. Diharapkan para pemain dapat tampil bagus dari awal hingga dua pertandingan. Meski demikian, pelatih asal Surabaya itu menilai para pemain sudah mengerti jika target tim musim ini adalah promosi ke Super League, sehingga pemain harus tancap gas sejak awal kompetisi. Sedangkan manajer Tornado FC Heri Sasongko mengatakan pemain berproses dan berprogres di setiap latihan dan uji coba. Harapannya nanti di kompetisi mereka benar-benar siap. Menurutnya tim Laskar Badai Pantura meraih prestasi lebih tinggi dan membuka jalan menuju kasta kompetisi yang lebih bergensi di sepak bola Indonesia.

0: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Pendengar, semoga aktivitas Anda pada pagi hari ini dapat berjalan lancar ya. Untuk Anda yang pagi hari ini masih dalam perjalanan, masih bekerja, atau mungkin baru saja beraktivitas di luar rumah ya, jangan lupa juga untuk memperhatikan kondisi cuaca, pendengar. Karena itu, pada pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda update informasi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Arif ya, yang akan menyampaikan informasinya. Selamat pagi rekan Arif, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Selamat pagi.
0: Ya, rekan Arif silakan dapat menyampaikan informasi perakiran cuaca pada pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan keran cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Jumat 4 September tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di kota Semarang diprediksi cerah berawan. Arah angin di kota Semarang pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 45 hingga 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Adapun untuk sore nanti hingga petang, cuaca diprediksi berawan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti ini, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Arif atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Demikian pendengar informasi cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Semoga aktivitas Anda pada pagi hari ini pendengar bisa berjalan dengan lancar dan cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti. Dan kami informasikan juga pendengar nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti berita ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.